0: Porta berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
7: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
8: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
9: Alhamdulillah.
8: Kami jarang menijin rekan-rekan.
9: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup
10: Pak? Soal apa Pak? Pak
9: benar. Ya.
10: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
9: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
10: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka tuh di Maktur.
9: Itu kata kamu ya.
10: Itu kata KPK. Insya
7: Allah. Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
12: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan. Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto. Nur Jasmi Tamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh. Serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu. Serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
13: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ini yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
12: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIN pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
14: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari Informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini sudah terhubung dengan Bu Maya. Halo, selamat pagi Bu Maya.
2: Halo, selamat pagi Bu Inka.
1: Ya, baik. Silakan untuk laporannya pagi hari ini.
2: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen yang berlaku hari ini Sabtu tanggal 20 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas secara umum diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk perakiran cuaca wilayah Purbalingga dan Banjarnegara diperkirakan berawan. Terdapat potensi hujan ringan pada sore hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca wilayah Cilacap dan Kebumen, secara umum diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk masyarakat agar tetap dapat mengupdate atau memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi atau sosial media di info BMKG dan melalui website di www.bmkg.go.id. Demikian laporan perakiran cuaca hari ini, Bu Inka.
1: Baik, terima kasih Bu Maya untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.

0: Pendengar, kita akan ikuti siaran langsung Piala Dunia dari fase grup C ya, Brasil melawan Haiti di Stadion Philadelphia.
1: Laporan pandangan mata pertandingan antara Brasil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro

0: tadi di sana. Dipatahkan saja tadi serangan oleh Danilo. Lemparan ke dalam langsung dilakukan cepat oleh para pemain Haiti. Derrick kali ini menguasai bola. Maksudnya tadi umpan kepada Experience tadi. Namun terjatuh Experience tadi setelah dilanggar oleh pemain Brazil, nampaknya oleh Ederson tadi. Derrick yang hanya menjadikan tendangan bebas. Torayan tadi yang melakukan pelanggaran kepada Experience. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri. Tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Dihalau saja bola. Meninggalkan ataupun menjauh dari kotak penalti Brazil. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol meniupkan peluit panjang menandakan berakhirnya pertandingan di babak yang kedua ini untuk keunggulan 3-0 Brazil atas Haiti. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, terlebih dahulu kami akan serahkan kepada Bung Zaini.
1: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senvi. Kita akan sedikit bahas ya soal pertandingan babak kedua dan seluruh pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, bagaimana jalannya pertandingan babak kedua ini?
2: Iya, kalau kita lihat di babak kedua Brazil terlihat seperti kurang bergairah ya.
1: Iya.
2: Artinya kita lihat menurunkan tempo dan ya bisa dikatakan memang ini membuat kesempatan ya, memberikan kesempatan pada
1: Haiti untuk menekan begitu ya.
2: Itu bisa mengembangkan permainan mereka, bermain menekan, dan terlihat kalau kita lihat bahkan Brazil total hanya ada 2 shots di babak kedua ini. Kemudian kalau kita lihat Haiti yang sampai 7, bahkan ada 3 on target tadi. Kalau kita lihat ada termasuk dari salah satunya dari ada dari Wilson Isidor, Ricardo Ade dan juga Dominic Simon. 3 on target tapi 3-3-nya masih bisa dibendung oleh Alisson Becker yang kita lihat memang tampil cukup solid ya di posisi di bawah mistar dari Brazil. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya Bung Zaini, saya kira Brazil belum ya, belum menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang saya kira layak untuk jadi unggulan di Piala Dunia kali ini. Karena ya itu tadi, kalau kita lihat mungkin praktis hanya 20 menit mereka main bagus, terutama mendekati akhir-akhir babak pertama tadi. Setelah itu kita lihat konsistensi ya, konsistensi masih menjadi problem buat Brazil. Dan PR-nya belum selesai buat pelatih Carlo Ancelotti, masih ada PR yang harus dikerjakan. Bagaimana membuat timnya bisa tampil Spartan dari menit pertama hingga akhir pertandingan.
1: Iya. Nah, kita lihat jalannya pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti ya. Jika melihat komposisi permainan yang sudah diterapkan Ancelotti, kemudian juga pemain-pemain yang diturunkan.
2: Ya.
1: Kelihatannya apakah ini memang menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan lebih lanjut oleh Ancelotti untuk pertandingan berikutnya, apalagi lawannya Skotlandia berikutnya ya.
2: Iya, iya.
1: Ini kan bukan lawan yang enteng nih Skotlandia.
2: Betul, lawannya jauh agak bisa dikatakan lebih keras ya. Dan kemudian harus diingat juga mudah-mudahan memang buat Brazil Rapinya tidak mengalami masalah yang berat ya.
1: Ya.
2: Artinya kalau kita lihat mungkin Rapinya ada masalah, ada problem, tapi mudah-mudahan mungkin masih bisa bermain di pertandingan penentuan di lawan Skotlandia. Kemudian kondisi Neymar juga tentu akan terus dipantau juga
1: ya
2: menjelang partai yang akan bisa meloloskan Brazil dan nanti ke babak ke-30 besar. Tapi kemudian bagaimana juga, saya kira pakemnya sudah dapat ya di depan. Kita lihat Vinicius menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Matheus Cunha. Bagaimana juga Rapinya lebih cair lah di depan ketimbang kalau kemarin kalau kita lihat melawan Maroko dimainkan Igor Thiago yang memang tipikalnya target man ya. Sepertinya memang Brazil ini butuh pemain yang bisa memberikan ruang untuk Vinicius bisa lebih leluasa di depan. Jadi terlihat permainan Vinicius juga jauh lebih hidup. Dan kalau kita lihat juga pergantian pemain tadi, Endrick dimasukkan, Gabriel Martinelli, ada juga Danilo tadi, kemudian Ederson. Tidak terlalu banyak ya mengubah apa performa dari Brazil yang memang ya bisa dikatakan tadi agak-agak drop ya di babak kedua.
1: Iya. Jadi meskipun ini menang besar, Brazil kelihatannya memang belum menampilkan Brazil yang sesungguhnya begitu ya.
2: Iya,
1: Bung Jupri ya.
2: Belum bisa dikatakan penampilan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita seharusnya di babak kedua tadi melihat bagaimana mereka begitu baik penampilan mereka di 20 menit terakhir.
1: Iya.
2: Saya pikir akan ada gol-gol tambahan Bung Zaini.
1: Iya.
2: Tapi memang
1: bahkan perkiraan kita bisa 4-0 atau 5-0 atau 4-1 lah begitu ya. Iya,
2: justru gol-gol yang kita tunggu tidak kunjung tiba. Tapi kemudian kita lihat juga Haiti yang berubah formasi menjadi 4-4-2 justru yang lebih banyak memberikan ancaman di babak kedua tadi.
1: Ya.

0: Eh, kalau begitu Bu Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, salam olahraga Bu Jepri.
1: Salam olahraga Bu Jenny, terima kasih.
0: Nanti kita hadirkan pertandingan berikutnya antara Turki melawan Paraguay, di mana Turki akan menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Levi's Santa Clara pada hari ini ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Turki secara mengejutkan takluk 0-2 dari Australia, sementara Paraguay dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 1-4.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pendengar, nanti sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 fase Grup D, Turki melawan Paraguay di Stadion Santa Clara, California. Dan untuk itu kita akan langsung ikuti bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Shootingnya itu jumlahnya 30.
2: Ya.
1: Sejak 1974, tim yang tidak mencetak gol dan dia menjadi Turki menjadi tim terbanyak shoot tapi tidak cetak gol, 30, dan itu rekor itu dari 74 pecah.
2: Ya.
1: Artinya tertinggi sejak 1974, artinya sejak berapa puluh tahun yang lalu. Dan yang menarik lagi, kedua tim ini sebenarnya juga jarang ketemu. Terakhir ketemu itu 95, itu yeah, laga persahabatan, seri lagi waktu itu. Terus kalau dilihat dari hasil dari susunan pemain, ya tentu nggak relevan kalau dibandingkan, karena akan kalau Naglu aja lain 94,
2: yeah,
1: artinya baru usia setahun pertandingan itu. Ada Guler 2005 lahirnya, jadi 10 tahun setelah pertandingan itu baru lahir. Jadi artinya kalau di ngomong head to head, yang nggak head to head hasil, ya gak relevan, udah gak relevan. Ini udah 95, berarti udah berapa puluh tahun yang lalu gitu, hampir 30 ya,
2: yeah,
1: 30 tahun yang lalu, 31 tahun yang lalu. Artinya ini kalau ngomongin head to head tidak layak untuk dibahas lah.
2: Yeah.
1: Tapi kalau lihat dari Turki sendiri di pertandingan terakhir, ini kita bahas Turki dulu. Turki pertandingan terakhir ada satu sisi yang mungkin mereka harus benahi di pertandingan nanti, adalah di sisi kanan ya. Mereka punya beberapa kelemahan di sisi kanan mereka, dan yang pasti mereka harus memaksimalkan tetap seperti kemarin shooting, walaupun memang waktu itu pertandingan pertama Australia itu kipernya 8 save,
2: yeah,
1: itu salah satu atau salah dua atau salah tiga mungkin dari Arda Guler ya. Dan yang menarik adalah salah satu poin mereka yaitu Kenan Yıldız itu sebenarnya pemain yang cukup mobile, tapi baru dimainkan di babak kedua, dan ini menurut saya agak mungkin di pertandingan ini akan dimainkan dari awal. Terus Arda Guler tidak terlalu mobile sebenarnya,
2: yeah,
1: tapi justru dia pemain yang menurut saya paling efektif di pertandingan ini. Dan yang menarik sekali ada juga mereka pemain yang mereka mainkan pemain nomor punggung 21 Baris Yılmaz ini menyerang di sisi kiri penyerangan mereka, dan itu akan ketemu sisi lemah Paraguay di sisi kanan. Ini pemain yang menurut saya paling mobile di pertandingan pertama,
2: yeah,
1: cuma memang perpaduan antara seorang Yılmaz dan juga Guler ini di kanan di sisi kiri ini belum menghasilkan gol aja menurut saya. Bukan belum menghasilkan peluang, peluang tuh banyak sekali. Ruang tembak syuting ada
2: beberapa,
1: yeah, bahkan kita tadi sebutkan 30, berarti kan lebih dari 10 itu cukup bagus, tetapi memang belum tercipta. Kurang laki lah.
2: Yeah.
1: Saya seperti itu di Turki pada pertandingan pertama.
2: Bagaimana dengan Paraguay? Bukan itu.
1: Iya, kalau Paraguay, saya yang lihat Paraguay ini adalah tim yang menurut saya salah satu tim yang sebenarnya Paraguay ini bukan tidak di atas dan tidak di bawah gitu, di tengah-tengah sebenarnya. Tapi kekalahan 1-4 dari Amerika itu cukup mengejutkan.
2: Yeah.
1: Apalagi gol itu, 3 gol itu di babak pertama. Jadi menurut saya catatan penting mereka adalah gol-gol mereka. Bahkan kalau kita lihat ya dari catatan saya, itu gol pertama dan gol kedua itu eksploitasi sisi kanan.
2: Ya.
1: Even gol pertama itu bunuh diri ya. Gol pertama bunuh diri. Jadi menurut saya salah satu kelemahan mereka adalah di back kanan mereka. Dan nanti akan ketemu Baris Yılmaz. Ini menarik nih. Kalau mereka tetap memainkan Caceres di situ, mungkin akan ada lebih disiplin lagi. Tapi sebenarnya mereka juga punya back berpengalaman yang mungkin bisa menjadi alternatif jika Caceres bermain tidak semaksimal kemarin. Jadi menurut saya ini juga penting, karena di situ ada Fabian Balbuena. Ini pemain yang mungkin bisa dimaksimalkan walaupun usianya jauh lebih tua ya, 34 tahun. Tapi balik lagi, beberapa sisi yang harus diperhatikan adalah sisi kanan.
2: Yeah.
1: Terus dua gol berikutnya mereka memang tidak di sisi yang sama, tetapi mereka seolah-olah memberikan ruang bebas kepada Amerika kemarin waktu itu di sisi tengah, termasuk juga fokus mereka. Karena gol terakhir, gol keempat itu tercipta di menit 90+7. Artinya even kebobolan udah tertinggal 3-1, ya kalau sebisa mungkin tidak kebobolan lagi.
2: Yeah.
1: Dan itu menurut saya yang harus dijadi notif bagi bagi para pemain dari Paraguay untuk pertandingan ini.
2: Ya, tapi jika dilihat dari line up yang sekarang diturunkan oleh Turki, adakah perbedaan dengan ketika mereka kalah di Australia, Bung Estu?
1: Sepertinya kalau saya lihat sih hampir sama ya. Mungkin dari Turki tetap kali ini Yildiz dimainkan.
2: Ya.
1: Ya, Yildiz dimainkan, tapi dia mencadangkan Yilmaz. Yilmaz juga dicadangkan. Ini menarik segi dua pemain ini sebenarnya punya kecepatan yang sama, punya kemampuan yang sama, tapi memang seolah-olah memang posisinya sama, jadi memang harus bergantian.
2: Yeah.
1: Tapi kita tahu bahwa di pertandingan kemarin nomor 2 shooting setelah Arda Güler itu adalah Kenan Yildiz.
2: Yeah.
1: Itu dan walaupun shootingnya itu tidak ada yang on target ya. Nah, ini menarik sekali. Sedangkan Yilmaz mungkin tipenya lebih mobile. Sebenarnya Yildiz dan Güler mungkin tipe-tipenya hampir-hampir sama ya. Pemain yang memanfaatkan momen melakukan shooting gitu. Beda dengan Yilmaz yang lebih mobile gitu. Dan kita lihat perubahan ini seperti apa. Sedangkan dari lawan, kita Caceres di sisi kanan masih dimainkan. Lalu mereka juga tidak juga memainkan Mauricio yang kemarin mencetak gol. Tetapi ini mungkin pilihan dari Paraguay dengan 4-4-2 mereka sepertinya coba untuk mengantisipasi kecepatan-kecepatan dari Turki
2: yeah.
1: yang pasti membuat Turki untuk bisa menutup ruang gerak dari para pemain Turki itu memang harus dilakukan oleh para pemain Paraguay. Tidak boleh leluasa untuk menguasai bola, dan itu yang terjadi kemarin waktu lawan Amerika. Paraguay itu selalu tertinggal, ball position kalah, shooting juga jumlah shooting kalah.
2: Yeah.
1: Artinya mereka tidak boleh mengulang itu lagi, dan itu perlu diproteksi dari awal agar kecepat-kecepat itu bisa dimatikan. Terutama yang saya katakan tadi, sisi pertahanan kanan mereka yang diisi Jose Caceres.
2: Ya, nah ini kan Turki disebut memiliki kemampuan individu pemain yang cukup baik lah begitu ya, Bung Estu ya. Tapi ini kan permainan tim begitu. Nah, sejauh mana kemudian kemampuan individu dari para pemain Turki yang dinilai cukup bagus ini bisa berperan besar juga bagi keutuhan tim dalam bermain kali ini?
1: Menurut saya ini kan sepak bola memang seharga unit ya.
2: Yeah. Tapi
1: dengan individu-individu yang bisa punya kecepatan, individu punya keunggulan, ini berbahaya bagi lawan, dan itu bisa dimanfaatkan ketika situasi penting, momentum-momentum penting, atau ketika mereka dapat momentum. Contohnya Arda Güler kemarin, yeah. beberapa kali shooting Arda Güler itu membuat penjaga gawang dari Australia kesulitan. Tetapi baliknya lagi, lini belakang mereka tidak selalu klinis ketika menutup serangan balik dari Australia, dan makanya dua gol tercipta itu sangat cepat sekali, dan itu menurut saya salah satu yang harus diperbaiki oleh salah satu yang bakal diperbaiki oleh Vicenzo Montella.
2: Yeah.
1: Kita tahu Vicenzo Montella striker nomor 9, dan kalau kita melihat Turki depannya Montella sekali, tapi belakangnya ini yang harus diperbaiki. Ini harus filosofi Italinya Montella harus dibawa nih untuk lini belakang, karena
2: yeah.
1: ini berbahaya bagi Turki kalau seperti ini. Dan menurut saya ini juga dua tim ini sangat-sangat sama-sama punya catatan yang menarik di Piala Dunia. Jika mereka salah satu kalah kan langsung pulang.
2: Yeah.
1: Khusus untuk Paraguay ini berharapnya dia tidak pulang lebih awal, karena itu akan menodai rekor mereka, karena sebelumnya selalu lolos fase knockout
2: seperti yeah. itu. Baik, kelihatannya pertandingan babak pertama akan segera dimulai ya, antara Turki melawan Paraguay. Nah, seperti apa jalannya pertandingan untuk kali ini akan dipandu selengkapnya oleh Bung Yanto Prawiro dan juga Bung Joko Saputra. Bung Yanto, Bung Joko, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Jenny dan juga pendengar. Kita kembali menyiarkan secara langsung siaran Pandangan Mata. Kali ini babak penyisian grup D antara Paraguay menghadapi Turki. Pertandingan yang tentu sangat menentukan bagi kedua tim, di mana Paraguay dan juga Turki di laga perdana harus menelan kekalahan atas lawan-lawannya. Sementara itu saat ini berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena. kedua sebelasan dari Paraguay maupun Turki saat ini sedang berlangsung berkumandang lagu kebangsaan dari kedua negara. Sementara itu pada laga antara Paraguay menghadapi Turki akan dipimpin oleh wasit Ivan Barton asal El Salvador. Kita ketahui bersama Paraguay sebelumnya di laga perdana juga harus menelan kekalahan atas tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Sedangkan Turki juga di laga perdana harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 0-1. Di pertandingan kali ini Paraguay untuk sama-sama menarikkan peluang untuk bisa meraih poin penuh. Dan tentunya di laga perdana ini ataupun di laga kedua kali ini Paraguay menggunakan kostum ataupun jersey baju hijau berliris biru dan celana hitam. Maksud kami baju hitam berliris biru, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sedangkan Turki menggunakan jersey kebanggaannya baju merah, celana merah dan juga kaos kaki merah. Saat ini sudah dilakukan toss for play bagi kedua kesebelasan sama wasit tentunya yang akan memimpin jalannya pertandingan pada kali ini. Sementara itu stadion San Francisco Bay Arena sendiri berkapasitas 68.000 penonton akan menyaksikan bersama bagaimana keseruan pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay. Kita lihat masih menantikan saat ini Turki dan juga Paraguay akan bersiap-siap mulai jalannya pertandingan. Kita masih menantikan seperti apa tentunya kedua kesebelasan pada pertandingan siang hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, kita masih menantikan kedua kesebelasan masing-masing sudah berada di area tengah lapangan pertandingan. Dan kita ketahui bersama di grup B sendiri tergabung antara 4 tim yakni Australia, kemudian Paraguay, Turki dan juga tuan rumah Amerika Serikat. Kita ketahui untuk line up sendiri sepertinya Turki menurunkan para pemain andalannya di mana penjaga gawang Egurkan Çakır kembali dipercaya untuk menjaga gawangnya. Kemudian jumlah pemain seperti Arda Güler, Kenan Yıldız dan Kerem Aktürkoğlu juga diturunkan di laga pada siang waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat lagi kita nanti akan menyampaikan jalannya pertandingan di babak yang pertama antara Paraguay menghadapi Turki. Dan inilah petugas wasit VAR yang nantinya akan turut mengawasi jalannya pertandingan dari room control untuk menentukan jika nantinya ada sebuah pelanggaran ataupun keputusan dari wasit di dalam lapangan. Inilah dia Egurkan Çakır, penjaga gawang turunkan, kemudian baik ada Perdi, Abdul Karim, Eri Demiral dan juga Melk. Kemudian Hakan, Ismail, Kenan Yıldız, Arda Güler, Yunus Agun dan juga Kerem Aktürkoğlu. Sekuat Turki dengan formasi 4-2-3-1 diturunkan oleh sang pelatih Vincenzo Montella, pelatih asal Italia. Dan memang Turki sendiri melakukan setidaknya ada 3 pergantian pemain dibandingkan pada starting line-up di laga perdana. Sementara itu Paraguay dengan formasi 4-2-3-1 juga menurunkan pemain terbaiknya, ada Orlan Gil, penjaga gawang, kemudian Junior Alonso, Omar Gustavo dan Juan Jose Caceres sebagai 4 back untuk menjaga lini belakang. Kemudian gelandang ada Matias Galarga, Andreas Kubas, Miguel Almiron, Julio Enciso, Diego Gomez dan Isidro Pita untuk lini depan Paraguay. Kita akan menyaksikan seperti apa keseruan jalannya pertandingan berlangsung di San Francisco Bay Arena. Saat ini Turki dengan kostum baju putih berliris merah, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, untuk memandu jalannya pertandingan di awal babak pertama ini akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Yanto Prawiro Negoro.
4: Selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara, saudara-saudara dan air. Selamat berjumpa kembali dalam siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini akan mempertemukan kesebelasan Turki berhadapan dengan Paraguay. Dan tentu pertandingan ini sangat menarik karena kedua kesebelasan sama-sama menderita kekalahan pada pertandingan babak atau babak nomor awal. Di grup D kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini kedua kesebelasan sudah memasuki 8 pertandingan dan kick-off langsung saja sudah dilakukan oleh pemain-pemain Turki maupun pemain Paraguay. Ditantikan kini satu serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain depan Paraguay, mencoba kirimkan bola ke cepat yang melewati 3.5 sudah, tetapi tidak ada kawan di sana, yang ada pemain belakang Turki dan selamatkan saja bola tadi, hanya berkasihkan lemparan ke dalam untuk Turki, segera dilakukan Matt Muldur, pemain belakang dari Turki ini. Ditantikan dengan kostum putih kombinasi warna merah, sodorkan bola pengen ke depan, terjadi perebutan dari kotak penalti, mencoba berikan setipus pada penjaga gawang, ukurkan Cakir. Cakir dengan kostum hijau-hijau langsung sendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana ada Kenan Yildiz ataupun Karim Altulkoglu. Namun salah umpannya, tarik lagi ke belakang dia. Terjasam balik dengan Abdul Karim. Abdul Karim lebar ke tengah lagi. Terjadi lagi mundur ke belakang. Back kiri yang di sana ada Merih Demiral. Tetapi salah pengertian, kini bola kembali selesai semula. Pemain Paraguay lepas tembakan menuju utara. Oh, masuk, saudara-saudara. Satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 23, Matias Kalarza, dari jarak yang cukup jauh. Bola tadi persis akurat ke arah gawang, ukurkan Cakir. Dan kami lihat penjaga gawang ukurkan Cakir dalam posisi yang kurang menentukan atau kurang menguntungkan. Akhirnya bola tadi gagal diselamatkan dan meluncur menjebolkan jala gawang Turki pada menit ke-1 atau menit pertama. Babak yang pertama berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan para Kuwait atas Turki. Dan gol tadi dicetakkan oleh Matias Kalarza yang mendapat umpan terobosan tadi dan langsung melakukan tendangan yang cukup keras dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara. Di luar kotak penalti, tendangannya menyusur tanah, gagal diselamatkan dengan baik oleh ukurkan Cakir. Dan memang bola tadi persis jatuh di sebelah kiri bagian dalam tiang gawang ukurkan Cakir. Ya, barangkali Bung Restu sedikit memberikan ulasan terkait lahirnya gol yang begitu cepat. Saya kira mungkin ini gol tercepat sepanjang Piala Dunia 2026.
1: Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari gol, proses golnya sebenarnya hampir sama dengan gol yang dicipta Mauricio di pertandingan lawan Amerika. Tetapi kelihatannya bahwa para Hue memang dari awal memblok untuk tidak memberikan ruang gerak lebih cepat permainan atau penguasaan bola Turki, karena Turki sebenarnya sebelumnya bermain selalu menguasai bola dan terbukti mereka masih bermain di tengah, mereka menjadi kejutan. Dan ini menurut saya salah satu kejeniusan pelatih yang cukup senior, Gustavo Alfaro, yang pernah membawa Boca Junior menjadi juara di Liga Argentina. Ini melihat bahwa ada celah yang memang dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ketika di awal-awal pertandingan dan menutup ruang para pemain Turki menguasai bola dengan cepat. Dan ini kelihatan sekali sampai menit ketiga ini, pressing-pressing ketat dilakukan oleh para pemain Paraguay tidak memberikan ruang penguasaan bola bagi pemain Turki yang sebelumnya selalu dikuasai ketika kalah lawan Australia.
4: Baik, Bung Restu, kami lanjutkan laporan pandangan mata. Saudara-saudara, menit ketiga 20 detik saat ini, kedua kesebelasan mencoba bermain di tengah lapangan, di lingkaran tengah, namun bersama dengan terjadi pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh pemain Paraguay. Dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini, yaitu wasit asal El Salvador, yang mencoba memberikan satu kartu kuning untuk pemain Paraguay karena dianggap melakukan pelanggaran atau tackling yang agak keras atas pemain Turki. Dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Turki. Namun sampai saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23, Matias Kalarza, masih mencoba memprotes kartu kuning yang diberikan kepadanya atau pencipta gol pertama pemain Paraguay ini. Ya, nampaknya sedikit tidak terima dengan keputusan wasit Elvan Bakhton ini dari El Salvador. Tetapi apapun, saudara-saudara, ya, keputusan wasit tentunya tidak dapat diganggu gugat, dan mau tidak mau tendangan bebas pun akan segera dilakukan oleh pemain Turki. Ya, kita nantikan saudara-saudara 1-0 pertandingan antara Turki berhadapan dengan Paraguay dalam lanjutan babak kualifikasi Grup D Piala Dunia 2026. Ya, tendangan bebas nampaknya dihadapi oleh dua pemain kesebelasan ataupun tim nasional Turki ini di dekat lingkaran tengah daerah Paraguay. Ya, nomor punggung 3 menghadapi bola, Mary Demiral ataupun kapten kesebelasan. Kami kira ternyata kapten kesebelasan langsung saja Karim mencoba melakukan tendangan sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Masih mencari kawan yang berdebas. Sodorkan bola pendek ke depan. Salah umpannya tadi ke belakang lagi. Ada di sana cepat menggiring bola. Ada Abdul Karim. Abdul Karim berlebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain depan sayap kanan. Ada Yunus Al-Akun di sana. Namun salah umpannya kini buat dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay yang menggunakan kostum biru-biru ini. Sementara pemain-pemain Turki menggunakan kostum putih-putih. Cukup kontras perbedaan dua tim nasional ini. Ya, nampaknya kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay. Segera dilakukan oleh pemain belakang serta tadi Ismail Yuksek melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Tendang sudah ke depan melambung tinggi oleh Gustavo Gomez. Gomez kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Turki dengan kostum putih-putih kini mencoba merangsek ke dalam pertahanan Paraguay. Masih berhasil kuasa bola sepenuhnya dia. Umpan ke depan terjadi perebutan. Kali ini patah di tengah jalan. Kuasai Andires. Andires tarik ke belakang dia. Mencoba melakukan tekanan. Dibayang-bayangi dua pemain Turki. Akhirnya bola lepas dari jangkauannya. Lemparan ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan saudara-saudara. Pemain nomor 20 lakukan lemparan ke dalam. Cepat sekali menggiring bola kami lihat. Yaitu Ferdi Kaldoglu. Mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Matt Mudur. Matt Mudur umpan pendek saja. Kepada bek kiri dan Mary Demiral di sana. Mencoba melakukan tekanan. Ataupun Abdul Karim. Atau juga pemain lainnya saudara-saudara. Mencoba merasuk dan pertahanan para gue. Tiga dekat kiri. Sodorkan bola pendek ke sektor sebelah kanan. Ada di sana Gratibus Nakia. Ada Yunus Al-Hun. Akun tarik ke belakang lagi. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Angkat ke sektor kanan pertahanan para gue. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Ferdi Kaldoglu. Tetapi salah umpan dan kini bola coba direbut pemain-pemain Paraguay, namun bersama itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk Turki sudah dilakukan, pendek saja kirimkan. Bekan maju ke depan melihat garisnya sudah merasa di dalam pertahanan Paraguay. Dari sektor sekir jantung pemain Paraguay umpan ke depan, terjadi perban, berhasil pemain Turki lepas dari jangkauan pemain, angkat ke gawang, berbahaya. Oh, tidak ada kawan di sana. Akhirnya disabu saja bola keluar kotak penalti oleh Junior Alonso. Langsung ke depan mencoba umpan terobosan ke depan. Maksudnya yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron, tetapi gagal lebih dulu bola mendekat ke arah penjaga gawang. Ugurkan Cakir. Langsung saja Cakir berikan ke depan, tetapi salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini umpan terobosan cepatnya menggiring bola, berikan pendek lagi kepada Matias Galarza. Umpan ke dalam kotak penalti, dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan saudara-saudara oleh pemain belakang Turki dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Ya, kita nantikan saudara-saudara lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Turki. Siapa yang akan melakukan lemparan ke dalam ini? Sudah dilakukan. Oh, ternyata sudah lempar melalui tiga cari perebutan. Kutak ketik sebentar dia mencari kawan Dreves. Kini Turki mencoba serangan dari sektor bawah. Umpan terobosan berbahaya serangan Turki dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Mencoba menggiring bola dia, ada di sana Kenan ataupun Karim atau juga akan melihat Yunus Akun. Mencoba menggiring bola mundur ke belakang dia, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Ismail Yusek. Mencoba tekan dia sektor kiri, bertahan lagi kembali Paraguay, turun ke bawah hampir seluruhnya pemain turun. Namun ada di sana kebet Arda Guler melebar lagi ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay dan akhirnya kandas saudara-saudara. Berhasil pemain belakang Paraguay mencoba menghadang bola pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carreques. Kedemikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya kami kira. Ya, lemparan ke dalam. Kami lihat dua pemain Paraguay dan Turki dipanggil wasit Elvan Barton dari El Salvador. Ya, apakah dianggap melakukan pelanggaran? Ya, saling dorong-mendorong tadi. Kita belum melihat. Ternyata kami lihat hanya mendapat teguran saja dan kedemikian lemparan ke dalam pun kembali dilakukan oleh pemain-pemain Turki dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Yang kita nantikan para supporter pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika. Dan kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Paraguay dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ini, saudara-saudara? Kita nantikan saja. Sudah dilakukan lambung tinggi, terjadi perebutan sundul menyundul terjadi, namun disundul oleh pemain Turki dan lagi-lagi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Ya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini, sudah dilakukan, dan lagi-lagi bola tadi gagal diselamatkan pemain-pemain Turki dan kuasa penguasaan bolanya kurang sempurna. Dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay, Juan Carques. Lemparkan bola sudah melambung tinggi di daerah kotak penalti. Salah umpannya ada di selaka melihat Matias Galarza. Galarza mundur ke belakang lagi kepada Juan Carques lagi. Dengan kali-kali angkat mulut kawan, kop gol terjadi. Disabu sudah bola tadi oleh Matt Mulder keluar kotak penalti. Datang lagi serangan dari Paraguay, tendang langsung ke mulut kawan, berbahaya. Satu tendangan keras dari jarak yang cukup jauh. Tendangan spekulasi kami kira dilakukan Diego Gomez. Hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Ugurkan Cakir. Dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 1-0. 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Andai saja pemain ataupun tim nasional Paraguay bisa menangkan pertandingan, ataupun sebaliknya Turki bisa menangkan pertandingan kedua ini, tentu saja peluangnya untuk lolos ke putaran berikutnya terbuka. Namun andai kata kembali kalah, tentu saja bagi tim yang kalah pada pertandingan hari ini atau pagi ini, tentu saja peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit, karena pada pertandingan sebelumnya dua tim ini sama-sama menderita kekalahan, baik Paraguay maupun Turki. Turki dikalahkan Australia dan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Turki dari lingkaran tengah darahnya sendiri. Kami lihat kapten kesebelasan nomor punggung 10 yaitu Hakam Al Homloglu, ya, sudah lakukan umpan ke depan. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Kami lihat ada pemain Abdul Karim. Abdul Karim mencoba menggiring bola, dia mundur ke belakang sejenak, dia kepada Merih Demiral. Demiral kembali ke Lucaba, angkat ke sektor sebelah kiri. Yang dituju adalah pemain Matt Mulder yang maju ke depan ini, namun salah umpannya. Untung saja ada Arda Güler. Arda Güler gerak tembus dari sektor gelandang kanan, dia mencoba melakukan kanan, melebar ke sektor kiri, mencoba mendekat di kotak. Bagus sekali umpan di belakang, mencoba bermain cantik dia dengan bola-bola pendek melebar ke kotak penalti. Di depan kotak penalti pertahanan Paraguay masih bergulir percangannya, tapi kali ini patah di tiga jalan. Berganti tekanan, Paraguay kini mencoba serangan. Umpan terobosan maksudnya diberikan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Turki. Dibantu lagi dari belakang, sodorkan bola pendek. Oh, maksudnya kirimkan kepada pemain depan. Di sana ada Julio Enciso, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan tendangan bebas ya, ataupun lemparan ke dalam. Saudara-saudara, ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan. Saudara-saudara, kami lihat pemain nomor punggung 6 Junior Alonso. Ya, Alonso tarik saja ke penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil umpan ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza ataupun juga pemain depan lainnya. Di sana ada Andres ataupun Julio Enciso. Terjadi perebutan, saudara, nampaknya Enciso yang mencoba bola sudah mundur ke belakang, dia jauh. Yang dituju adalah Andres Cubas, tetapi salah umpannya. Ini Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor sendiri, melebar ke tengah penalti. Ya, tidak ada konser, kembali ke tengah, mundur ke belakang, lepas tendangan. Oh, sayang-sayang, saudara-saudara, tendangan yang sangat jauh dari bidang sasaran, padahal umpannya cukup matang kami kira dilakukan Karim Aktur Koglu tadi, namun sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik, padahal tendangan tadi berada di dalam kotak penalti. Tetapi sayang, seribu sayang, tendangan yang dipaskan pemain Turki tadi masih melambung di atas Mister Gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, belum merubah kedudukan. Masih tetap 1-0 Paraguay unggul. Dan kini nampaknya, saudara-saudara, kami lihat terjadi tendangan penjurukah, ya, pada kedudukan atau lemparan ke dalam. Ya, kami lihat hampir seluruh pemain Paraguay turun. Ya, Arda Güler yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Ya, kita nantikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Turki berada kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Paraguay turun ke bawah, saudara-saudara, untuk menghalau atau menyelamatkan gawangnya yang memang saat ini ada tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang kami kira Arda Güler, pemain nomor 8. Ya, lainkan dengan kaki kiri nampaknya. Ancang-ancang sudah lakukan melambung tikam gol terjadi kul gawang. Lepas dari pengawalan pemain belakang Paraguay, datang pemain Turki mencoba menggempur dari sektor lingkaran tengah. Tetapi kali ini jauh dari jarak yang cukup jauh kami lihat. Pemain belakang Turki memberikan City Bus kepada penjaga gawang Ugurkan Cakir. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 pada Paraguay unggul dalam pertandingan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Kita nantikan kini serangan dibangun. Pemain-pemain Turki berbahaya. Dia kena penalti, lepas tembakan. Oh, dihadang lagi. Datang lagi serangan dari belakang. Berikan lagi kepada kapten Karim. Ataupun ya, tapi kali salah umpannya, berganti tekanan. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki. Kirimkan bola pendek saja kepada Matias Kalerja. Kalerja berputar-putar, dia mencari kemudian angkat mulut gawang. Berikan umpan, tetapi kali ini bolanya tidak berhasil mengarah kepada pemain Julio Enciso karena dicegat sebelumnya oleh pemain belakang, saudara-saudara, pemain belakang dari Turki, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ugurkan Cakir. Cakir langsung kirimkan ke tengah. Sodorkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi dengan Matt Mulder. Matt Mulder tarik ke belakang lagi kepada Mary Demiral ataukah juga Yunus Oku di sana. Mencoba melakukan tekanan, dia berikan bola pendek ke depan, cepat mengiring bola. Langsung ke pertahanan lawan, Adil Sri Kamit Hakam ataupun Kenan Yildiz mencoba melakukan tekanan, dibayang-bayang itu belakang, angkat mulut gawang atau ke sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Yunus Akun umpan ke kotak penalti, tetapi kali ini sayang, meskipun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dekat karena penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay, sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 16 menit 13 detik.
3: Ya, saat ini Turki mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka, umpan saja kepada penjaga gawang Ugurkan Cakir, mencoba membantu arena ataupun pertandingan, di mana saat ini Turki mencoba menekan Paraguay dari sektor garis lingkaran atau pertandingan. Ini sang kapten mereka Hakan mencoba umpan satu ke sektor kiri tadi, maksudnya kepada Kenan, namun putus di tengah jalan. Kini justru Paraguay membangun serangan namun bisa dipotong oleh pemain dari Turki. Kini Abdul Karim umpan sodorkan bola ke area tengah lapangan pertandingan, ada nomor punggung 3 di sana, ada Mary Demiral, umpan sepanjang pendek ke kiri, ada Abdul Karim, kemudian umpan saja ke sektor kiri, di sana ada satu pemain dari Turki, tampaknya Arda Gül, tarik lagi ke belakang kepada Abdul Karim, belok kanan kepada nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek, menyisir dari sektor kanan lini serang dari Turki, pada balikan kepada Mulder umpan 1-2 tadi kepada Yunus, namun tarik lagi ke belakang kepada Demiral, melebar dari ke sektor kiri, serang dari Turki nomor punggung 14, sana ada Abdul Karim menyasuk bola umpan kepada Hakan, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Kini justru serangan balik coba dibangun, namun bisa patah di tengah jalan. Kembali dibangun oleh anak-anak Paraguay, Enciso dari sektor pertahanan tengah lini pertahanan Paraguay, kotak katik di satu namun Almiron gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Kembali dicuri oleh pemain Turki, Hakan dari sektor tengah pertandingan. Saat ini umpan pendek ke kanan, Demiral melebar ke area kanan, serang dari Turki, namun balik lagi kepada Arda Güler. Tampaknya Turki masih menerapkan formasi ball possession, kini merangsek melebar di sektor kiri, sana nomor 14 Abdul Karim pendek saja kepada Kenan, berbolak balik, dia memutarkan badan sejenak, kembali lagi kepada Abdul Karim, umpan ke depan, bisa dapat dia, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diblok oleh back dari Paraguay tadi. Tampaknya sang kapten mereka nomor punggung 15 tampaknya tadi, Gustavo Gomez, dengan cekatan memblok tendangan dari Ferdi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki, akan dieksekusi oleh sang kapten Hakan nomor punggung 10. Sudah bersiap-siap dia dari pojok kanan pertahanan Paraguay, sudah mundur 4 langkah dan meminta rekannya untuk berdebang, sudah angkat bola ke mulut gawang namun bisa dimentahkan dengan tundulan pemain back belakang. Kini justru Almiron mencoba bangun serang umpan pendek saja, namun bisa ditekel oleh pemain Turki, sehingga bola kini justru berbalik, dikuasai sepenuhnya oleh pemain Turki, oleh Arda Güler, namun ada gangguan dari pemain Paraguay terhadap Arda Güler tadi, sepertinya nomor punggung 10 Miguel Almiron dari sektor kanan pertahanan Turki. Kini kembali Turki menguasai bola sepenuhnya, Arda Güler arahkan ke kiri kepada nomor punggung 16, tampaknya di sana ada Ismail membantu lini serang dari Turki, arahkan ke sektor kiri kepada rekannya di sana Abdul Karim, umpan pendek saja ke depan kepada Muller, umpan lagi kepada Perdi, tampaknya salah passing tadi. Kini Enciso Paraguay menguasai bola dan dibayang-bayangi oleh 4 pemain sekaligus dari Turki, tampaknya sangat sulit Enciso untuk keluar dari tekanan para pemain Turki. Kini justru dari sektor kiri pertahanan Paraguay, nomor punggung 19 di sana tampaknya menguasai bola sepenuhnya, namun balik lagi kepada nomor punggung 18 Matt Muldur yang mencoba membangun sektor kiri serang ataupun sektor kanan serang dari Turki. Matt Muldur tampaknya lemparan ke dalam, Muldur pada Hakan, tarik lagi, dorongkan bola ke belakang pada Medinal ataupun Mary Demiral, umpan saja kepada Hakan, umpan ke mulut gawang, di sana yang tuju adalah nomor punggung 11 Kenan, dikuasai bola sepenuhnya namun kembali diblok oleh Caceres. Main Paraguay ini sangat cekatan tadi, mencoba untuk menutup pergerakan dari pemain Turki baik dari sayap sisi kiri maupun sisi kanan, namun kini kembali serangan dari pemain Turki. Di sana ada Kenan merangsek dari kanan pertahanan Paraguay dan kembali mendapat gangguan ataupun hadangan dari para pemain Turki. Tampaknya cukup sulitan anak asuh Pizenzo Montella ini untuk bisa menyamakan kedudukan. Memasuki menit ke-20, tendangan sudut ataupun tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Turki. Akan bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru ini, sudah dilakukan ke mulut gawang, sana ada berbahaya, oh ada reguler mencoba untuk mengesebola sepenuhnya, umpan ke sektor kanan, angkat bola saja, ah kembali digagalkan, namun bola masih dikuasai. Kini Hakan langsung shooting, oh masih dikuasai lagi oleh Ferdi, umpan saja ke sektor kiri serang dari Turki. Terjadi duel di udara tadi, tampaknya Caceres pemain asal Paraguay ini bekerja ekstra keras. Sekali ini Turki masih terus menggempur lini pertahanan Paraguay. Nomor punggung 19, di sana ada Kenan ataupun Yunus dari sektor kiri serang Turki. Namun bola kembali diarahkan ke sektor kanan. Ah, salah passing. Kini justru Paraguay mencoba untuk membangun serangan balik. Ya, berhasil dia melewati satu pemain. Milik nomor 25, ada Pita dari sektor kanan pertahanan Turki. Umpan ke dalam. Ah, sayang. Beribu kali sayang. Umpannya kembali gagal. Kini Arda Güler mencoba untuk menguasai bola dan tampaknya ada gangguan dari nomor punggung 16 ataupun nomor punggung 14 tadi, ada Andreas Cubas. Kini Turki bangun serangan, ada Perdi dari sektor kiri dan serang kembali kepada Kekenan, memasuki kotak penalti namun dibayang-bayang oleh Caceres. Ah, lagi-lagi terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Caceres. Main nomor punggung 4 ini kembali harus menjagal tadi. Bagaimana Kenan Yildiz, pemain Turki ini, meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Paraguay dan harus mendapat pelanggaran dari para pemain Paraguay. Berjarak kurang lebih sekitar 4 hingga 5 meter dari area kotak penalti di sisi kanan pertahanan Paraguay. Saat ini sang kapten Turki Hakan sudah meletakkan bola di lingkaran garis. Siap-siap ada sekitar 5 pemain Turki yang berada di area kotak penalti, sementara ada 9 pemain dari Paraguay mencoba menghalau dari serangan ini. Sudah dilakukan umpan ke depan. Lagi-lagi beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh para pemain Paraguay tentunya. Saat ini belum selesai, masih bertubi-tubi serangan melalui tendangan sudut kembali akan dieksekusi oleh Hakan dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya, kembali di heading ataupun dimuntahkan oleh pemain dari Paraguay. Arda Güler menguasai bola dari sisi kanan serang Turki, namun sayang harus melakukan back pass jauh pada penjaga gawang. Ugurkan Cakir, sodorkan saja kepada Perdi, umpan saja kepada Hakan ataupun Kenan, berhasil dicuri oleh satu pemain Paraguay. Di sana ada nomor punggung 10 kepada Almiror. Oh, gagal lagi, kembali Turki dari sektor kanan, ada Matt Muldur, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Ismail, Ismail kepada Hakan, Hakan kembali kepada Ismail, Abdul Karim, Arda Güler dari sisi kanan kini membangun serangan, ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Yunus, kembali lagi kepada Hakan, melebar ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim mencoba merasa ke area kotak penalti, umpan pendek saja kepada Perdi, umpan lagi kepada Yunus, umpan closing ke mulut gawang, ada satu pemain di sana, nomor punggung 14, umpan lagi, ah sayang, beribu kali sayang.
5: ternyata bertubi-tubi kembali digagalkan oleh rapatnya tembok pertahanan Paraguay. Ada gol masukan tendangan kaki kiri. Ah, lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Paraguay ini memang sangat menyulitkan pertandingan antara Paraguay menghadapi Turki, dan Turki masih tertinggal 0-1 untuk mengejar ketertinggalan hingga memasuki menit ke-24 20 detik. Saat ini nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek. Pendek saja oper kepada nomor punggung 3 Mary Demiral dari sektor garis lingkaran tengah pertandingan. Nomor punggung 10 sang kapten Hakan melihat temannya yang berdiri bebas, gagal dia memberikan umpan ke depan, namun balik lagi back pass kepada Demiral, menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek lagi kepada Hanka dari sektor kanan. Arda Güler melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor kanan, di sana ada nomor punggung 18 Melmurder, tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler dan back pass jauh kembali kepada Demiral dan melakukan umpan diagonal saja dari sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 11, ada Kenan Yildiz. Ah, sayang gagal dia melewati satu pemain Paraguay, namun harus kembali mundur ke belakang. Namun umpan diagonal dari sektor kanan serang Paraguay, di sana ada Güler mencoba dia melikuluk dia untuk memberikan umpan ke belakang saja kepada Demiral. Demiral mengkitam bola sejenak, umpan lagi kepada Arda Güler, umpan lagi kepada Muldur, namun tampaknya wasit Ivan asal El Salvador yukan peluit sebagai tanda hydration break di menit ke-25 32 detik. Ya, Bung Estu Santoso, kita melihat bertubi-tubi Turki sejak tertinggal 0-1 tampaknya melancarkan serangan dari sisi sayap kanan dan juga kiri. Nah, seperti apa Bung lihat, tapi tembok pertahanan Paraguay ini sepertinya juga masih kokoh sejauh ini.
1: Ya, 20 menit awal ini ball position memang kembali Turki menguasai ball position. Mereka menguasai bahkan sampai baru saja mereka menguasai sampai 83 berbanding 17. Artinya hampir setengah lapangan, bahkan sepertiga pertahanan terakhir dari pertahanan dari Paraguay itu dikuasai oleh pemain Turki. Tetapi balik lagi di sejauh ini efektivitas Yildiz maupun Arda Güler belum terlihat memberikan sentuhan-sentuhan atau peluang-peluang yang lebih mematikan lagi. Mungkin ada beberapa kali ruang tembak bagi dia, tetapi memang duet lini belakang ada Gustavo Gomez dan Omar Alderete ini duet pemain yang menurut saya sangat disiplin, melakukan blok yang cukup baik. Belum lagi ada Jose Caceres yang ketika bermain di lawan Amerika bermain sangat buruk, bermain sangat bagus. Lalu mereka juga berhasil punya pemain-pemain yang dari tengah juga ikut membantu bertahan. Memang mau gak mau pemain seperti Diego Almiron, Miguel Almiron ini harus mengcover rekannya, terutama Caceres di sini. Tetapi balik lagi, Turki bisa jadi ini akan menjadi mereka akan frustrasi dengan cara seperti ini, sama dengan ketika lawan Australia. Ya. Tetapi bedanya Paraguay beberapa kali counter attack-nya kurang efektif. Itu sih yang membedakan. Beda dengan mungkin Australia. Di menit ke-18 tadi, di menit ke-22 tadi ada sebuah counter attack yang cukup bagus. Sayang sekali Pita yang seharusnya bisa memberikan bola ke rekannya yang lain, ke Galarza atau Enciso, tapi justru bola gagal dimaksimalkan umpan dengan baik oleh Pita dan bola direbut oleh pemain Turki lagi. Tetapi balik lagi ya, kalau kita lihat dari catatan duel, menang duel, memang Paraguay 22 menang 14 kali dan berbanding 14 kali, sapuannya 8 berbanding 6. Intercept jauh dimiliki oleh para pemain Paraguay 6 berbanding 3. Artinya memang mereka diserang. Tetapi untuk sentuhan bola di sampai ke kotak 16 itu jauh sekali, memang 9 berbanding 1. Artinya pemain-pemain Turki ini sangat menguasai kotak sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay. Cuma mereka balik lagi, ketika masuk kotak 16 belum ada peluang yang bisa mereka maksimalkan. Bahkan mungkin kalau lihat dari catatan shoot on goal yang ada, shoot on goal mereka nyaris gak ada. Dari 4 shooting itu gak ada shoot on goalnya. Jadi menguasai pertahanan lawan, baik, tapi tidak melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, kita terus melaporkan jalannya pertandingan. Kini sudah kembali bergulir di mana memasuki menit ke-28 43 detik, Turki masih membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Nomor punggung 16 tampaknya di sana Ismail, umpan saja pendek kepada Abdul Karim, Abdul Karim kepada Perdi, menusuk dari sektor kiri serang dari Turki tadi, namun bola berhasil diblok oleh pemain belakang dari Paraguay dan kembali mendapatkan tendangan sudut yang akan dieksekusi tampaknya oleh Hakan, sang kapten kesebelasan Turki, berkali-kali dari sisi kanan mencoba untuk memberikan peluang ataupun umpan ke mulut gawang dari pemainan Paraguay. Sudah dilakukan, berbahaya, namun bisa dimentahkan oleh pemain dari Paraguay. Satu lagi dari Kenan, umpan passing. Oh, bangan percobaan salto tadi tampaknya dilakukan oleh Kenan, namun bola masih lemah dan mengarah ke gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kini kembali dari lini belakang, Ferdi menjemput bola, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung Pak Abbas Abdul Karim, umpan pendek kepada sang kapten Hakan, ke kiri lagi kepada Ferdi, mundur lagi ke belakang kepada Abdul Karim, umpan diagonal ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 18 ada Max Mulder dan diganggu tadi oleh Matias Galarza. Ini dia Matt Mulder yang di laga kedua ini menjadi starting 11 setelah sebelumnya di bangku cadangkan. Bersiap-siap ada dua pemain Turki dari sisi kiri pertahanan Paraguay, Arda Güler dan juga Hakan. Tampaknya Arda Güler siap-siap melakukan umpan crossing ke mulut gawang, berbahaya. Ah, lagi-lagi bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Arda Güler tadi, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran ataupun offside. Wasit Ivan menginstruksikan kepada penjaga gawang untuk melanjutkan pertandingan dengan melakukan tendangan ke gawang saja bagi Paraguay. Itu tadi tampaknya salah satu pemain dari Turki dalam posisi offside, dan apa yang terjadi kita masih melihat tampaknya jaga gawang dari Paraguay Orlando Gil masih bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan ke gawang. Sementara itu sejumlah pemain berada di sektor kiri serang Paraguay sudah dilakukan jauh saja ke daerah pertahanan Turki, namun bisa diamankan dengan sigap oleh pemain-pemain Turki tadi. Ada Demiral melakukan heading saja kepada Mulder, umpan jauh ke depan namun bisa dimentahkan kembali oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan dari lini tengah pertandingan, nomor punggung 14 Abdul Karim, umpan pendek ke kanan kepada Kenan, namun diblok oleh pemain Paraguay. Kembali lagi Kenan, Kenan umpan satu kepada Güler, masuk ke kotak penalti, dan terdapat tadi sepertinya gangguan ataupun tidak, ternyata bukan false tentunya, dan cukup baik tadi pemain belakang dari Paraguay untuk menyosor saja bola-bola ataupun tekanan peluang dari Turki, dan kembali amanlah kini, selamatlah gawang dari Paraguay dari tekanan pemain Turki. Kini lagi Kenan dari sisi kiri pertahanan sendiri, Ferdi diganggu lagi-lagi oleh pemain dari Paraguay, ada nomor punggung 25 Isidro Vita. Kembali pendengar memasuki menit ke-32, melalui sektor belakang penjaga gawang harus keluar dari sarangnya, ugurkan cakir pendek, umpan saja kepada Mary Demiral, umpan lagi kepada penjaga gawang, cakir pendek saja ke kiri kepada Ferdi, umpan ke depan, sodorkan bola kepada Kenan, meliuk-liuk melihat satu temannya menjadi bebas, kembali kepada sang kapten Hakan dari sektor tengah, kembali nomor punggung 14 tadi Abdul Karim kerjasama 1-2 dia dengan Hakan. Hakan berbelokan bola, arahkan ke sektor kanan, jauh saja kepada Demiral, umpan saja, selodorkan ke depan kepada Yusuf, umpan pendek kepada Hanka, umpan lagi kepada Mulder ataupun rekannya di sana, Matt Mulder tarik lagi ke belakang, namun berhasil dicuri oleh pemain Paraguay, dan dalam penguasaan kurang sempurna tadi. Sementara itu tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Matt Mulder. Inilah Matt Mulder yang harus membantu lini serang sisi kanan dari Turki setelah timnya saat ini tertinggal 0-1. Ya, Paraguay mencoba membangun serangan, umpan saja ke mulut gawang, namun sulit dijangkau tadi oleh nomor punggung 10 Miguel Almiron. Kini cepat Ferdi dari sisi kiri serang dari Turki, meliuk-liuklah, umpan sodoran di sana ke mana, kembali dicocor saja satu umpan crossing ataupun umpan terobosan dari Turki. Tampaknya masih tangguh kini lini belakang dari Paraguay. Demiral umpan terobosan ke depan, ada Arda Güler, dan tampaknya lagi-lagi beberapa kali pelanggaran harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Paraguay, dan terjadi sentuhan fisik tadi antara kedua pemain dari Paraguay dan juga Turki, sehingga wasit Ivan kembali memberikan tendangan bebas bagi Turki.
5: sudah dihadapi oleh pemain Turki. Sang kapten Hakan siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas ini, saya rasa kurang lebih berjarak sekitar 35 meter dari garis ataupun dari gawang Paraguay yang juga dijaga oleh Orlando Gil. Sudah meniupkan peluit Ipan, bersiap-siap, sudah acarkan mulut gawang, lakukan tendangan. Apa yang terjadi? Sundulan dari nomor punggung 18 tadi, namun satu peluang lagi. Masih bisa diamankan pemain belakang Paraguay. Bagaimana kita melihat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Hakan tadi disambut lagi ataupun umpannya diheading langsung oleh pemain nomor punggung 18 ada Matt Mulder, namun nampaknya arah bola masih membentur mistar gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil sehingga masih aman lagi nih gawang Paraguay dan kedudukan masih 1-0 bagi Paraguay.
4: Ya, saudara-saudara, baru saja satu peluang emas tadi dari Turki, sundulan kepala pemain depannya sayang sekali membentur mistar gawang, sehingga demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki, kini sektor sebelah kiri, tapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Turki dari sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Paraguay mencoba melakukan tekanan dari belakang. Dia kami lihat ada Matt Mulder tadi ke belakang jauh, dia kerjasama dengan penjaga gawang ukuran ugurkan Cakir. Cakir kirimkan ke tengah, dia kerjasama lagi dengan Abdul Karim. Abdul Karim berikan pendek saja kepada Merih Demiral. Masih bermain di receh sendiri, beri kepada Abdul Karim lagi. Umpan ke sektor kanan luar ataupun sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay ada di sisi kilat Kenan. Kenan Lidis berputar-putar, dia mencari ruang tembak di bawah gawang pemain Paraguay. Berikan lagi, berikan pendek, tembakan tulu kawang. Masih membentur yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, namun kali ini bocah diburu lagi pemain-pemain belakang Paraguay dan akhirnya selamatlah gawang Paraguay, berhasil menyelamatkan bola dari serangan pemain-pemain depan Turki. Kini umpan terobosan kerjasama dengan Pematias Galarza. Paraguay mencoba mengirim bola, berikan bola pendek saja, dia lepas tembakan ke mulut kawan, tidak ada kawan, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Turki, berganti tekanan. Namun kali ini Paraguay berhasil menguasai sebelumnya, ada pemain belakang di sana, tiga dengan kaki kiri, berikan umpan maksudnya kepada Megal atau Andiras Kubas, umpan ke dalam, tapi berbahaya. Akhirnya bola tadi muntah dari pengawalan penjaga gawang ukurkan Cakir, langsung menyapu bola keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas pemain-pemain Turki pada pertandingan lanjutan babak penyisian Grup D Piala Dunia 2026. Bersangan dengan itu kami lihat Elvan Bakton memanggil salah seorang, ternyata menegur sang pelatih.

Kwai kini terkembang serangan melalui Abdul Karim. Abdul Karim kirimkan pendek di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Adli Senakam melihat Kenan. Kenan mencoba menggiring bola dia. Mendirak kirak penalti. Berbahaya serangan Turki. Sudah berada kotak penalti. Terjadi perebutan dengan pemain belakang Paraguay. Tetapi kali ini bolanya mental lagi dari ujung sepatu pemain Turki. Dan kini berganti tekanan. Paraguay mencoba bangun serangan. Cepat cuma menggiring bola. Yang dituju adalah pemain nomor 17. Yaitu M. Ciso. Melebar ke sektor kiri. Berbahaya serangan dari Paraguay ini. Berada kotak penalti. Namun bukan pelanggaran. Kembali lagi berhasil dihadang oleh pemain-pemain Turki. Kini berganti tekanan. Turki bangun serangan. Cepat dia menggiring bola dia. Berangsur kita untuk pertahanan lawan. Ada Yunus Akun di situ. Tetapi kali ini tidak mampu Yunus Akun menguasai bola sepenuhnya. Karena memang dia seorang sendiri. Sendiri tanpa ada bantuan dari rekan-rekannya yang berada di kotak penalti. Dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Paraguay, Orlando Gil. Ya, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang. Sementara kami lihat pemain depan Turki saat ini masih tergeletak. Apakah dapat melanjutkan pertandingan ataukah harus ditandu keluar lapangan pertandingan? Karena memang dalam aturan FIFA sekarang ini bahwa tidak ada pemain, tidak boleh ada pemain di dalam lapangan yang tergeletak ataupun kena cedera lebih dari 1 menit dan harus diangkut atau diangkat keluar lapangan pertandingan. Saudara-saudara pendengar, meskipun serangan demi serangan yang dibangun oleh Turki bertubi-tubi, namun sampai saat ini nampaknya peluang bas Turki belum satu pun yang berhasil melahirkan gol bagi kesebelasan Turki. Meskipun menit-menit akhir babak yang pertama ini Turki nampaknya terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay, sebaliknya Paraguay mencoba terus bertahan dengan kekuatan yang luar biasa, dengan pertahanan yang sangat rapat. Saudara-saudara, agak sulit untuk ditembus pemain-pemain depan Turki. Ya, kita nantikan. Saat ini kami lihat terjadi tendangan, ya, bola jambur ini sudah diberikan oleh wasit yang pertandingan, langsung diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil dengan kostum oranye, kombinasi warna merah, ya, ataupun oranye, dan agak tua. Saudara, sudah dilakukan lemparan ke tengah yang dituju adalah pendepan di sana, kuasa sepenuhnya. Saudara-saudara, pemain-pemain Paraguay kini bangun serang. Umpan dari kotak penalti, berbahaya. Umpannya terlalu cepat dan lebih dulu pemain belakang dari Turki, yaitu pemain Ferdi Kaglioğlu, langsung menguasai bola sepenuhnya dan tendang sudah keluar. Lemparan ke dalam untuk Paraguay. Dari setos sebelah kanan pertahanan Turki sudah dilakukan. Sundu saja keluar kotak penalti di belakang Turki. Namun salah umpannya. Kandas di kaki Gustavo Gomez. Gomez tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung tenang sudah ke depan. Yang dituju adalah Andres Cubas ataupun Miguel Almiron. Namun bersangan ini kami lihat terjadi offside ataupun ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Turki di sektor gelandang kiri Daraja sendiri. Sudah dilakukan, berikan kepada Kapten Hakan. Akan tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Mary Demiral. Mary Demiral permainkan bola tenang-tenang saja dia. Stopper yang bernomor punggung 3 ini melebar lagi ke sektor kiri. Ada Hakan di sana ataupun Karim. Mencoba melakukan tekanan dia, mencoba menggiring bola. Melihat 3.5 sudah tarik lagi ke belakang kepada Mary. Mary Demiral umpan ke sektor kanan. Ada di sana Abdul Karim. Abdul Karim memberikan bola pendek saja dia. Kerja lagi dengan Matt Muldur. Tekanan yang berjepandik oleh Matt Muldur lagi. Tetapi salah umpannya. Kandasi ke pemain belakang Paraguay. Kini Paraguay bangun serangan. Ada Matias Galarza. Mencoba melakukan tekanan dia. Kerja sama dengan Gustavo Gomez. Tetapi kali ini pelanggaran nampaknya dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk kesebelasan Turki sudah lakukan. Langsung berikan pendek jauh selakang kepada sana, pagarangan sana. Ada Kenan Yildiz dan bolanya disambut saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki sudah dilakukan pendek saja. Kirimkan kepada Mary Demiral ataupun Hakan mencoba melakukan tekanan dia. Tarik lagi ke belakang kepada Ferdi. Kuasa bola sepenuhnya dia kepada Hakan. Hakan melebar ke sektor kanan. Ada Abdul Karim di kanan dia maju ke depan ini. Paraguay ke sebelah kanan. Kerjasama dengan Matt Muldur di sektor kanan kiri pertahanan Paraguay. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Paraguay. Masih kuasa 11 punya umpan bekan pendek di kotak penalti. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Dan langsung saja kami lihat penjaga gawang Orlando Gil langsung menyelamatkan bola dari kaki lawan. Dan dengan demikian selamatlah gawang Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion San Francisco Amerika. Ya, kita nantikan. Terjadi lempar ke dalam. Ya, siapakah yang kelempar ke dalam ini? Kami lihat wasit Elvan Bakton dari El Salvador sedikit memberikan teguran pada pemain Turki Karim Akturkoglu. Ya,

0: Nantikan, ambil ancang-ancang, lempar ke dalam untuk Paraguay. Dari sektor sebelah kanan diraknya sendiri, sudah lahirkan tangannya, lempar sudah ke depan, salah umpannya, kini Turki bangun serangan, namun patah di tiga jalan, kuasai Gustavo Gomez, kemas umpan ke depan dia, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Isidro Pita, tetapi salah umpannya, untung saja, kali ini terjadi, kami lihat sedikit salah paham, ataupun salah pengertian kami kira, dan bolanya nampaknya sudah diberikan pendek saja kepada pemain Paraguay. Kini tindakan penyelamatan langsung diberikan pada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung kirim ke depan. Salah umpannya. Kini Turki mencoba serang cepat dia mengirim bola melalui Yunus Akun. Akun melebar ke kanan. Tetapi kali ini bolanya kandas di kepan belakang Paraguay. Paraguay membangun serangan melalui Julio Enciso. Enciso kirimkan ke depan. Masih permainkan bola dia. Tenang-tenang saja Enciso. Sambil mencarikan diberiwas. Berikan bola pendek saja dia. Teruskan lagi pendek ke tengah. Ada di sana kami lihat pemain Gomez. Gomez mencoba tarik ke belakang lagi. Kerja dengan Miguel Almiron. Melebar ke sektor kiri. Kerjasama dengan Junior Alonso. Alonso menuju ke belakang. Umpan ke arah kotak lawan. Tetapi terjadi heading di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki. Kini melakukan tekanan. Melewat 3 setengah sudah. Namun kali ini pelanggaran saudara-saudara. Dilakukan oleh Kapten Turki Hakan. Menggait kaki ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Langsung berikan pendek saja. Kerjasama lagi dengan Gustavo Gomez. Ataupun Matias Galarza. Berputar-putar dia. Masih permainkan bola. Kerja Julio Enciso. Lepas tembakan. Kemudian gawang. Kop 2 terjadi di sana. Oh, akhirnya selamatlah gawang Turki. Dikuasai sepenuhnya pemain belakang Turki. Dan namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara. Dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, karena menggait tangan ataupun mengambil tangan pemain belakang Turki ini. Tendangan bebas untuk sebelah Turki sudah dilakukan. Langsung cepat mengiring bola. Merangsek ke jantung pertahanan lawan. Gerak tubuh sedak dia. Kini Turki mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat Kenan. Kenan tarik ke belakang dia dengan Hakan ataupun kepada Mary. Mary mencoba kirimkan pendek. Lepas tembakan dari jarak jauh. Hakan namun berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Datang lagi serangan Turki. Ada Abdul Karim. Tetapi bersama dengan itu kami lihat pemain Paraguay tergeletak saudara-saudara. Ya, namun kali ini terjadi sedikit agak salah paham antara pemain-pemain Turki dan pemain-pemain Paraguay. Ya, apakah ini sebuah pelanggaran untuk Paraguay? Kami lihat wasit yang membabi pertandingan Elvan Barton ya masih mendapat sedikit protes dari pemain-pemain Turki. Karena pemain Turki menganggap tidak melakukan pelanggaran, sementara pemain Paraguay Isidro Pita tergeletak tiba-tiba. Ya, kita nantikan apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya trik pemain Paraguay saja saudara-saudara. Karena memang tadi sempat bola mengarah ke gawang dari Paraguay. Ya, kami lihat nampaknya wasit Elvan Barton menunjuk satu titik apakah pelanggaran ataukah hanya ball position saja. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Ya, Bolton wasit dari El Salvador masih memegang bola musuh kami, memegang bola rapat. Ya, sementara pemain Paraguay maupun Turki masih belum memahami apa yang akan dilakukan Bolton, karena kedua-duanya baik Turki maupun Paraguay sedikit terus mencoba apakah ini sebuah bola yang tanpa hukuman, arti hanya bola ulang saja ataupun dalam istilah permainan ya, bola mati sementara tapi dapat dilanjutkan kembali. Ya, kami lihat memang kedua kesebelasan bermain cukup tinggi temponya, karena memang pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati bagi kedua kesebelasan. Siapapun yang kalah, peluangnya untuk maju ke babak berikutnya akan semakin berat atau maju ke babak 32 besar. Ya, kami lihat wasit yang berpikir pertandingan masih mencoba menepi ke lapangan untuk melihat alat bantu wasit. Ya, VAR yang sering tentu ini menjadi salah satu alat yang bisa dijadikan untuk wasit memutuskan ataupun mengambil keputusan. Ya, ternyata kami lihat wasit sudah kembali ke dalam lapangan pertandingan. Ya, ya, kami lihat wasit memberikan kartu merah kartu merah kepada pemain Paraguay yaitu Miguel Almiron, pemain nomor punggung 10, dinyatakan mendapat kartu merah dari wasit Elvan Bakton. Bung Estu, mungkin Anda bisa sedikit menggambarkan kenapa wasit sampai mengeluarkan kartu merah. Apakah ada sikap Almiron yang dianggap tidak sportif atau melewati ataupun melanggar aturan yang dimiliki FIFA, Bung Estu?
1: Iya, sejak ada kasus di Champions League terhadap pemain Real Madrid Vinicius Junior waktu itu, memang ada aturan bahwa pemain ketika bicara atau menutup dengan mulutnya itu dianggap sebagai salah satu pelanggaran berat, dan Miguel Almiron tadi melakukan sesuatu yang konyol karena tidak ada duel, tidak ada tidak ada kontak fisik, tapi tiba-tiba dia bicara dan menutup dengan mulutnya. Akhirnya mau tidak mau dengan checking VAR dia harus menerima kartu merah, dan ini sangat merugikan timnya di saat sebenarnya Miguel Almiron ini cukup bagus ketika mengcover rekan-rekannya walaupun dia posisinya winger, dan ini sangat merugikan menurut saya.
0: Ya, baik saudara-saudara Tegar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 45 menit dan saat ini sedang berlangsung tambahan waktu 6 menit dan sudah berlangsung 4 menit tambahan waktu. Terkini kembali Turki mencoba menggeserangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sedang sudah ke depan, tetapi kali ini dicabut saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kembali Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba menggiring bola, ada Mary de Mira di sana ataupun ada Guler Kar Alkam akan melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 3 yaitu Demiral yang maju ke bawah pemain belakang yang mencoba turut membantu penyerang pada pertandingan akhir-akhir menit babak yang pertama ini. Kita nantikan lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Karim, mencoba mengepung pertahanan pemain-pemain belakang Paraguay. Kini ada Abdul Karim di situ, melebar ke sektor kiri, ada di sana gerak tembus Dakia, sodorkan kepada Yunus Algun ataupun Arda Guler, ada Guler tertikali salah umpannya, kandas kipan Paraguay berhasil dijinakan. Kini kembali kali ini mencoba menggiring bola, berbahaya melepaskan ketika mencoba menggabung pertahanan di kotak penalti, gerak tembus Dakia, ada Kenan tarik ke belakang lagi, umpan ke mulut kawan, berbahaya serangan Turki, mencoba melakukan tekanan di kotak penalti, ketua ketik sebentar dia lepas tembakan ke mulut kawan, wah tidak jadi, walaupun Abdul Karim mencukupkan langsung ke mulut kawan. Oh, satu tembakan keras, satu tembakan spekulasi dari jarak yang cukup jauh dilepaskan Ismail Yüksek, tetapi sayang seribu sayang, sedangannya pun jauh saudara-saudara di atas mister gawang, penjaga gawang Orlando Gil. No problem, kata penjaga gawang Orlando, karena memang bola tadi jauh di atas mister gawangnya, hanya out gawang, tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia mencoba menggiring bola, kuasai bola sepenuhnya dengan bermain 10 orang. Nampaknya memang mau tidak mau Paraguay harus berjuang keras paling tidak untuk mempertahankan keunggulan 1-0 yang diraihnya pada menit yang pada babak pertama ini. Dan kini kami lihat pemain-pemain Turki dengan bermain, melihat bermain 10 orang bagi Paraguay, tentu saja semakin bernafsu untuk melakukan tekanan ke gawang Paraguay, meskipun sampai saat ini kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Paraguay kini mencoba membangun serangan, tarik ke belakang tendangannya langsung kepada penjaga Orlando. Orlando berikan ke depan dia, yang itu adalah Diego Gomes, di sana terjadi perubahan, coba diburu lagi terlakukan oleh Matias Galarza, angkat ke mulut gawang, oh ternyata jatuh di sebelah kanan tiang gawang, ogurkan Cakir, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Tendang sudah ke depan, Cakir ke depan, yang dituju adalah Kenan, di sana terjadi perebutan, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang yaitu Juan Karekes, dengan demikian lemparan ke dalam untuk Turki sudah dilakukan pendek saja, kerjasama dengan Demiral ataupun Perdi ataupun Karim atau juga Hakan, kapten kesebelasan, akan mencoba melihatkan badan, tarik ke belakang dia, ada Ismail Yüksek, Yüksek melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Matt Muldur, Matt Muldur ataupun kerjasama dengan Yunus Akun, Akun tarik ke belakang lagi kepada Matt Muldur, gratibus nak dia, kembalikan kepada Algun lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki berakot api, berikan bola pendek saja lagi kepada Abdul Karim, melebar kepada Yunan gratibus nak dia, ataupun kepada Kenan gerak pun masih dibayang di belakang, masih mencoba ke seluruh jam, berikan bola pendek, angkat mulut kawan, berbahaya, lepas tembakan, oh, dihadang lagi saudara bola tadi, disapu saja ke belakang, ataupun keluar lapangan pertandingan oleh Omar Alderete, dan tentu saja hanya makin lempar ke dalam Turki, sudah kependek, di daerah kotak penalti, menggiring bola, lepas tembakan, oh, sayang, saudara-saudara, tendangannya lemah dan masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Dengan demikian, saudara-saudara pendengar, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0. Sementara waktu pertambahan waktu 6 menit nampaknya sudah terlewati, dan saat ini sudah 7 menit lebih, saudara-saudara. Namun kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Elvan Barton, belum membunyikan flick. Kita nantikan saja. Kini serangan dibangun pemain-pemain Turki dari sektor lingkaran tengah. Dia ada di sana, Ferdikal Dioglu, ataupun kepada pemain Arda Güler. Güler melebar ke tengah lagi, kerja sama dengan siapa keran di sana, masih mencarikan bebas, melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain nomor 19, ada Yunus Akun. Akun kembalikan lagi kepada Güler, kerja sama lagi, dia mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Datang kapten Hakan. Hakan mencoba kutakan sebentar, lepas jebakan dari jarak yang cukup jauh, tapi dihadang, saudara-saudara, oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, dan bola tadi mental dari ujung sepatunya langsung meninggalkan lapangan pertandingan. Namun lagi serang kembali dibangun oleh Turki, bertubi-tubi dia langsung angkat ke mulut kawan, terjadi kebobolan. Oh, sayang-sayang seribu sayang, tidak ada kawan di sana. Yang ada penjaga gawang Orlando Gil langsung tendang sudah ke depan, ke daerah lawan, atau sudah melewati garis tengah. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Ogurkan Cakir. Kini kembalikan pemain-pemain Turki, ada di sana Arda Güler. Arda Güler mulut ke belakang, dia mencoba menggiring bola di setas belakang pertahanan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki langsung ke mulut gawang, lagi-lagi berhasil jinakan oleh pemain belakang Paraguay. Dan saudara-saudara, bersamaan dengan itu kami lihat nampaknya terjadi pelanggaran ya di dekat pertahanan belakang atau bagian pertahanan kesebelasan Paraguay. Nomor punggung 15 tadi terjatuh, kami lihat Gustavo Gomez. Ya, namun apakah ini sebuah pelanggaran? Kita nantikan, saudara-saudara. Ya, ternyata kami melihat wasit yang belum dipertandingkan, Elvan Barton, masih belum ya segera memberikan bola pendek saja kepada Alkan, karena tadi melihat tindakan sportivitas yang dilakukan oleh pemain Turki, karena pemain belakang Paraguay sempat terjatuh dan tergeletak, namun bukan sebuah pelanggaran. Lempar ke dalam untuk pemain-pemain Turki, sudah dilakukan langsung ke belakang. Kini membangun serang lagi Turki, berikan kepada Hakan, kapten kesebelasan, melebar kepada pemain Arda Güler. Arda Güler melebar lagi, dia cepat menggiring bola, kerja sama lagi Yunus Akun. Akun tarik ke belakang Arda lagi, tetapi kali ini keluar dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan bersamaan dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, Elvan Barton dari El Salvador, membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Dan gol tadi tercipta pada menit kedua babak yang pertama melalui suatu tendangan yang keras dari luar kotak penalti oleh pemain Paraguay, Matias Galarza, pemain yang bernomor punggung 23. Dan sampai menit akhir babak kedua, kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay.
2: Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net, babak pertama usai antara Turki menghadapi Paraguay di lanjutan grup D, di mana Paraguay untuk sementara unggul 1-0 atas Turki melalui gol Galarza di menit ke-1. Dan ada hal menarik bagaimana serangan yang dibangun oleh Turki dan juga pertahanan oleh Paraguay cukup menyulitkan dan menarik dalam satu babak pertama tadi. Bung Estu, penguasaan bola 77% untuk Turki, 23% untuk Paraguay. Anda melihat apa yang menjadi kesulitan Turki untuk mencoba melakukan serangan ke dalam barisan pertahanan Paraguay? Dan apa atau kenapa begitu mudahnya ke gol yang dicipta di menit pertama tadi oleh Paraguay ini, Bu?
1: Ya, pasti gol pertama memang gol serangan cepat dan memanfaatkan celah ruang yang ada ya, dan itu sukses dilakukan oleh para pemain Turki. Tetapi sejauh ini ya, dengan goal position 77 berbanding 23%, ironi sekali, miris sekali buat Turki ya, dengan 12 shootnya mereka hanya satu yang on goal. Artinya tidak efektif mereka melakukan serangan, mereka mampu menguasai sampai ke pin sepertiga pertahanan lawan, tapi mereka tidak bisa membuat shoot on goal. Itu menurut saya agak miris. Itu berbeda dibandingkan Paraguay. 4 kali shootnya mereka 2 kali yeah. 2 kali shoot on goal, lalu di foul memang Paraguay cukup banyak ya. Tetapi yang menarik di sini adalah catatan dari duel kedua pemain, kedua tim ini ya, para antar pemain itu berjumlahnya hampir jumlah totalnya itu menjadi 74, 31 dimenangkan oleh Turki, 43 dimenangkan oleh Paraguay. Nah, catatan ini membuktikan bahwa Paraguay, duet mereka terutama di lini belakang Gustavo Gomez dan juga Omar Aldrete, ini dua pemain yang menurut saya sangat tangguh sejauh ini. Dia mampu memblokir intercept dengan baik, termasuk catatan interceptnya walaupun 5-5 tetapi sapuan dari para pemain Paraguay ini mencapai 27 berbanding 16, artinya ini belakang mereka cukup disiplin dengan cara bermain mereka. Sedangkan dari Paraguay sendiri memang mau gak mau ditekan, tetapi hal yang bodoh tadi dilakukan oleh Miguel, dia harus melakukan hal yang menurut saya konyol ya, dengan
2: menutup mulut,
1: komentar dengan menutup mulut. Itu memang tidak boleh, aturan di mulai itu diterapkan mulai ketat sangat
2: sekali. Di UCL ya.
1: Tapi karena dia melakukan hal yang menurut saya tidak perlu dan itu merugikan timnya, karena sebenarnya Miguel Almiron cukup bermain bagus. Dia meskipun dia pemain sayap, dia berhasil mengcover cukup baik. Bahkan dia beberapa kali mematikan peran seorang Kenan Yildiz ya. Jadi sayang sekali kekurangan satu pemain ini. Menurut saya di babak kedua ini akan sama ya, serangan atau penguasaan bola akan dikuasai oleh Turki, karena selain unggul jumlah pemain, kita lihat dari pertandingan pertama tadi mereka sangat sangat jauh sekali dalam penguasaan bola, dan ini berbahaya bagi Paraguay. Tetapi balik lagi, kalau berkaca pada kekalahan sebelumnya, Turki juga melakukan hal yang sama, tetapi kalah lawan Australia dan di babak pertama kebobolan 1 gol, kebobolan 2 gol. Bedanya Australia lengkap sampai pertandingan selesai gitu. Dan Paraguay tidak lengkap, dan beberapa kali counter attack juga mereka lakukan, beberapa kali mereka buang. Mungkin menit ke 36 sampai ke 38 tadi ada counter attack yang cukup bagus.

0: Selamat siang pendengar, topik mengenai Lengger Bicara 2026 kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Sabtu 20 Juni 2026 siang ini. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kami juga akan menyampaikan gema Piala Dunia di akhir berita. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, Yayasan Lengger Bicara Banyumas konsisten menjaga dan melestarikan seni tradisional Banyumas lewat gelaran event tahunan Lengger Bicara. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Ramadhani.
1: Yayasan Lengger Bicara Banyumas konsisten menjaga dan melestarikan seni tradisional Banyumas lewat gelaran event tahunan Lengger Bicara. Kegiatan yang telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan kesenian dan budaya Banyumas kepada masyarakat, khususnya generasi muda agar tetap mengenal warisan budaya daerahnya. Ketua Yayasan Lengger Bicara Banyumas, Dewi Anggianing Tias, mengatakan kegiatan tersebut telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan dan menjadi salah satu upaya nyata untuk memperkenalkan budaya Banyumas kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
2: Ya, salah satunya yaitu menggelar event tahunan Banyumas Lengger Bicara. Sampai saat ini udah tahun ketiga ya.
1: Penggunaan nama Lengger pada event Lengger Bicara dipilih sebagai identitas khas Banyumas. Namun, tujuan yang ingin dicapai tidak hanya melestarikan kesenian Lengger, melainkan juga memperkenalkan berbagai seni dan budaya Banyumas lainnya. Selain itu, Lengger Bicara juga menjadi upaya Yayasan Lengger Bicara dalam membina dan mendampingi para seniman tradisional. Selain itu, Lengger Bicara juga menjadi upaya Yayasan Lengger Bicara dalam membina dan mendampingi para seniman tradisional, khususnya di Banyumas, agar bisa menarik peminat dari kalangan muda.
2: Ya, dengan kayak gini menggelar event yang proper ya, mungkin selama ini mereka sering bikin acara juga, event juga, tapi mungkin kurang dilirik karena secara tampilan, secara ini belum sesuai dengan apa yang dipikirin anak muda gitu.
1: Anies menjelaskan yayasan juga telah merencanakan program kegiatan budaya yang lebih rutin, baik bulanan maupun mingguan.

0: Namun untuk saat ini, fokus utama masih pada penyelenggaraan berbagai event budaya sebagai wadah promosi dan pelestarian seni tradisional. Ia menilai kondisi regenerasi pelaku seni lengger di Banyumas saat ini cukup baik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sanggar seni yang aktif serta meningkatnya minat anak muda untuk mengenal kesenian tradisional. Meski demikian, keterlibatan penari laki-laki masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Event Lengger Bicara dikemas layaknya sebuah konser sehingga diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat untuk lebih dekat dengan seni tradisional. Melalui konsep tersebut, yayasan berharap semakin banyak anak muda yang tertarik menyaksikan maupun terlibat langsung dalam kegiatan seni budaya Banyumas. Aisyah Ramadhani melaporkan.
1: Pendengar, kesenian Lengger Banyumas terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui kegiatan Lengger Bicara. Program ini menjadi upaya mengenalkan kembali seni tradisional kepada generasi muda dengan kemasan yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai budaya yang ada. Selengkapnya dilaporkan Ilham Ramdhani.
2: Kesenian Lengger Banyumasan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui kegiatan Lengger Bicara. Program ini menjadi upaya mengenalkan kembali seni tradisional kepada generasi muda dengan kemasan yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai budaya yang ada. Kreatif Direktur Lengger Bicara, Muhammad Ridwan mengatakan kegiatan ini lahir dari keprihatinan para seniman terhadap menurunnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional. Menurutnya, inovasi tersebut mendapat respon positif terutama dari kalangan anak muda yang mulai tertarik mengenal lengger. Selain pertunjukan, Lengger Bicara juga mengadakan workshop tari dan karawitan untuk memperkenalkan filosofi di balik setiap gerakan tari. Ridwan mengaku menjaga keseimbangan antar inovasi dan pakem tradisi menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, setiap konsep pertunjukan tetap dikurasi bersama para maestro lengger agar nilai budaya tetap terjaga. Kedepannya, Lengger Bicara direncanakan tampil di berbagai festival seni sebagai upaya memperkenalkan budaya Banyumas ke khalayak yang lebih luas.
3: Lengger Bicara ini kan sebuah ruang pamer ya. Artinya etalase pertunjukan di mana kita menggambarkan apa aja sih yang ada di Banyumas. Ya salah satunya adalah lengger. Lengger Bicara 2026 ini temanya kan Kemahripah Loh Cinawi. Jadi kita ingin berpesan bahwa bangsa ini bangsa yang kemahripah. Kalau kemahripah itu kan berarti bersinggungan dengan alam ya. Alam kita kaya raya sekali ya. Menurut saya yang abadi hanyalah perubahan. Jadi tanpa perubahan, tanpa akulturasi, tanpa ada eksperimen-eksperimen baru juga nanti lama-lama akan mati. Jadi harapan saya tradisi Banyumas tetap berkembang dan tidak meninggalkan esensinya, tapi juga bisa mengikuti perkembangan zaman.
2: Melalui inovasi yang tetap berpegang pada nilai tradisi, Lengger Bicara diharapkan mampu menjadi jembatan antara budaya lokal dan generasi muda. Upaya ini sekaligus menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan kesenian lengger sebagai warisan budaya Banyumas di tengah perkembangan zaman. Ilham Ramdhani melaporkan.
1: Mendengar, di tahun 2026, ajang Lengger Bicara kembali digelar sebagai ruang diskusi, ekspresi sekaligus juga refleksi tentang bagaimana kesenian lengger tetap dapat relevan bagi generasi muda. Lalu bagaimana pandangan masyarakat tentang eksistensi lengger saat ini? Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
4: Untuk acara Lengger Bicara, menurut aku sih itu acara yang sangat bagus karena itu untuk melestarikan budaya di Banyumas, apalagi untuk generasi muda biar lebih aware untuk budaya dari Banyumas sendiri. Harapannya pemerintah dapat melaksanakan event-event seperti ini itu lebih sering dan lebih banyak lagi agar budaya ini terus tetap ada. Terima kasih.
5: Harapannya untuk tari lengger kedepannya itu semoga pemerintah itu bisa terus mendukung tari lengger ini karena ini merupakan satu identitas Banyumas, dan diharapannya generasi muda juga bisa terus mempelajari dan mencintai tari lengger tersebut supaya tidak tergerus oleh waktu juga.
1: Ya, pendengar, memasuki tahun ketiga penyelenggaraan Lengger Bicara 2026, panitia menargetkan keterlibatan ribuan penari lengger serta kolaborasi lintas seni untuk memperkuat eksistensi budaya khas Banyumas. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Lengger Bicara 2026, R. Satria Setia Nugraha, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan, Vinta.
0: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Lengger Bicara 2026, R. Satria Setia Nugraha, dan akan membahas mengenai menuju Lengger Bicara 2026. Mas Satria, izin, boleh dijelaskan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi diselenggarakannya Lengger Bicara 2026 untuk tahun ini?
6: Oke, yang melatar belakangi diselenggarakannya Lengger Bicara 2026 karena sudah dilaksanakannya Lengger Bicara tahun 2024 dan 2025. Jadi ini tahun ketiga. 2024 kita membuat gempar masyarakat Banyumas, bahkan nasional secara umum kita memecahkan rekor dunia MURI dengan 10.000 penari lengger yang menari bersama di Gor Satria dan mendapatkan catatan rekor bahkan tembus 10.245 orang yang menari. Terus kemudian di tahun 2025 kita berhasil membuat pertunjukan tradisi tapi dengan konsep modern yang terbaik. Kita mendapatkan dua penghargaan di tahun 2025, acara tradisi termegah di Kabupaten Banyumas. Jadi di tahun 2026 ini kita tetap ingin menjalankan eksistensi itu, bahwasanya seni tradisi itu tidak melulu ngantuk, tidak melulu membosankan, tetapi bisa dinikmati di era masa kini yang hari ini didominasi oleh generasi milenial, Z dan Alpha gitu ya. Dan mereka tetap bisa menikmati. Yang jelas kita bisa berkolaborasi dengan berbagai macam kesenian, tidak hanya tari tetapi musik, orkestra, dan juga artis nasional maupun artis lokal yang sudah go nasional seperti itu. Jadi arahnya ke depan bahwasanya lengger ini menjadi lokomotif kesenian tradisi Banyumasan yang akan membawa semua kesenian yang ada di Kabupaten Banyumas ini mendunia, intinya itu.
0: Oke, kalau tadi kan yang melatar belakangi, kalau konsepnya sendiri untuk di tahun ini Lengger Bicara itu seperti apa nantinya?
6: Oke.
0: Mas?
6: Konsep di tahun 2026 ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2025. Jadi kita lebih fokus kepada pertunjukan utama di tahun ini yang tema besarnya adalah Gemah Ripah Lok Jinawi yang menandakan bahwasanya kita ingin mengingatkan ke masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya Banyumas yang katanya hari ini kita berada di ujung krisis secara nasional maupun global, tetapi ingat Gemah Ripah Lok Jinawi selalu menjadi slogan masyarakat Indonesia yang terbukti kita sebenarnya kaya dari hasil pertanian, dari hasil alam yang lain dan lain-lain yang kita sebenarnya nggak pernah kekurangan, dan kita harus selalu ingat bahwasanya kita nggak pernah kekurangan dengan apapun di Indonesia, di Banyumas. Jadi konsepnya besok akan membawa Gemah Ripah itu melalui Bismillah, tahun ini kita punya target ada 5.000 lenggeran bareng. Jadi kalau tahun 2024 itu kita 10.000, tahun ini kita tidak memecahkan rekor lagi, tetapi paling tidak kita membawa masyarakat Banyumas ingat dengan Gemah Ripahnya itu, 5.000 orang menari bersama. Terus kemudian di malam harinya kita ada pertunjukan utama, yaitu nanti saya agak lupa sedikit, tetapi tujuannya adalah pertunjukan utama itu kolaborasi antara tari, musik, artis nasional, artis lokal yang sudah menasional, kemudian orkestra, gamelan, selama kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah, dan juga mudah-mudahan maestro lengger kita yang sudah mendunia, Mas Rianto, juga terlibat dalam pertunjukan tersebut atau berdiri sendiri sebagai Rianto nanti. Dan juga kemungkinan besar kita juga akan berkolaborasi dengan Kick and the Show.
0: Oke. Lalu tantangan terbesar apa nih Mas yang dihadapi panitia dalam penyelenggaraan event budaya untuk event-event seperti ini nih Mas?
6: Ya, tantangannya adalah anggaran tentu. Karena event seperti ini tidak murah. Kita ingin menunjukkan bahwasanya event tradisi ini juga mahal kualitasnya gitu, tidak hanya harganya tetapi kualitasnya, jadi masyarakat bisa menikmati dengan baik. Tantangannya adalah yaitu sponsorship. Apalagi hari ini kita katanya lagi dilanda krisis global, tetapi kita ingin membuktikan kita bisa kok gitu. Jadi tantangan utamanya adalah itu, anggaran. Yang kedua adalah mengakomodir semua seniman itu, baik dari seniman yang junior maupun yang senior ataupun yang sudah profesional. baik yang 5.000 penari dikumpulkan maupun juga yang berada di pertunjukan utama ratusan penari dan pemusik itu. Jadi tantangannya dua, yang paling utama adalah mengakomodir keuangan dan mengakomodir penampil, seperti itu sih.
7: Oke, terakhir nih Mas, apa yang menjadi harapan panitia sendiri, khususnya untuk Mas sendiri nih, terhadap dukungan masyarakat dan generasi muda untuk keberlangsungan budaya lengger di Banyumas sendiri?
6: Oke, budaya lengger. Lengger kita sudah kenal menjadi budaya khas Kabupaten Banyumas yang tidak pernah akan hilang mudah-mudahan. Dan ini tidak akan pernah hilang kalau generasi selanjutnya selalu mengingat, meneruskan, bahkan menampilkan gitu. Dan Banyumas Lengger Bicara ini bisa menjadi cara supaya generasi-generasi selanjutnya ini, ayo kita bareng-bareng melestarikan budaya Kabupaten Banyumas yang berasal dari lengger maupun yang di luar lengger, ini dalam satu koridor, yaitu kesenian Banyumas secara umum. Dan kalau ini bisa lestari, potensinya itu tidak hanya kesenian yang akan sukses, tetapi potensi perekonomian, potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Banyumas juga pasti akan berpengaruh. Jadi ayo bareng-bareng, lenggeran bareng. 5.000 penari bareng kita akan kirap, lenggeran bareng.
7: Oke, siap. Terima kasih Mas atas wawancara bersama RRI.
1: Ya, baik pendengar, Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kota Tegal mengedukasi masyarakat mengenai pemilahan dan pengolahan sampah organik langsung dari rumah. Melalui metode komposting mandiri skala rumah tangga, volume timbunan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir ditargetkan dapat berkurang hingga 65%. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
8: Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kota Tegal mendorong masyarakat untuk mulai mengelola sampah organik dari rumah melalui gerakan No for Climate. Program tersebut menitikberatkan pada edukasi pemilahan sampah rumah tangga serta penerapan komposting mandiri guna mengurangi volume sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir. Ketua Asopsi Kota Tegal, Santoso, mengatakan gerakan tersebut lahir dari kepedulian terhadap perubahan iklim sekaligus menjawab persoalan pengelolaan sampah organik yang selama ini belum tertangani secara optimal. Menurutnya, masyarakat perlu memahami cara memilah sampah organik dan anorganik agar dapat dimanfaatkan secara lebih baik.
9: Untuk tahun ini kita kan mengambil tema No for Clean ya. Jadi nanti kita mulai dari rumah ya, dari pemilahan sampah anorganik dan organik. Banyak teman-teman kita yang benar-benar tidak tahu cara memilah sampah itu seperti apa. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di Kota Tegal. Ini bagaimana cara memilahnya supaya bisa bermanfaat.
8: Menurut Santoso, pengelolaan sampah organik dari rumah tangga menjadi kunci dalam mengurangi beban TPA. Apabila seluruh masyarakat Kota Tegal menerapkan pemilahan dan komposting mandiri, volume sampah yang dibuang ke TPA diperkirakan dapat berkurang hingga 65%. Oleh karena itu, Asopsi Kota Tegal mengembangkan inovasi komposting skala rumah tangga melalui metode takakura dan ember tumpuk. Metode tersebut memungkinkan sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran dan bahan makanan difermentasi menjadi kompos premium yang aman dan baik untuk tanaman.
9: Kita akan menerapkan komposting skala rumah tangga, yaitu takakura dan ember tumpuk. Sistemnya bagaimana? Nah, setiap rumah harus ada kompos ember tumpuk ya. Satu takakura yang ada di dapur. Nah, itu gunanya apa? Setiap ibu rumah tangga masak itu tidak keluar sampahnya ke rumah, sudah diolah dari rumah.
8: Asopsi Kota Tegal berharap pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dapat menjadi budaya baru di masyarakat. Perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam memilah serta mengolah sampah organik menjadi faktor penting untuk mengurangi timbunan sampah, menekan emisi gas rumah kaca, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Kota Tegal. Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Mendengar dari Kota Tegal, kita menuju ke Banjarnegara. Ratusan warga dari 3 dusun di Desa Kemeranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, menggelar tradisi tenongan, tukar takir, dan kirap gunungan hasil bumi untuk menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah. Selengkapnya kita dengarkan bersama Joko Winarno.
10: Ratusan warga dari 3 dusun di Desa Kemeranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang didominasi oleh kaum perempuan memanggul tenong warna-warni berisi takir atau nasi dan aneka lauk yang dibungkus menggunakan daun pisang. Mereka berjalan menuju ke lapangan desa dari berbagai penjuru kampung untuk mengikuti tradisi turun-temurun yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tidak hanya membawa takir, masing-masing dusun juga mengarak gunungan hasil bumi yang terdiri dari berbagai sayuran dan hasil pertanian warga. Setelah didoakan oleh sesepuh desa, warga kemudian saling bertukar takir dan dinikmatinya bersama-sama. Suasana semakin meriah saat gunungan hasil bumi diperebutkan oleh warga. Masyarakat meyakini hasil bumi yang berhasil didapatkan akan membawa berkah dan keberuntungan bagi keluarga mereka. Dalam rangkaian acara ini, warga juga melaksanakan ritual pemendeman yaitu menanam sebagian hasil bumi ke dalam tanah. Ritual ini menjadi simbol harapan agar lahan pertanian tetap subur dan hasil panen melimpah pada musim tanam mendatang. Sinta Marhaini, warga setempat, mengatakan tradisi tenongan, tukar takir, dan kirap gunungan merupakan agenda rutin yang selalu digelar masyarakat Desa Kemeranggon setiap memasuki Tahun Baru Islam.
11: Bawa takir, ini wujud rasa syukur kami, masyarakat Desa Kemeranggon, atas hasil bumi yang melimpah, sehingga kita semua bawa nasi takir dari rumah untuk ditukar-tukar dengan warga-warga yang lainnya supaya sama-sama bisa merasakan masakan kawan-kawan semua. Kita masak sendiri-sendiri, terus kita tukar sama yang lain-lainnya.
10: Sementara itu, Kepala Desa Kemeranggon Sutoyo mengatakan, pada tahun ini ada sekitar 6.000 takir berhasil terkumpul dari partisipasi warga dari 3 dusun. Menurutnya, tradisi ini bukan hanya menjadi wujud rasa syukur atas hasil pertanian, tetapi juga menjadi sarana pelestarian kearifan lokal, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan semangat gotong royong antar warga.
12: Dasarnya itu masyarakat Desa Kemeranggon mengucapkan rasa syukur karena masyarakat Kemeranggon itu rata-rata dan mayoritas itu petani. Jadi hasil bumi yang ada di Desa Kemeranggon sekarang sudah melimpah lah, maksudnya dalam arti sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat Desa Kemeranggon. Tukar takir tandanya itu bahwa menggambarkan dan menandakan bahwa itu supaya tidak ada selisih paham. Jadi kerukunan. Kita tetap kerukunan.
10: Tradisi tenongan, tukar takir, dan kirap gunungan hasil bumi yang terus dilestarikan ini menjadi bukti kuatnya nilai kebersamaan dan budaya lokal di tengah masyarakat pedesaan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Ya, pendengar, kita menuju ke Cilacap. Kelompok wanita tani KWT di Desa Wlahar dilatih menjadi penyedia catering sehat. Program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi perempuan desa. Kita dengarkan bersama Reni Tania.
13: Kelompok wanita tani atau KWT di Desa Wlahar, Kecamatan Adipala, kini didorong naik kelas menjadi penyedia catering sehat. Program ini digagas PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala melalui program Corporate Social Responsibility sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sekaligus membuka peluang usaha bagi kelompok perempuan di desa. Pelatihan yang digelar di Balai Desa Wlahar ini diikuti 4 kelompok wanita tani binaan, yakni KWT Mugi Lestari, KWT Blamba Mandiri, KWT Sri Kandi Jaya, serta kelompok lainnya di sekitar wilayah operasional PLTU Adipala. Kegiatan ini juga menghadirkan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap untuk memberikan pembekalan mengenai keamanan pangan dan gizi. Officer CSR Humas dan Keamanan PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala, Jovan Sanyoto mengatakan, melalui program ini PLN ingin mendorong kelompok perempuan desa agar mampu mengembangkan usaha catering sehat yang tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga tetapi juga menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.
14: Kami di Desa Wlahar melakukan pelatihan catering sehat untuk meningkatkan ekonomi dari KWT. Mana nanti ini harapannya di Desa Adipala, di Desa Wlahar khususnya di sekitar PLTU ini ada percontohan pilot project untuk catering sehat. Dan selama ini semakin trennya, semakin di akhir-akhir ini itu di sosial media, baik juga lifestyle tentang masyarakat, bagaimana kita pola hidup sehat. Jadi lebih, selain lebih aware lagi dari masyarakatnya, kita juga akan masuk mengintervensi. Kita juga menyediakan loh, meskipun di daerah, di pesisir pantai, kami juga ada produk yang bisa mendukung pola gaya hidup sehat.
13: Sementara itu, Ketua KWT Blamba Mandiri, Siti Batriah, mengaku pelatihan ini memberikan wawasan baru bagi para anggota kelompok wanita tani, terutama terkait dengan pengolahan makanan sehat untuk mendukung kebutuhan gizi balita, lansia, hingga masyarakat umum. Ia berharap program ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi terus berlanjut melalui pendampingan pengembangan produk hingga pemasaran, sehingga mampu melahirkan usaha catering sehat yang mandiri dan berkelanjutan.
15: Sangat mendukung bagi kami, terutama untuk KWT Desa Welahar, di mana dengan kegiatan ini kita itu jadi tambah ilmu, tambah wawasan, dan juga menambah kedepannya itu seperti apa, kita dapat masukan. Gizi memang sangat dibutuhkan, terutama itu kalau di Desa Welahar ini kan banyak yang balita ya, terutama untuk balita, juga untuk lansia. Itu di sini kan sekarang ada yang namanya program kayak MBG, terus PMP, itu baik dari program dari desa maupun dari puskesmas. Itu kalau standar gizi kayak gini itu sangat penting mas, untuk pemorsian menurut itu.
13: Dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali berbagai materi mulai dari pemilihan bahan baku yang aman, teknik mengolah makanan bergizi, menghitung nilai gizi, hingga peluang mengembangkan usaha kuliner berbasis komunitas yang diberikan oleh Kepala Bidang Farmasi, Alat Kesehatan, serta Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Cilacap, Dr. Pratiti Wiji Lestari. Menurutnya, keamanan pangan menjadi faktor utama dalam menyediakan makanan sehat. Karena makanan yang baik harus dipastikan aman sejak pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga penyajian kepada konsumen. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Pendengar, Purwokerto City Run 2026 yang digelar Telkom University Purwokerto akan hadirkan sport, digital, dan budaya dalam satu event. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
16: Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia bakal memadati kota Purwokerto pada Agustus mendatang. Telkom University Purwokerto kembali menghadirkan ajang lari berskala nasional bertajuk Purwokerto City Run 2026 yang menggabungkan olahraga, teknologi digital, dan budaya lokal dalam satu pengalaman unik. Kegiatan yang akan digelar pada Minggu 23 Agustus 2026 tersebut mengusung tema Digital On Lari Ne Urip dengan slogan Nyalakan Semangatmu, Hidupkan Langkahmu. Panitia menargetkan partisipasi antara 1.000 hingga 1.500 peserta. Direktur Telkom University Purwokerto, Dr. Tenia Wahyuningrum mengatakan, Purwokerto City Run tidak hanya berfokus pada kompetisi lari, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan unsur olahraga, teknologi, dan budaya dalam satu kegiatan. Menurutnya, kegiatan ini telah menjadi salah satu agenda olahraga bergengsi di Banyumas Raya sejak pertama kali digelar pada tahun 2017. Konsep Digital On diwujudkan melalui pemanfaatan berbagai teknologi modern untuk mendukung kenyamanan peserta. Panitia akan menerapkan sistem chip timing, live tracking, leaderboard digital, digital respect, hingga e-certificate yang memungkinkan seluruh proses berlangsung lebih praktis dan terintegrasi.
17: PCR ini menjadi satu wujud nyata kami dalam berkontribusi untuk mendukung sport tourism dan sekaligus menggerakkan UMKM lokal. Jadi, semoga kegiatan ini tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan, tapi juga memberikan dampak ekonomi dan promosi yang positif bagi Kabupaten Banyumas ya.
16: Sementara itu, konsep Lari Ne Urip yang berasal dari bahasa Banyumasan merepresentasikan semangat hidup, perjuangan, dan perjalanan setiap individu untuk terus melangkah menuju versi terbaik dirinya. Pada penyelenggaraan tahun ini, peserta dapat memilih 3 kategori lomba, yakni 3 km, 5 km, dan 10 km. Yanuar Adi melaporkan.
1: Baik, benar, kita menuju ke informasi Piala Dunia.
18: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir. Membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada laga kedua grup D. Selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.

0: Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada laga kedua Grup D di Stadion Lumen Field, Seattle, Sabtu dini hari. Tim tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan pada menit ke-11 melalui gol bunuh diri bek Australia, Cameron Burgess. Keunggulan tersebut membuat Amerika semakin percaya diri dalam mengendalikan jalannya laga. Menjelang turun minum, Amerika Serikat menggandakan keunggulan lewat gol Alex Freeman pada menit ke-43. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Australia berupaya bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan. Tim berjuluk Soccer Ross itu beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, terutama melalui serangan dari sektor sayap. Namun buruknya penyelesaian akhir membuat sejumlah peluang gagal berbuah gol. Di sisi lain, pertahanan Amerika Serikat tampil disiplin dan mampu meredam berbagai ancaman yang dibangun Australia. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Amerika Serikat pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0. Hasil ini membuat Amerika Serikat mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia masih harus berjuang pada laga terakhir fase grup untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur.
1: Ya, pendengar, demikian informasi Piala Dunia.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Ya, pendengar, sekian Warta Siang edisi hari ini Sabtu 20 Juni. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita ketemu lagi di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Sabtu 20 Juni 2026. Tadi sudah dibuka ya dengan Happy Asmara, judulnya Tato. Wong sing tak tresnani. Cibule? Cibule oponix. Cibule ngelomboni ya. Baik, semoga akhir pekan ini menyenangkan pendengar. Walaupun langit Purwokerto cukup mendung, tapi semoga tidak menyurutkan semangat Anda ya untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan, apapun cuacanya, apapun kondisinya begitu ya. Paling enggak siang hari ini sambil leyeh-leyeh gitu kan, terus kemudian sambil minum kopi, terus apa, dikancani apa? Dikancani dangdutan ya pastinya ya. Yang mau gabung silakan di 6323 0811 0540 9 11. Jangan lupa yang punya pantun boleh di-share di sini. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Mbak.
0: Aduh, aku langsung batuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa?
1: Kumang Alfara Mbak Desi. Masih cantik kah?
0: Ya Allah, kumbang-kumbang di taman. Uhuy. Bisa-bisanya nomor siji, kayaknya di diprotes nang kaki radun, gak emang kok gak?
1: Nang mama luna ya, jadi kemarin nang ngambek nang gak ada. Boleh put salamnya ke priwe.
0: Cie, ngambek nih ya.
1: Alang mama luna gue, terutama Arto gendong waktu itu lah.
0: Iya.
1: Sudah pagi racun, gak ada racun. Nah, gue apa gue pada
0: jadi? Lah yang kok disit, ngobrol disit kok. Oke, nang kono, ya gue ngobrol cuaca ya. Karena gue nang kono udan apa mendung apa panas ya sih.
1: Cuacanya jadi klimbrang anak panas, kadang-kadang udan. Ya udan sih orang panas mendung. Membunuhnya pala tas mati lapu.
0: Oh ya?
1: 5 jam. Makan muruk-muruk jam sampai seturu.
0: Oh, mau bengi ya?
1: Iya, terus menyat maning karena anu rindu. Apa
0: ruang pengen. Rindu?
1: Rindu ruang ora sih, jalah.
0: Loh, bisa nih.
1: Arif.
0: Gih, ngomong cuaca klimbrang-klimbrung, berarti ki kayak membingungkan sekali ya, Mas Kumbang ya.
1: Iya, no. Sekarang-kadang panas, sama makasih udah tidak.
0: Iya, lari kan nger biasanya nek lagi bingung nger Rika ngapa gue nger hati hati karo pikirannya orang pada priwe.
1: Radio lah.
0: Nyetel radio.
1: Iya
0: benar benar benar benar. Oke.
1: Kena nggak hiburan.
0: Kena nggak hiburan. Nggak sing stres tambah stres ya gue ya Mas ya.
1: Iya iya. Tapi ada kena menenang jaga sama Mas yang tadi kan ada kutu nelara apa masuk.
0: Ya wis ngene. Ki lagune ki ada yang punya terus judi. Roma Irama pelanggaran kowe tak kartu Abang Guyon Waton.
1: Lu ngerbal-balan pelanggaran lah.
0: Terus ki apa? Duh Kang Mas ngapunten saestu sadewok sabar.
1: Lagu apa iki judi balas sing main.
0: Ya wis. Salam engko wis ya, mau kayak.
1: Salam engko. Kiratun berduka bagi Valo. Ya gue sebanyak aja yang Mbak Desi lah.
0: Oke.
1: Pokoknya Mbak Desi ya selamat bertugas. Buka-buka tetap hari saya Mbak Desi.
0: Oke. Lain
1: aja kelalen Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wansen dan Mas Kumbang Asmara ya. Oke, jadi berangkat dari kondisinya Madan Kardisit ya. Berangkat dari cuaca yang membingungkan siang hari ini pendengar, kalau kata Mas Kumbang Asmara sih cuacanya klimbrang-klumbrung ya, mendung iya tapi ana panase. Jadi saya kepikiran juga nih, kira-kira kalau pendengar Pro Dangdut nih ya yang ada di situasi bingung kayak cuaca siang hari ini ngapain? Kalau Mas Kumbang Asmara jarene nek lagi bingung mendingan ngerokna radio ya, ngerokna Pro Dangdut apa mending Mbak Desi sing lagi siaran asik. Nek pendengar Pro Dangdut ya, kalau lagi bingung itu biasanya dibawa apa sih yuk?

0: 3236 atau di 08115409 11. Silahkan monggo, tak buka ya. Kita buka penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Budesi.
0: Asik, Kida Langsuwadi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sekondurnya jenengan sehat Budesi.
0: Iya, alhamdulillah sehat, waras, selamat.
1: Sehat. Yang apa urung?
0: Lho ya wis mau kayak mangan nasi padang lawe lawu tunjang arep bergedel kewargen nggih kaya ngono kepletengen nggih. Ora kepletengen siapa nyong mikir jerene dosen kok jajal takon Ki Dalang Suwadi artinya apa sih? Kewargen, Mbok.
1: Ora, gue kepengin BAB tapi anu kagianan gue.
0: Ala kae berarti nyong dilomboni nang Mas dosen nggih.
1: Bahasa gue termasuk bahasa Banyumas sing aru Bu Desi.
0: Oh ala kuring isim nggih nyong nggih. Jerene kewargen.
1: Iya, tadi saking kewargen akhirnya pengin cepet BAB gue lho.
0: Kaya gue ya wis ora susah dibahas gue lah jan saru ya. Nggih.
1: Kata ya kata kedue termasuk kata-kata.
0: Ora sopan.
1: Ya tapi termasuk jorok ayo
0: iya iya iya iya iya ki nyorep takon Rika anggar lagi bingung kue apa ngapa
1: anggar lagi bingung kelimberang kayak gini ya bener anu Mas Kumba semarang ini ngerok kenalan ngerok ngebudaya si siar aneh
0: iya yeah, asik
1: anu tambah sumrah kayak gitu
0: tambah susah
1: tambah sumrah.
0: Sumrah gue apa sumrah?
1: Sumrah ya padahal bikin lagi bingung dari cair mencair ya.
0: Oh, ujar gue lalu lagi bingung tambah bingung ya gue ora.
1: Bukan sumrah gue dari apa sih yo kayak dengan anu dahar anu rujak tapi rujak anu pedes kayak gitu.
0: Oh, iya iya iya. Jadi apa ya cenengane anu kemeringet ya meringet
1: ya tadi anu sedih hemen cair kayak gitu tadi anu tadi
0: iya
1: iya meringah sumrah gitu bahasa kayak gitu lah
0: ya benar-benar banget oke
1: ya itu Budesti lah
0: heeh
1: nyong lagune apa mikir ke Budesti apa baik
0: lagune kene Judi Roma Irama terusan anak ada yang punya pelanggar ada yang punya bae oke ya
1: nyong anu masalah nyong ada yang punya sih
0: cie wis ora bisa diganggu gugat ya
1: ora
0: kesenggol bae ora uli ora ilok
1: iya kelapa-kelapa iki apa nan wis ora bisa
0: terambok
1: iya ngerti kelapa udah pasat darah kok
0: Gen salamnya enggak sapa
1: salamnya terspesial buat Budesti yang siaran semoga sehat selalu anak Kang Mas Kumbang Asmara
0: Kumbang Asmara
1: ya Kang Mas Kumbang nomornya pira sih ngene jajal nyong ngopain kan kerikan kira-kira kena deseng anu apa namanya deseng batiran apa orang
0: kira-kira Mas Kumbang gue
1: terusan Mama Ida Mama Iden terusan Gua Mama Luna, Kang Dasen, Kang Radun, udah mati kan ngerjulin.
0: Yuk, oke. Okay.
1: Terusan gua Mbah Markaro, Mbah Selamet, Kang Kang Gus KPPS lagi mirang lah. Pro dangdut adalah kita. Gua sih ngaburi, pokoknya melesar ke PM lah, betul kok kenapa?
0: Iya, oke. Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibilangnya Ki Dalang Suwadi. Jadi kalau misalkan pendengar Pro Dangdut tuh lagi bingung banget, biasanya dibawa ngapain sih? Yuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita
0: Radio. Yeay, asik. Nomor telu.
2: Nomor telu biasanya ye, angsal apa gimana?
0: Ya, angsal lagu main banget ge. Judi.
2: Judi, ini suara jaman ya Tomai.
0: Iya Tomai, ya mulanya aja nganu pelanggaran gue ya. Pelanggaran bayar apa pelanggaran?
2: Pelanggaran
0: Rika kartu abang Arab
2: Ketu merah nih.
0: Kipen lah ya. Ya.
2: Tapi gue mau tentang melanggar.
0: Orang tau melanggar. Loh berarti ya, orang tau
2: kelalen baik dalam.
0: Orang tau maring langgar berarti Rika
2: maksudnya buatan tahu melanggar
0: ujar kok ratau maring langgar sholat neng langgar
2: melanggar nih
0: Ki, kakine Angga Rika lagi bingung biasanya Rika ngapa?
2: Ya dingin-dingin aja mikir dingin ya kepriwing aja banyak aja bingung. Upang-upang wis bondo ya nyetel radio wis.
0: Oh iya bener. Ngolet hi.
2: Di sumbrah cara radionya ya iki nang bingung nyetel radio jadi bunga kayak bonggong atine.
0: Oh iya iya iya sip. Berarti pada baik ya karo Mas Kumbang.
2: Iya, karo Pak Dalang Suwati.
0: Karo Pak Dalang Suwati. Jebulane radio iki ya esih dadi alternatif media hiburan.
2: Menghibur.
0: Oh, alhamdulillah ngayeng we ya ki ya.
2: Cuman milik radio, orang milik radio kayaknya mulai dengan radio kosi bodol kayaknya dowok dong apa
0: dowok kok Jan
2: gue milik radionya juga ada share mati sih pokoknya kok sisi mati malah bingungan.
0: Oh kayak gue kayak ini berarti bisa rata nonton TV ya Pak.
2: Ini TV ngomong nanggir berita.
0: Oh dong-dong kayak gila ya.
2: Ini dong-dong sih sing otomatis ngi radio.
0: Radio tetep ya.
2: Nomor iki kit kemien ngawit bocah.
0: Siki mbok kasih bocah juga.
2: Kita si bocah.
0: Bocah tua.
2: Dua si tereng is mantep mengana.
0: Aja kayak gue lanyong bewis tua ki yakin ya Allah.
2: Belum baca kita sih mau belum ngobrol.
0: Lah. Wis arep 40 kok.
2: Loh, pada cara zaman seni gini lagi napa? Lagi sedang-sedang aneh.
0: Lagi mopet.
2: Lagi nyambut tamel lagi.
0: Oh, lagi rosa-rosane nyambut gawe ya.
2: Ini kembar desi.
0: Jin.
2: Ada yang sotenan sih orang kendang.
0: Iya, iya. Rika harap dulu siapa, Ki?
2: Iya, gue ini kayak Mas Kumbang. Oke, Mbak Desi.
0: Dalam.
2: Anggara Mas Kumbang ya Allah, nanti tanggapi baik, orang mudun mecut.
0: Oh iya, no, harap mudun mah tanggapi ya, iya.
2: Iya, tanggapi. Iya, kan gue ditanggapi main. Yang gue bertanya berarti Mas Kumbang. Terus kayak Bu Indah, Bu Ida, kayak Tengah Rasari, siang, Bu. Bunda siang apa dereng. Terus gue... Rusti, Pak Ati, Pak
0: Kasno,
2: Pak Mijo, Mr. Palo, terus Mr. Keluar, kayak gudril orang siwi pangkatan kerum suaranya nih, Mbak Desi.
0: Lawas ya.
2: Dia kayak gudril, Pak Pamin, terus Bu Moninga, jadi loro-loro nih. Gak masak temannya kayak bagi monitor.
0: Iya.
2: Yes, daya mawan Mbak Pati, Mbak Darisah, Mbak Kelale. Gue Mines, Siti KDR. Mbak Tenun, Mbak Sesi.
0: Ijin.
2: Ya, Mbak Desi, mungkin paling sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Tetap moblong-moblong, Mbak Desi.
0: Ege, matur nuwun kakine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan tek naiknya di sit lah, ya lur ya. Kepen mandan sumrah jerene. Banyong kepengen gabung ya mengko sabar disit. Wano tekan jam telu iki. Silakan nanti saya buka kembali ya teleponnya paling kan di 632336 atau di 0811 2540911. Rika dangdutan yang tek gawe kopi disit maring buri sedela ya. Ben matane mandan melek.

0: lagi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi kalau pendengar Pro Dangdut lagi situasi bingung gitu ya, biasanya dibawa apa sih? Ada yang dibawa ngopi, ada yang dibawa makan, ada yang dibawa nyetel radio gitu ya, kan pasti beda-beda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mama Ida, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Sehat waras selamat ya.
4: Ya, okay. Ya betul.
3: Baik, Mama Ida kalau lagi bingung biasanya dibawa apa sih, Mah?
4: Ya, jerenek bingung tongkrong baik.
3: Nah, gue ngerong wong kuna kayak gitu ya.
4: Jadi benar kata Kubang Aswara, kata Pak Dalang Suwati, kata Kang Ratin ya. Kalau bingung, dengerin musik aja sama
3: dengerin Mbak musik. Desi. Oh, oke, okay. Dicamin tambah bingung.
4: Iya.
3: Oke okay deh, baik. Iya, salamnya buat siapa Ibu?
4: Malam Minggu ya. Malam Minggu, apa artinya malam Minggu bagi orang yang tidak mampu? Nah. Mau ke pesta tak beruang.
3: Aduh, aduh.
4: Akhirnya nongkrong di pinggir jalan.
3: Waduh, ternyata Mama Ida bisa nyanyi ya.
4: Nongkrongnya itu di room karaoke kok kalau malam Minggu.
3: Oh iya, Carlina, karaoke lagi Indonesia.
4: Sama Kubang Asmara, iya sama Mama Indes, iya sama apa? Mama Cantika, iya nongkrongnya di itu karaoke Carlina.
3: Seneng.
4: Iya betul sih, jarang deh malam. Kemarin hari apa? Malam juga ya? Malam ya, apa ya kemarin?
3: Itu hari hari Rabu.
4: Rabu ya.
3: Iya, Rabu malam.
4: Ruang rindunya pas itu ya, yang dari Pro 1 Jakarta ya.
3: Iya, betul. Itu karena paginya itu saya ada kegiatan di kantor juga. Jadi senang kantor sedinamet itu hari Rabu kemarin itu.
4: Terus kemarin juga ya, ini jualan sama Mas Onik ya ini.
3: Iya,
4: ya.
3: Mas Onik lagi ada ujian hidup. Jadi ujian hidup. Mas Onik lagi ada acara, jadinya minta tuker. Oke.
4: Iya. Iya, salamnya buat Kang Ratu, Kang Sasrun, itu teman kecil main Sunda Manda.
3: Oh, iya beneran apa?
4: Enggak sih. Oh iya, Itu kalau Kang Radin lagi telepon, kan telepon kabel, aku telepon WA, nanti bisa ngomong bareng kita. Aku kepengen tadi, aduh Mbak Desi, aku telepon dia diangkat, jadi biar aku bisa ngomong-ngomong sama Kang Radin.
2: Oh, gitu. Kayak gitu, oh, ya boleh. Iya, boleh, boleh.
4: Tadi teman masa kecil Kang Radin kan Sasrun, teman ngaji Bu Muninga, Bu Munija, Bu yang Potini, Mama Luna, Ibu Siti, Siti KDM, Mama Mines, Bu Rutri, Mama Siva. Ngajinya di mana yuk Mbak Desi?
2: Ngajinya di mana?
4: Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi. Alhamdulillah.
4: Ibu Manjaya, Ibu Sarmila di Cilacap, Mama Darisa, Mama Wati, Kang Herma, Kang Permana, Mister Balo, ayo masuk. Ya, terus Mister Gudel, Mister Kumbang Asmara tuh nomor satu terus kok tiap hari kok.
2: Iya ya, ya bisa kayak gitu terus, gimana?
4: HP 2 langsung pokoknya begitu Mbak Desi masuk HP 2 pecet-pecet.
2: Langsung
4: juara
2: pecet.
4: Satu terus juga Asmara iya. Terus Bapak Ilham, ya semuanya aja untuk warga Desa Kutasari yang sedang mendengarkan juga selamat mendengarkan. Ya nanti di belakangnya masih antri Mbak Desi.
2: Oke. Okay.
4: Terima kasih. Mbak Desi selamat lagi.
2: Iya.
4: Dimudahkan segala urusannya.
2: Amin, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida, halo selamat siang Pro Dangdut. Diputus, coba lagi 632336 atau di 0811 540 9 11. Halo, selamat siang
5: Dangdut,
2: adalah kita. Dangdut, adalah kita. Gimana kabarnya Mama Siti?
5: Sebenarnya orang lupa Mbak Desi.
2: Lah, nyebeli. Wisi buka kemalahanen.
5: Sebenarnya, sengangkat ya. Oh, kebetulan Mbak Desi. Apa ya Mbak?
2: Gimana kabarnya Mama Siti? Gimana kabar?
5: Aku kaget kok.
2: Kaget ngapa?
5: Aku kan tak lagi turu, coba-coba pencet-pencet, belum meminta Desi.
2: Malah.
5: Ternyata masuk deh.
2: Alhamdulillah. Yeah.
5: Mbak Desi.
2: Gimana Mama Siti, kalau lagi situasi bingung Mama Siti biasanya ngapain?
5: Anggar situasi lagi bingung ya.
2: Anggar Mama Ida nek bingung tongkrong.
5: Ya pedok pelenya mbak tongkrong kok.
2: Tongkrong ngero mikir ya.
5: Iya, daripada melakung-melakung malah orang ngerti arah ke priwe.
2: Nah, suka mending nang omah bae
5: dong. Mending tongkrong bae.
2: Oh iya, oke. Tongkrong karo mikir ya. Tongkrong karo mikir.
5: Iya, karo mikir lah.
2: Oke.
5: Kes sing arep diputer apa, Mbak?
2: Sabar.
5: Sabar terus.
2: Sikep siap kelangan pengarep lewat angin wengi. Kepalsuanmu dawai asmara.
5: Nah, gue dawai asmara Pak ya.
2: Dawai asmara Pak. Salamnya ke siapa?
5: Salamnya Mama Ida, Mama Rusti, Mama Indes, Mama Hanum, Pak Tini, Mbak Mines, Pak Anto, terus Pak Kirno, Mas Ari. Kaki Dasrun, Kaki Radun, Kaki Tunong, Pak Katim, Mbak Darisa, Mbak Wati. Terus langsung ke PP ya Mbak.
2: Yuk.
5: Jadi.
2: Oke.
5: Saya nomburi nunggu Mbak. Kalau asmara saya tunggu. Makasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama Sidal, selamat siang Pro Dangdut.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah?
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dengan Pak Martono ya?
6: Iya, dengan Pak De Martono di Purbolinggo.
2: Iya, gimana kabarnya Pak Martono?
6: Iya, alhamdulillah baik dan benar.
2: Walafiat. Alhamdulillah.
6: Cuaca cerah.
2: Oh,
6: situasi aman dan kendali.
2: Orang kelamberang kelumbrung?
6: Boten.
2: Nangkanya wis mulai mendung ya?
6: Iya, tapi di sini masih cerah, cerah sekali, luar biasa.
2: Cerah sekali ya.
6: Iya.
2: Oke, okay. Pak Martono. Kumaha,
6: iya, kumaha.
2: Pak Martono, kalau lagi kondisi bingung, biasanya Pak Martono ngapain?
6: Membaca ir. ihdinash shiratal mustaqim.
7: Masyaallah. Iya.
6: Atau surat Al-Fatihah lagi. Bacalah surat Al-Fatihah, insya Allah bingungnya indah.
7: Iya.
6: Assalamualaikum. Bacalah surat Al-Fatihah saja.
7: Ihdinash
6: shiratal mustaqim.
7: Oke. Berarti dikawan dong apa ya lah ya Pak ya?
6: Oke, kola.
7: Oke, mantap. Sabada sekian tuh salam gak Sinten iki Pak?
6: Kabarnya, salam kan ke Pak Toho, Kujadian Toho, Pak Wisnu Sudio, Pak Wisnu Darmawan, Pak Wisnu Permana, Pak Nadesa, Pak Rusi Duka, Bu Nur Merifin, Bu Melani, Bu Ida Kanyawati, Bu Okti, Bu Utari, Urip Estianti. Selamat mendengarkan. Mohon Bu.
7: Inji, sami-sami, matur nuwun Pak Martono. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita mau

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Masih di sesi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya mau baca WA dulu, ternyata banyak banget yang masuknya di 08115409111. Ada Mbak Riri di Sidaboa. Mbak Desi, kalau aku lagi bingung ya, tinggal ngopi karo nyetel radio sing jelas ya. Selamat siang juga buat Mas Iza yang ada di Sidaboa. Mbak Desi, nek aku lagi bingung ya, tegawa turu bae ya, mbok ceri sapa monggo bali apa tangi turu langsung fresh utek ke. Iya, setuju banget ya. Apa kabar ada Mbak Lucy di Purwokerto? Mbak Desi, kalau aku lagi bingung yang pasti sama kayak Bapak tadi, siapa ya yang ya dibawa doa aja, Pak Martono tadi ya, dibawa doa aja biar apa ya, biar tenang hatinya ya. Terima kasih ada Mas Adnan di Purwokerto. Salam spesial buat istri tercinta, buat Mbak Desinya, selamat bertugas. Kalau ditanya bingung apa enggak atau pernah bingung apa enggak, ya pasti pernah bingung, dan biasanya aku butuh waktu untuk menjeda, jeda untuk berpikir begitu ya. Ya kadang memang orang-orang itu punya caranya tersendiri ya pendengar, dengan menghadapi kebingungan yang ada. Sing jelas aja bingung soal duitnya, harus susah diwarai bingung, wis otomatis berjalan begitu. Oke, kita mau lewat angin wengi dari Mbak Safira Inema, saya hadirkan untuk Anda pendengar.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, saya harus pamitan. Dari ruang dengar Anda sih jelas ya, karena lagi bingung sing eling karo Gusti Allah begitu ya. Jangan kita melupakan Tuhan yang sudah memberikan anugerah nikmat sehat yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan kita punya waktu, mari kita pergunakan waktu itu untuk sesuatu hal yang baik-baik aja. Itu kata Ustadz begitu ya, Ustadz Mukorobin. Baik, karena kita waktunya sudah habis, saya mesti pamitan dari ruang dengar Anda pendengar sing jelas. Selamat berakhir pekan, semoga bahagia bersama dengan keluarga. Saya Desi Natalia pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di mana pun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali ya di kesempatan Sabtu sore ini 20 Juni 2026 saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di Purwokerto sore ini. Seperti kemarin juga ya, saya akan hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan beragam sajian menarik yang tentunya siap menjadi teman suasana sore Anda. Suasana sore yang cukup cerah ya. Dan pastinya nih menjadi akhir pekan yang menyenangkan bagi Anda yang mungkin ada rencana untuk bepergian malam hari ini. Menikmati suasana malam minggu ya. Ya, yang pasti ada sajian menarik sore hari ini yang siap saya hadirkan. Di antaranya nanti sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kembali menyimak Beranda Asta Cita Green Radio dari Pro 1 dari Semarang. Kemudian setelah itu nanti ada Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini bersama saya Arya Setia. Dan masih banyak sajian menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekaligus mendengar saya informasikan untuk waktu asyar wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini masuk di menit yang ke-7 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik mendengar, sembari menantikan Beranda Asta Cita dari Pro 1 RRI Semarang, saya akan hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu berikut ini.

Mendengar pukul 17, pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah kota Purwakarta dan sekitarnya.

0: Pendengar sudah berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya. Sekarang saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Semarang untuk menyimak Beranda Asta Cita sore hari ini Green Radio.
1: Selamat sore pendengar Green Radio Beranda Asta Cita untuk sore ini disiarkan dari Pro 1 Semarang bersama dengan saya Aldi. Saya mau menyapa untuk teman-teman dari Pro 1 Yogyakarta, Surakarta dan juga Prokerto yang juga sedang merilai siaran kami ya. Selamat sore juga untuk pendengar yang sekarang mungkin lagi siap-siap untuk ngadem ya, karena ini kita udah masuk di pertengahan tahun pendengar yang harusnya sih sudah identik ya dengan musim kemarau. Kalau ngomongin musim kemarau, ini tidak hanya panas pendengar atau mungkin juga cuaca matahari yang terik ya, tapi juga ini kondisinya bisa akan sangat parah untuk desa-desa yang mungkin juga kekeringan itu menjadi musuh utama ya. Dan juga banyak sekali ternyata, tidak hanya kekeringan tapi juga bisa merembet ke banyak hal lain. Kita akan bahas bagaimana menghadapi kemarau dengan bijak, terutama dengan menjaga alam pendengar, bersama dengan dosen teknik lingkungan dari UIN Wali Songo Semarang, Ahmad Fauzan Hidayatullah. Selamat sore Pak Fauzan.
2: Ya. Selamat sore Mas Aldi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi Pak, dan kembali kita bahas topik seputar lingkungan dan juga alam gitu ya. Ini kalau untuk musim kemarau kan sudah hal yang lumrah gitu ya, kita ketahui sebagai orang-orang tropis ya Pak ya. Tapi perbedaannya apa sih Pak musim kemarau di zaman sekarang dengan zaman dulu ini?
2: Ya, bedanya sekarang lebih panas.
1: Kerasa ya Pak ya berarti ya.
2: Iya, panasnya sangat menyengat ya. Tetapi kalau dari penjelasan secara sains iklim yang diperkuat dari data dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau 2026 itu bukan sekedar musim panas biasa Mas Aldi. Karena cuaca itu kita tidak hanya melawan panas saja, tetapi ada istilahnya ada tekanan ekologis yang sangat majemuk. Jadi beragam tekanan ekologis, tidak hanya panas, tapi ada risiko mengenai ketersediaan air minum, lalu kemudian suhu udara meningkat yang mengakibatkan apa Mas Aldi? Konsumsi listrik bertambah. Konsumsi listrik bertambah, kualitas udara juga berpotensi memburuk, lalu lintas, risiko ISPA, penyakit apa, infeksi saluran pernafasan akut itu ya meningkat. Di situ akhirnya apa ya, kalau dalam studi perkotaan itu apa ya, kelompok rentan masyarakat kota yang rentan itu masyarakat miskin perkotaan itu paling terasa merasakan dampak tersebut itu. Nah, ini kan artinya apa ya, di titik ini kita semuanya, stakeholder yang misalkan dalam konteks Semarang, itu harus respon cepat. Respon cepat lintas sektor. Itu kayak gitu. Intinya bahwa 2026 musim kemarau itu tidak sekedar musim panas biasa. Itu seperti itu.
1: Jadi kalau ada yang merasa bahwa, oh kalau saya di tempat saya nggak ada kekeringan tuh, tapi konsumsi listrik ya untuk AC, kipas angin, itu juga pasti akan sangat meningkat. Apalagi mungkin juga keluar uang buat beli kopi, beli SS yang gitu ya Pak ya berarti ya.
2: Nah, artinya bahwa ketika konsumsi panasnya, panas luar dalam, tidak hanya di ketika keluar rumah, tetapi di dalam tubuh juga merasakan panas. Akhirnya kan di belakang ada mengintai ancaman kesehatan untuk sakit-sakit yang sakit-sakit yang receh ya gitu ya.
1: Radang-radang ini udah kerasa nih Pak, nih saya nih. Kebanyakan minum es teh soalnya ya.
2: Karena memang kita terpacu itu kayak gitu. Nah, dampaknya kan jadi apa nggih? Dampak dari kemarau tahun ini yang diprediksi itu puncaknya di bulan Agustus, nggih, di bulan Agustus sampai nanti itu bisa bisa muncul lagi. Ini sesuai data dari BMKG 19 Juni saya searching di BMKG. Itu ternyata nanti muncul lagi kemarau panjang juga di bulan Oktober 2026. Ini akibat napa nggih, kalau secara mekanisme iklim itu pengaruh ENSO, monsun, angin Australia itu, dan juga ada defisit hujan. Nah, sehingga membuka peluang El Nino yang diprediksi itu hingga awal 2027, Mas Alfi. Mm-hmm. Ini PR besar sekali, baik secara individu, secara person, dan juga secara kolektif, artinya secara kita sebagai warga masyarakat.
1: Mm-hmm.
2: Baik. Maka di awal tadi saya sebutkan musim kemarau kali ini bukan musim kemarau panas biasa, itu seperti mm-hmm. itu.
1: Baik.
2: Dan kota mm-hmm. kota mengalami kerentanan yang lebih besar dibanding di pedesaan.
1: Oke, ini juga mau itu. Saya tanyakan juga nih, kadang kan orang selalu berpikir bahwa risikonya adalah kekeringan ya, atau mungkin juga kebakaran, yang mungkin juga okelah kita bisa menggambarkan, oke mungkin untuk wilayah-wilayah yang pedalaman atau apa gitu. Tapi kalau misalkan perkotaan sendiri, lebih rentannya dari sisi langsung atau nggak langsung Pak? Misalnya kayak langsung kan tadi kayak dari sisi penyakit ya, banyak anak-anak sekarang yang mungkin tanda kutip nih, udah oh ini musim peralihan, atau mungkin juga ada yang radang atau apa, itu juga membuat biaya juga kena itu. Seperti apa nih Pak, kerentanan di perkotaan sendiri kalau boleh dijabarkan?
2: Kalau di Semarang, itu menurut data-data resmi dari pemerintah terkait, itu bahwa dampak dari kemarau tahun ini malah dirasakan sejak Mei, Mas. Sejak Mei. Mm-hmm. Tapi, saya sendiri, sebagai yang bekerja di Semarang itu juga merasakan sekali batuk sampai 3 mingguan itu kayak gitu sementara. Okay. Nah, yang paling langsung itu yang pertama di musim kemarau ini yang harus diwaspadai adalah krisis air domestik.
1: Mm-hmm.
2: Kebutuhan minum, kebutuhan MCK, ya, air, ketersediaan air baku tentu menurun. Nah, ini harus segera disikapi. Tentu ya sudah disikapi oleh PDAM terkait penjadwalan aliran. Lalu kemudian bagaimana warga juga harus menghemat penggunaan air minum ya, yang karena kita kan di perkotaan sudah jarang yang menggunakan air sumur nggih atau pengurang air baku tanah. Karena memang kan dibatasi itu, kita menggunakan air dari PDAM. Nah, pastinya jadwal aliran itu akan sedikit terasa kayak digilir gitu kayak gitu.
1: Mm-hmm.
2: Karena memang sudah terasa.
1: Itu walaupun yang pertama adalah keluar juga domestik. Kecil gitu ya Pak ya, pasti ya airnya ya.
2: Tentu Mas, mm-hmm. tentu.
1: Baik, air itu. Yang pertama, apalagi Pak selanjutnya Pak?
2: Yang pertama air, mm-hmm. yang kedua itu tekanan panas terhadap kesehatan mm-hmm. yang ini. Ini mulai puskesmas itu di tiap 16 kecamatan di Semarang, pasti udah mulai banyak sekali sakit-sakit receh itu kayak gitu. Receh tapi awet kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa tekanan panas atau dalam istilah sains iklim adalah urban heat island, pulau panas kota. Maksudnya kayak gini, di kota ketika vegetasi itu sudah sangat terbatas, kalaupun ada tetapi kan hanya titik-titik tertentu, itu mengakibatkan karena aktivitas kota, mobilitas kota itu full 24 jam tanpa henti, lalu lalang kendaraan berat, lalu kemudian aktivitas di pelabuhan, aktivitas industri jalan terus, itu mengakibatkan kayak panasnya itu muter ya, gitu loh,
1: kayak
2: muter.
1: Kejebak gitu ya Pak ya.
2: Iya kejebak, sehingga itu yang disebut dengan istilah sains iklimnya itu adalah urban heat island, pulau panas kota. Nah itu tekanannya kan luar biasa. Nah dampaknya hari ini akan terasa sekali tentu adalah di kesehatan, baik dari yang kecil sampai yang lansia, itu mengakibatkan semuanya. Tentu dengan beda-beda nggih, beda-beda, ada yang pilek, ada yang batuk, ada yang gatel, ada yang radang, ada yang kemudian pusing, itu kayak gitu. Masing-masing ya sesuai dengan metabolisme tubuh masing-masing nggih. Tetapi itu sesungguhnya adalah dampak dari kemarau yang langsung menyerang kepada kesehatan, meskipun tidak seheboh misalkan serangan jantung atau apa ya gitu, tetapi itu sangat mengganggu mas, sangat mengganggu, dan ini justru apa ya, dalam tanda petik membahayakan untuk kelompok rentan kayak misalkan perempuan, sepuh, terus lansia, itu apa ya, penyakit-penyakit yang kayak gitu, yang kecil-kecil itu kan jadi merembet ya, jadi memperkuat mungkin mereka yang kena gejala stroke atau diabetes mellitus, itu makin terasa itu kayak gitu, karena itu tadi tekanan panas itu tadi. Lalu yang ketiga itu adalah penurunan kualitas udara. Penurunan kualitas kita merasakan banget, meskipun kita masuk ruangan kantor yang udah full AC itu kayak gitu 4 PK atau 6 PK itu kita tetap merasakan panas ya mas ya, di dalam ya. Iya, silir sejuk itu, tetapi di tubuh itu kan seolah-olah kayak kita harus minum es. Itu menunjukkan bahwa kualitas udara baik terutama di luar itu sangat jomplang dengan yang di dalam. Gap-nya itu sangat terasa. Itu yang mengakibatkan bahwa kita butuh waktu lama untuk beradaptasi ketika habis di perjalanan, lalu masuk ke kantor, masuk ke kampus, masuk ke rumah. Itu ya sampai buka baju gitu, istilahnya Jawanya bloder, itu pun masih merasakan itu. Itu menunjukkan bahwa ada problem yang terjadi di atmosfer kita, karena kemarau itu istilahnya pencucian atmosfer itu jadi berkurang lah, jadi berkurang karena peningkatan debu jalan, lalu kemudian polusi kendaraan, ya polusi kendaraan nilai kemarau-nya ini di bulan liburan sekolah itu kan. Enggak. Hari ini terima rapor, tapi sebelumnya ada kelas meeting, terus ada yang sudah outing kelas, plesir kemana. Itu kan terjadi penumpukan di kota. Wisata-wisata kayak Semarang misalkan, sekarang Semarang lagi ramai dengan Mall 123, sebentar lagi ada Harto, Pakuwon Mall, terus apalagi di POG itu. Nah, titik-titik kemacetan justru menyemut di kota. Nah, ini menambah kualitas udara kota sangat tertekan, sangat terjadi degradasi. Lalu dampak yang keempat, Mas, itu adalah kerentanan pangan dan ekonomi rumah tangga. Ya, karena petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menjaga permukaan tanah pertanian itu untuk tetap di kadar airnya tetap 20%, okay? Kelembabannya 20%, supaya bakal buahnya, bakal padinya itu jadi terjaga sampai musim panen tiba. Otomatis ya dia harus mengeluarkan biaya ekstra. Nah, risiko kegagalan panen itu otomatis menghadang pada benak petani, yang itu mengakibatkan supply pangan di kota itu jadi terganggu. Tiba-tiba langka sayur, tiba-tiba langka, tidak ada kentang, tiba-tiba tidak ada kol. Itu karena memang ya ini musim kemarau.
1: Baik.
2: Akhirnya pangan itu dikonsumsi oleh orang kota. Ya itu dengan pangan-pangan yang
1: seadanya instan gitu ya Pak ya.
2: Instan. Kalau enggak ya beli dari luar
1: yang harganya itu mahal juga.
2: Akan mempengaruhi harga mahal.
1: Oke, gitu. Jadi bisa kita simpulkan kalau masyarakat kota, desa, semua deh ini pasti akan terdampak dalam kondisi kemarau di masa kini ya, karena emang efeknya juga akan sangat menjalar ke semua hal gitu ya. Belum lagi juga dengan kondisi ekonomi juga yang pasti juga akan sangat berpengaruh. Nanti kita akan bahas lagi Pak, kemudian bagaimana nextnya kita akan bahas ya, menjaga alamnya seperti apa. Karena juga ini kan hal yang sudah berkali-kali diinformasikan, berkali-kali juga disiapkan. Mumpung kita masih punya waktu 1 bulan sebelum puncak kemarau, masih bisa gak sih? Nanti kita akan bahas lagi. Pendengar juga boleh bergabung ya, silakan jika Anda punya pertanyaan seputar menjaga alam, menghadapi kemarau dengan bijaksana seperti apa sih? Kami tunggu 024-831-6686 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1-081-6666-886. Pro 1.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Beraninya kamu membuangku sembarangan.
5: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
5: Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Katanya mau belajar bareng, malah tidur.
7: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
7: Kamu juga.
6: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
7: Ayo dah.
8: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Masih membahas terkait dengan alam ya pendengar ya. Ini sejak dahulu pula kita sudah mendengarkan ya pesan orang tua zaman dulu. Jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Dan dengan berbagai macam kondisi yang ada, kita harus menanggung ya saat ini ya ancamannya seperti apa. Karena mungkin tidak hanya di Semarang, di Jawa Tengah bahkan, tapi di seluruh dunia. Ini mengalami pergolakan iklim sampai segitunya pendengar. Kembali bersama dengan Pak Fauzan. Pak Fauzan, kalau melihat dari kondisi yang ada dengan tantangan yang ada gitu ya Pak ya, lingkungan alam ini harus kita jaga. Cara yang paling cepat supaya mendapatkan dampak yang paling masif untuk perubahan dan juga mengurangi dampaknya kemarau, apa nih Pak caranya Pak?
1: Ya, dua cara, yakni mitigasi dan adaptasi. Nah, apa bedanya antara mitigasi dan adaptasi? Mitigasi itu sederhananya adalah mengurangi penyebab jangka panjang. Nah, ini butuh kontribusi kota dan warga kota, misalkan dengan cara pengurangan emisi transportasi. Kita semuanya, atau saya pada khususnya, itu usahakan bahwa kita menggunakan transportasi umum yang di Semarang sebenarnya sudah bagus. Artinya ada BRT, ada Transjateng, ada feeder itu. Lalu kemudian pertransportasi umum yang dikelola oleh operator online atau oleh organda. Nah, itu dimanfaatkan supaya emisi kendaraan itu tidak memperparah keadaan di kemarau gitu kayak gitu. Lalu kemudian efisiensi energi bangunan, kita harus sudah mulai mengambil sikap melalui pemerintah kota selaku pemegang kebijakan tertinggi agar pembangunan itu istilahnya apa ya Mas, seminimal mungkin itu mengurangi penggunaan beton.
0: Okay.
1: Betonisasi itu, karena ketika kita menggunakan beton, ya otomatis pegunungan kars yang menyimpan air itu jadi terambil buat bahan baku semen. Kalau kita tenang, nah mengganti beton dengan bahan-bahan bangunan yang lebih bisa circular, bisa ada daur ulang. Misalkan kayak sekarang mungkin pakainya besi holo atau kayu ya. Tapi kayu kan deforestasi Mas. Gitu. Ya, tapi paling tidak bahwa kayu itu kan bisa ditanam ya. Nah, kalau kita pengin punya rumah kayu yang wah kayak kelas sultan itu kayak gitu ya kita tanam itu kayak gitu. Tanam terus kemudian kalau mau dirombak dan sebagainya, itu kayunya kan masih bisa digunakan lagi gitu kayak gitu. Istilahnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler seperti yang sudah diterapkan di Denmark ya, kota-kota Eropa itu kayak gitu. Itu sudah Jepang, China itu. Nah, back to nature dengan menggunakan prinsip-prinsip arsitek vernakular, arsitek-arsitek tradisional, itu saya kira sebagai langkah-langkah untuk meminimalisir penggunaan energi berlebihan di bangunan kita, baik untuk hunian personal maupun untuk komunal kayak kantor, restoran dan sebagainya. Lalu kemudian penggunaan energi terbarukan, misalkan bagaimana mengaplikasikan panas matahari yang kita sangat sangat banyak ini, itu dimanfaatkan.

0: bagaimana nanti nasib nasib alam kita. Kita pernah disebut sebagai paru-paru dunia, tetapi pengambilan batu bara terus masih terjadi. Nah, ini PR sangat besar dan apa ya, ya agenda yang harus segera disikapi oleh pemegang kebijakan tertinggi dan juga kita sendiri selaku ini. Ya, apalagi hari ini kita sedang ada masalah terkait pemadaman bergilir selama 3 jam yang beritanya sudah sangat masif, nggih. Itu terjadi pemadaman listrik. Itu kan harus segera disikapi juga. Nah, pengelolaan sampah, pembakaran sampah itu harus sebisa mungkin prinsip-prinsip 3R harus digalakkan di masing-masing individu dan pemukiman. Lalu kemudian bagaimana ruang terbuka hijau itu diperbanyak. Tempat-tempat pedestrian itu tempat misalkan kayak Mas Alfi jalan dari Jalan Ahmad Yani menuju Masjid Baitur Rahman atau Buta Jajan Pandanaran, itu kalau banyak tutupan teduhan itu kan akan menyenangkan ya Mas. Kita jalan, jadi kita tidak bergantung kepada transportasi bermesin ya gitu, karena sudah nyaman karena teduh, pohon peneduh di Semarang itu tak menjamin gitu. Nah, hendaknya bahwa apa yang dilakukan dalam pembangunan berkemajuan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang itu tidak memperparah krisis iklim. Ya, tidak memperparah krisis iklim. Kita tahu ya Mas ya, bahwa Semarang tingkat okupansi hotelnya itu sangat tinggi. Dan itu dampaknya adalah pada industri pariwisata, industri perhotelan kan makin meningkat. Hotel include dengan mall itu kayak gitu, karena memang Semarang menjadi kota singgah ya sebelum melakukan perjalanan bisnis kayak misalkan ke Kudus, ke Jepara, ke Rembang, ke Pati itu kayak gitu, terus kalau ke Blora itu kayak gitu. Nah, maka sebagaimana kita ketahui bahwa tiap bulan selalu ada pembangunan hotel, tetapi bahwa wali kota, pemerintah Kota Semarang ya harus tegas. Tegas di sini artinya bahwa you boleh membangun hotel, tetapi you boleh membangun hunian, tetapi tolong dong ya gitu, menggunakan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Kalau tidak bisa menggunakan bahan yang ini, paling tidak penghematan energi bagaimana mereka mengelola limbah domestiknya, air dan sampah itu dikelola sendiri oleh hotel itu. Energinya menggunakan panel surya, kurang lebih kayak gitu. Ya tentu ini harus dikerjasamakan ya dengan pihak PLN selaku operator listrik negara.
1: Jadi istilahnya tadi solusinya dari mulai pemerintah ada, link kelompok masyarakat ada, bahkan individu juga ada, termasuk yang bakar sampah yang kita juga masih melihat ya Pak ya. Jadi istilahnya tidak ada kata tidak untuk menjaga alam. Artinya semua elemen masyarakat tuh bisa turun tangan langsung ya, bisa lewat kelompoknya, lewat LSM-nya, bahkan juga pemerintah kota juga bisa membantu gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat sendiri dari kondisi yang ada ya Pak ya, ini kalau kita mengantisipasi tadi ada musim kemarau, El Nino, ini kan istilahnya kayak butuh sekali prosesnya sangat cepat gitu ya. Misalkan saat ini ada masyarakat yang secara individu gitu ya pengen ikut berkontribusi, itu dengan cara apa sih Pak? Yang paling simple, yang paling mudah gitu untuk bisa menjaga alam sendiri, yang bisa dilakukan tiap rumah tangga gitu.
0: Ya sebagai warga kota itu secara individu, ya pertama ya tentu tidak panik, tetap siaga. Hal-hal yang mudah, misalkan tidak boros air, ya libur dulu lah untuk nyuci kendaraan tiap hari. Misalkan ya kita, ya meskipun enak men Pak Fauzan, saya melintas Sayung yang selalu kena
1: debunya komplit loh Pak itu, debunya tebel banget ya.
0: Iya, tetapi paling tidak bahwa mungkin cukup dilap atau apa, supaya kalau tiap hari dicuci ya, terus kemudian bahwa nah, ini musim kemarau dan bakal panjang sampai Oktober. Kalau kita tidak bisa segera menyikapi, kita tidak segera bisa beradaptasi ya nanti bahwa demi tampilan

0: kendaraan yang bagus, yang kinclong, lalu kemudian kita menahan untuk menjaga kesehatan tubuh kita karena dehidrasi atau apa itu kayak gitu. Jadi kita tidak peka terhadap, iya masyarakat menangin ke atas mungkin bisa ya membeli air galon, lalu kemudian punya AC, itu kayak gitu. Tetapi bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan yang kebetulan ada dan menghidupi kota Semarang, hidup dan menghidupi kota Semarang, mereka masyarakat-masyarakat miskin kota, kan tertutup, terjadi ketimpangan, Mas Alvi.
1: Baik. Ya. Kita jeda lagi ya Pak ya, kita masih punya satu segmen terakhir, nanti disimpan dulu. Nanti kita akan bahas lagi kemudian seperti apa solusi dan juga harapannya terkait dengan kondisi alam kita ini, terutama untuk kemarau yang masih belum puncaknya. Kita dengarkan dulu pesan yang satu ini ya pendengar ya, tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Boleh bebas tapi harus bertanggung jawab pendengar, termasuk juga untuk bisa menjadi masyarakat kota gitu ya. Kadang kebiasaan-kebiasaan kecil kita tuh tetap ada dampak risikonya gitu ya. Kayak misalkan buang sampah sembarangan, ini hal yang paling basic tapi juga bisa berdampak banyak gitu ya. Hemat, yang namanya hemat listrik, hemat air, hemat gas bahkan ya. Karena bagaimanapun juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat kota tuh pasti banyak bertentangan dengan alam tadi gitu ya. Nah ini kalau membahas terkait dengan kedepannya nih Pak Fauzan, apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa on track terus ya, supaya risiko-risiko kemarin bisa kita hadapi dengan lebih siap lagi gitu Pak?
1: Iya, makasih Mas Aldi. Yang pertama, kita semua harus bersikap ilmiah, artinya percaya data bukan rumor, apalagi adanya medsos itu ya, kan ada phishing digital itu akrab menghantui setiap manusia. Nah, maka data-data informasi dari BMKG, BPBD, BDAM, Puskesmas, Pemkot itu sebagai rujukan utama untuk terkait kemarau ini. Jangan menunggu sumur mengering atau air PDAM tertunggu baru bergerak. Ya, bahwa BMKG sudah mengingatkan bahwa mulai Mei sampai nanti Oktober itu bakal terjadi kemarau panjang, meskipun intensifnya itu ada di bulan Juni ini sampai September, puncaknya di Agustus. Artinya data dari peringatan dini dari BMKG ini itu semata-mata kan karena berdasarkan ikhtiar ilmiah gitu, bukan asal nulis. Nah, maka kita sebagai warga harus bisa segera bersikap, paling tidak bahwa kita meningkatkan kewaspadaan rasional seperti memantau informasi resmi, lalu kemudian RT/RW di lingkungan pemukiman itu memetakan data-data, titik-titik yang kekurangan air di kampung mana, di blok mana, itu segera. Terus kemudian sekolah dan kampus juga menyiapkan protokol kesehatan, artinya kan nggak lucu pembelajaran terganggu hanya gara-gara flu dan batuk yang saut-sautan. Nah, tentu kan ini harus diantisipasi. Apa yang akan muncul ketika musim kemarau berkepanjangan sampai 4-5 bulan? Nah, salah satunya adalah sakit-sakit ringan itu kayak gitu. Nah, supaya pembelajaran tetap berjalan kondusif sesuai target kurikulum, ya maka antisipasi kecil itu harus segera disiapkan. Meskipun ini libur, sedang penerimaan murid baru, ya harus disikapi nanti di tahun ajaran baru itu. Jadi kemarau tidak boleh dipahami hanya sebagai nasib alam, tetapi adalah sebagai risiko yang dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan warganya. Yang kedua, sikap hemat air sebagai etika sosial. Hemat air bukan hanya urusan tagihan meteran ya Mas ya, bukan saya mampu bayar itu kayak gitu, tetapi kita harus peka juga Mas kepada mereka-mereka yang sangat terbatas untuk mengakses air minum ya, karena penghasilan mereka mungkin di bawah rata-rata ya, di bawah UMR perkotaan. Ketika pengen mengakses air bersih harus beli dalam tikulan, dalam tangga, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat kelas menengah ke atas yang sangat beruntung, mohon ya jangan, kalaulah belum bisa bantu paling tidak nggak pamer menghambur-hamburkan air kayak gitu. Apa tanggone kangelen golek banyu bersih, kene malah ngumbah mobil
0: di depan motor, rumahnya gitu ya.
1: Di depan rumah itu kan dikecer-kecer itu kayak gitu. Ini harus ada sikap bahwa harus ada ipal domestik ya, mulai dirintis ipal domestik pada tiap perkampungan. Ipal domestik itu maksudnya bahwa air-air sisa pembuangan MCK itu difilter kembali, disalinasi, terus kemudian menjadi air yang siap pakai, minimal bisa untuk nyiram tanaman, untuk mencuci kendaraan, meskipun untuk minum, untuk memasak itu dari PDAM. Tetapi dari sisa-sisa buangan itu di drainase kampung itu bisa dikelola oleh masyarakat kampung tersebut untuk kebutuhan tersebut tadi yang saya sebutkan, seperti menyiram tanaman, mencuci mobil, mencuci kendaraan, itu kayak gitu. Yang selanjutnya adalah sikap gotong royong. Sikap gotong royong di sini adalah jangan mengindividualisasi krisis. Mengindividualisasi krisis itu kayak gini, saya kan nggak merasakan. Fine-fine aja, pangan ada. Ya, itu kan karena jenengan anu, jenengan punya akses untuk beli air, untuk beli makanan yang sehat. Tapi tetangga, ya harus ada sikap inilah apa namanya, ada solidaritas ekologis kalau saya membahasakan. Terus kemudian sehingga apa, solidaritas ekologis juga harus diambil oleh perannya oleh kayak misalkan masjid, musola, gereja, sekolah, kampus,
0: saling bergotong royong gitu ya Pak ya.
1: Supaya menjadi simpul adaptasi yang kuat.
0: Nah, itu kuncinya.
1: Sikap menjaga kesehatan, Mas. Siap menjaga kesehatan. Panas dan udara buruk harus dianggap serius. Jangan sampai ini kenapa alah engkau kan adem.
0: Jadi intinya kita tidak boleh sendiri, tapi juga memanfaatkan masyarakat untuk bekerja sama ya. Pak Fauzan, terima kasih. Ini waktunya kita sudah di ujung sekali. Habis ini kita akan segera bergabung bersama dengan Warta Berita. Terima kasih sudah memberikan insight kembali Pak. Kita harapkan musim kemarau ini Semarang, Jawa Tengah, Jogja, Surakarta, Purwokerto juga bisa kuat menghadapinya ya. Terima kasih Pak Fauzan. Kita jumpa lain waktu lagi. Semoga bisa mendengarkan hal baik lain. Terima kasih Pak, selamat sore. Demikian pendengar, dosen teknik lingkungan UIN Wali Songo Semarang, Ahmad Fauzan Hidayatullah sudah menjelaskan nih, menjaga alam seperti apa untuk bisa menghadapi kemarau dengan bijaksana ya. Kita sama-sama nantikan ya setelah ini pukul 16 Warta Berita Litas DI Jateng. Dan untuk Anda semuanya terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dengar baru saja kita simak bersama Beranda Asta Cita Green Radio dari Pro 1 RRI Semarang. Dan mendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak buletin lintas Jateng DIY sore hari ini dari Pro 1 RRI Purwokerto. Tentunya bersama saya nanti ya. Pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang saat buletin lintas Jateng DIY.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Info Lintas Jateng di kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwokerto. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal pinjol dan judi online. Puluhan warga di Kabupaten Sleman mulai meninggalkan penggunaan gas melon dan beralih ke jaringan gas compressed natural gas atau CGN yang dinilai lebih praktis dan aman. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Info pertama dari Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal pinjol dan judi online judol. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
1: Judol ini tidak hanya masyarakat di kalangan bawah.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal atau pinjol dan judi online atau judol. Upaya tersebut dilakukan melalui tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD agar masyarakat semakin memahami layanan keuangan yang aman dan juga legal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno usai rakorda dan rapat pleno TPAKD se-Jawa Tengah tahun 2026 di Gedung Gradika Bakti Praja kemarin mengatakan tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses melalui telepon genggam membuat masyarakat rentan terjerat pinjaman ilegal maupun praktek judi online tanpa disadari di lingkungan sekitar.
1: Bahkan judol ini tidak hanya masyarakat di kalangan bawah, tapi juga di kalangan menengah ke atas. Nah, inilah butuhnya tim ini untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mengakses lembaga keuangan, bagaimana berinteraksi, bagaimana bertransaksi dengan aman dengan melibatkan lembaga-lembaga keuangan.
2: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan fokus TPAKD tahun 2026 mencangkup meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, serta percepatan digitalisasi keuangan daerah. Selain itu, sinergi dengan industri jasa keuangan akan terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
1: Kita bersama. Jadi ke depan, tim ini akan fokus ke sana dan memastikan bahwa sektor keuangan bisa memberikan akses seluas-luasnya. Karena edukasi juga harus kita berikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
2: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan pihaknya mendukung penguatan ekosistem keuangan yang inklusif melalui perluasan sistem pembayaran digital. Pemanfaatan QRIS dan BI FAST dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses layanan keuangan formal.
3: Hanya kita akan tetap bekerja sama, bersinergi dengan Pemprov dan juga dengan OJK untuk lebih meningkatkan akselerasi terutama ekosistem sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu, terima kasih.
2: Adapun sebagai program TPAKD selama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan hasil yang signifikan. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.000 kegiatan edukasi keuangan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar SMA Negeri menjalani screening kesehatan yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan untuk mengetahui sejauh mana kemanfaatan program MBG. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
4: BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan bekerja sama dengan Puskesmas Batang 3 menggelar cek kesehatan gratis sekaligus pemantauan gizi bagi penerima program makan bergizi gratis MBG di SMA Negeri 2 Batang. Bantuan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai kemanfaatan program tersebut bagi penerima dengan memperhatikan indeks massa tubuh atau IMT. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui para siswa apakah termasuk dalam kategori baik, kurang gizi atau bahkan gizi buruk. Dalam pantauannya, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan mengambil sampel kepada 100 pelajar di SMA Negeri 2 Batang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 100 anak, Andre Prasetyo selaku perawat Puskesmas Batang 3 membenarkan ada 2 di antaranya terindikasi mengidap tekanan darah tinggi.
5: Dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, dari jumlah sasaran 100 siswa, ada 2 siswa yang tensinya di atas 140. Berarti dianggap termasuk tensi tinggi, apalagi masih pelajar. Jadi memang pola hidup, pola makan, pola cara dia bergaul mungkin ya, dan Begadang apapun, rokok kayaknya sih nggak ada, rokok sama alkohol nggak ada, cuma mungkin dia sukanya begadang.
4: Salah satu siswa, Yuni dan Rafael diminta mengikuti pemeriksaan kesehatan karena dirasa penting untuk mengetahui indeks massa tubuhnya dari pola hidup keseharian, terlebih kalangan Gen Z yang banyak beraktivitas.
6: Berdua ngapain nih? Apa ini?
7: Ngecek kesehatan. Ngeceknya itu kayak BB, TB, terus cek baji juga.
6: Di mana tadi hasilnya?
7: Alhamdulillah saya dapat hasil yang normal.
8: Iya, saya juga normal.
6: Terus gimana tadi? Ada saran dari dokter nggak sih?
7: Saran?
8: Kalau kata dokter sih, perbanyak olahraga dan juga ngapain.
4: Sementara pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 2 Batang, Ferawati mengapresiasi inisiatif dari BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan yang melakukan pantauan terhadap anak didiknya.
9: Sebenarnya sudah baik ya, kita kan harus tahu juga kebutuhan gizi anak, dan anak itu sudah mencukupi belum untuk gizinya. Kalau belum kan berarti nanti ada rekomendasi dari pihak BPJS kan untuk seperti apa anak ini.
4: Dalam kesempatan yang sama, para siswa juga diminta melakukan screening riwayat kesehatan diri melalui sebuah aplikasi untuk mengetahui kondisi tubuhnya.
10: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Yogyakarta, puluhan warga di Kabupaten Sleman mulai meninggalkan penggunaan gas melon dan beralih ke jaringan gas compressed natural gas atau CNG, yang dinilai lebih praktis dan aman. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
11: Kita mulai dari bulan November 2024 ya, sampai sekarang. Itu di wilayah saya, jadi serentak.
12: Hampir 40 rumah di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tak lagi menggunakan gas melon dan mulai beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Salah satu warga RT 04 RW 02 Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakosa menyebut, pengguna gas CNG kebanyakan merupakan kalangan rumah tangga dan pemilik usaha kuliner. Sejak dipasang pada 2024, Bambang mengaku tak perlu lagi mengganti tabung gas dan instalasi gas CNG juga sudah dipastikan keamanannya.
11: Kalau keamanan saya selama di bulan November 2004 di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada, karena dari sosialisasinya juga jelas. Jadi kalau seandainya bepergian atau itu kan stop line-nya ada dua, jadi di dalam dekat kompor sama yang di luar. Saya rata-rata 150.000. Iya, ya per bulan, karena untuk
13: jualan.
11: Jualan warung. Otomatis, tapi kalau yang rumah tangga aja berkisar 50-60.
12: Sementara, saat ditemui usai meninjau jaringan gas di Jalan Avandi, Catur Tunggal, Depok, Sleman pada Jumat siang, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pada tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan dengan menargetkan 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota, mulai dari Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sejumlah kajian juga akan dilakukan, khususnya berkaitan dengan kesiapan masing-masing kota, termasuk jarak lokasi rumah dengan sumber gas.
14: Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah itu bisa terlaksana. Tahun 2027, jadi yang 160.000 itu bisa melayani masyarakat.
12: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi, sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
0: Sebagai ruang kolaborasi berbagai unsur ekosistem halal, Syafiah Expo kembali digelar di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Berikut selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
15: Kami mencoba untuk mengangkat takso-takso berbagai tema dengan 70% itu adalah tema peningkatan branding.
16: Gelaran Akbar Syafiah Expo dan Syafiah Journey kembali hadir di Jogja Expo Center atau JEC Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, pameran ini menjadi ruang kolaborasi antara pengembangan usaha syariah, penguatan iman, edukasi bisnis, serta pengalaman gaya hidup halal. Dari bantuan RRI, ratusan tenan mulai dari kuliner, fashion, filantropi, hobi, hingga keuangan syariah tampak berjajar rapi menyambut para pengunjung yang datang. Berbagai aktivitas ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan ekonomi, tetapi merupakan upaya dalam penguatan ekosistem halal. Manajer Syafiah Expo Imam Hidayat mengungkapkan, fokus utama kegiatan kali ini adalah mengangkat UMKM melalui sejumlah talk show yang diselenggarakan. Tujuannya, tidak lain adalah agar pelaku UMKM dapat semakin berkembang. Mengusung tema Pure Way, kegiatan ini juga menekankan pentingnya rasa kepedulian bagi sesama.
13: Dengan mengangkat tema-tema UMKM kali ini sebagai pilihan agar masyarakat Jogja, khususnya masyarakat yang menjadi basis pariwisata, juga bisa meningkat secara ekonomi maupun UMKM. Selain itu ada juga dari filantropi, ada dari Dompet Duafa, ada HSI, dan beberapa lembaga-lembaga lain. Ini untuk menguatkan sektor ekonomi, kemanusiaan, dan sosial itu bisa berbarengan jalan dan tumbuh lebih baik di DIY, tentunya disupport dari acara Syafiah Expo berkolaborasi dengan BSI.
16: Hadir langsung dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyatakan, di era saat ini halal tidak lagi terbatas hanya sekadar keterangan produk. Menurutnya, halal sudah bertransformasi menjadi sebuah gaya hidup yang kian berkembang. Untuk itu, ia berharap agar kegiatan ini bisa diselenggarakan dengan skala yang lebih besar lagi.
17: Sangat besar sekali potensi halal di memungkinkan atau tidak para stakeholder yang selama ini bikin pameran untuk bergabung menjadi satu. Insya Allah mungkin tahun 2027 kita bikin ekspo halal yang terbesar. Jadi seperti juga di Bangkok ada Mika Halal. Insya Allah nanti Kota Yogyakarta apabila kita bisa mensinergikan semua stakeholder untuk membuat satu ekspo, ini bisa komplit, jadi one stop service khusus halal.
16: Lebih lanjut, agenda kolaborasi gaya hidup halal ini ditargetkan mampu menarik lebih dari 10.000 pengunjung. Dengan total 129 tenan, Syafiah Expo 2026 diproyeksikan dapat menggait minat berbagai kalangan termasuk para wisatawan.
0: Pendengar Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng di sore hari ini bersama saya Arya Setia dari Poro 1 RRI Purwokerto. Selanjutnya dari Surakarta, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menggandeng jajaran sekolah menengah atas sederajat guna mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi kategori pemilih pemula. Ketua KPU Karanganyar Daryono menjelaskan langkah taktis ini diwujudkan melalui program pendampingan reorganisasi Komite Pemilihan Ketua OSIS atau MIKOC yang didesain menyerupai replika pemilu real. Selengkapnya dilaporkan Arga Diraksa.
18: Sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula.
19: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karanganyar mulai mengejarkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula yang menyasar seluruh sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah se-Kabupaten Karanganyar. Langkah strategis ini dilaksanakan melalui kegiatan reorganisasi sekaligus pembentukan Komite Pemilihan Ketua OSIS atau yang dikenal dengan istilah Komite Milkoi. Ketua KPU Karanganyar Daryono menjelaskan, melalui program ini KPU akan menerjunkan tim untuk melakukan pendampingan secara melekat dalam setiap proses tahapan pemilihan ketua OSIS di masing-masing sekolah. KPU Karanganyar mendesain seluruh rangkaian proses pemilihan ketua OSIS tersebut sedemikian rupa agar benar-benar menyerupai tata cara pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sesungguhnya. Daryono mengatakan melalui keterlibatan aktif para siswa dalam komite Milkoi serta mengikuti seluruh proses pemungutan suara, KPU berharap para pelajar bisa mendapatkan pengalaman langsung dan pengetahuan berharga mengenai praktik berdemokrasi.
18: Melalui kegiatan ini, pembentukan Komite Milkoi atau reorganisasi Milkoi ini, nanti KPU Karanganyar akan melakukan pendampingan proses pemilihan ketua OSIS di masing-masing sekolah di SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Karanganyar.
19: Lebih lanjut, Daryono mengungkapkan pendalaman pemahaman ini dinilai sangat krusial mengingat para pelajar yang saat ini masih duduk di bangku sekolah merupakan basis masa depan yang akan menggunakan hak pilihnya pertama kali dalam kontestasi politik beberapa tahun mendatang. Daryono menegaskan bekal pengalaman praktis yang ditanamkan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter para siswa agar kelak dapat bertransformasi menjadi kategori pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab pada pelaksanaan pemilu tahun 2029 nanti.
18: Harapannya para pemilih pemula yang saat ini duduk di bangku SMA ini nanti dapat menjadi pemilih cerdas di pemilu tahun 2029 nanti.
19: Adapun program pendampingan Milkoi oleh KPU Karanganyar ini pun diharapkan mampu menekan angka golput serta meningkatkan kualitas partisipasi publik dari sektor generasi muda secara signifikan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pembangunan gereja di kawasan penataan Ex-Hak Pake HP 00001 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon resmi dimulai setelah sebelumnya ada penolakan. Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan pembangunan tempat ibadah ini menjadi titik penting bagi kerukunan antar umat beragama. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Joko Putro.
20: Jadi titik penting bagi kerukunan, kebersamaan antar pemeluk agama di Kota Surakarta.
21: Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan di Sperum Kimtan mulai membangun Gereja Betel Indonesia Jemaat Mojo di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. Pembangunan gereja sendiri sempat mengalami kendala karena adanya penolakan masyarakat, namun setelah persyaratan pembangunan lengkap, gereja akhirnya diperbolehkan untuk dibangun. Ditemui setelah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gereja, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan bahwa pembangunan tempat ibadah ini menjadi titik penting bagi kerukunan antar umat beragama.
20: Ini menjadi momentum penting, salah satu gereja. Gereja adalah fasilitas umum yang bisa digunakan para pemeluk agamanya dan masyarakat sekitar untuk berkegiatan. Mari kita kawal bersama. Jika semuanya persyaratan sudah dilengkapi dan ada komunikasi yang baik, saya rasa ini menjadi titik penting bagi kerukunan, kebersamaan antar pemeluk agama di Kota Surakarta. Kami di Kota Surakarta memberikan kebebasan berpendapat, silahkan kebebasan berpendapat, tetapi musyawarah mufakat dan mengedepankan kepentingan umum jauh lebih penting dari atas segalanya.
21: Sementara itu, Pendeta Gereja Betel Indonesia Jemaat Mojo, Chris Yuheda, menjelaskan proses pendirian gereja berjalan dengan baik meskipun sempat menghadapi kesulitan dari beberapa orang mengenai proses pembangunan gereja.
22: Iya, kalau lama ini berjalan dengan baik. Kalau tahu ada sedikit-sedikit dari beberapa orang kan biasa ya, itu kan bukan hal yang kita anggap sulit lah. Setelah kami urus semua dengan bantuan dari teman-teman yang termasuk Mas Wali Kota, mereka bantu semua hadir ya 100-an lebih. Tapi kan biasa ya dalam beribadah itu kan selalu pasang surut, maksudnya tiap minggu kan selalu berbeda.
21: Di Sperum Kimtan Kota Solo memastikan pembangunan gereja berukuran 6,5 x 22 meter ini akan selesai hingga 4 bulan ke depan. Gereja sendiri sebenarnya dahulu sudah pernah terbangun namun harus dibongkar karena adanya proyek penataan kawasan kumuh di area lokasi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Beralih ke Purwokerto, jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 dilaporkan telah resmi meninggalkan Makkah dan saat ini jemaah telah tiba dengan selamat dan sedang berada di Madinah. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
23: Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 dilaporkan telah resmi meninggalkan Mekah dan saat ini tengah berada di Madinah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga, Ani Mufarohah, mengonfirmasi bahwa perpindahan jemaah ini dilakukan setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, hingga melontar jumroh di Mina. Sebelum tolak menuju Madinah, para jemaah terlebih dahulu melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram sebagai penutup resmi dari seluruh rangkaian ibadah haji di kota Mekah. Perjalanan darat dari Mekah menuju kota Nabi tersebut dilaporkan berlangsung secara tertib, aman dan lancar di bawah pendampingan ketat dari para petugas kloter. Sesampainya di Madinah, para jemaah langsung diakomodasi untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan religi, diantaranya melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah serta mengunjungi sejumlah situs dan lokasi bersejarah Islam di sekitar kota Madinah.
24: Indah wilayah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu kan mereka mengunjungi makam Rasulullah ya, karena makam Rasulullah ada di Masjid Nabawi itu. Selebihnya ya sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan mengunjungi situs-situs di area Masjid Nabawi kan banyak.
23: Ditambahkan Ani menyikapi aktivitas jemaah di Madinah, ketua rombongan bersama tim petugas kloter terus berpesan agar jemaah menjaga dokumen dan identitas, memperhatikan kesehatan serta memastikan koper dan barang bawaan diberi tanda pengenal. Ani berharap seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalani rangkaian ibadah di Madinah dengan lancar dan dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat serta memperoleh predikat haji mabrur. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ratusan warga dari tiga dusun di Desa Kemranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara menggelar tradisi tenungan, tukar takir dan kirap gunungan hasil bumi untuk menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Ratusan warga dari tiga dusun di Desa Kemranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang didominasi oleh kaum perempuan memanggul tenong warna-warni berisi takir atau nasi dan aneka lauk yang dibungkus menggunakan daun pisang. Mereka berjalan menuju ke lapangan desa dari berbagai penjuru kampung untuk mengikuti tradisi turun-temurun yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tidak hanya membawa takir, masing-masing dusun juga mengarak gunungan hasil bumi yang terdiri dari berbagai sayuran dan hasil pertanian warga. Setelah didoakan oleh sesepuh desa, warga kemudian saling bertukar takir dan dinikmatinya bersama-sama. Suasana semakin meriah saat gunungan hasil bumi diperebutkan oleh warga. Masyarakat meyakini hasil bumi yang berhasil didapatkan akan membawa berkah dan keberuntungan bagi keluarga mereka. Dalam rangkaian acara ini, warga juga melaksanakan ritual pemendeman yaitu menanam sebagian hasil bumi ke dalam tanah. Ritual ini menjadi simbol harapan agar lahan pertanian tetap subur dan hasil panen melimpah pada musim tanam mendatang. Sinta Marhaini, warga setempat, mengatakan tradisi tenongan, tukar takir, dan kirap gunungan merupakan agenda rutin yang selalu digelar masyarakat Desa Kemranggon setiap memasuki Tahun Baru Islam.
2: Bawa takir, ini wujud rasa syukur kami, masyarakat Desa Kemranggon, atas hasil bumi yang melimpah, sehingga kita semua bawa nasi takir dari rumah untuk ditukar-tukar dengan warga-warga yang lainnya supaya sama-sama bisa merasakan masakan kawan-kawan semua. Kita masak sendiri-sendiri, terus kita tukar sama yang lain-lainnya.
1: Sementara itu, Kepala Desa Kemranggon Sutoyo mengatakan, pada tahun ini ada sekitar 6.000 takir berhasil terkumpul dari partisipasi warga dari tiga dusun. Menurutnya, tradisi ini bukan hanya menjadi wujud rasa syukur atas hasil pertanian, tetapi juga menjadi sarana pelestarian kearifan lokal, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan semangat gotong royong antar warga.
3: Dasarnya itu masyarakat Desa Kemranggon mengucapkan rasa syukur karena masyarakat Kemranggon itu rata-rata dan mayoritas itu petani. Jadi hasil bumi yang ada di Desa Kemranggon sekarang sudah melimpah lah, maksudnya dalam arti sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat Desa Kemranggon. Tukar takir tandanya itu bahwa menggambarkan dan menandakan bahwa itu supaya tidak ada selisih paham. Jadi kita tetap kerukunan.
1: Tradisi tenongan, tukar takir, dan kirap gunungan hasil bumi yang terus dilestarikan ini menjadi bukti kuatnya nilai kebersamaan dan budaya lokal di tengah masyarakat pedesaan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Mendengar laporan dari Joko Winarno tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Saya Arya Setia dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto sore ini.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Arya Setia ya, di kesempatan sore hari ini. Cuaca kota Purwokerto sore hari ini terpantau cerah ya, matahari juga masih cukup bersinar ya, dengan gagahnya menjelang senja biasanya akan terasa lebih indah ya. Kota Purwokerto terpantau juga ramai ya, khususnya arus lalu lintas yang melintas di depan RRI atau di seputar Jalan Jenderal Sudirman. Nah, bagaimana kalau situasi di beberapa titik di Kota Purwokerto sore hari ini? Kami hadirkan selengkapnya dalam info lalu lintas.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Seperti biasa, saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sore hari ini bersama Mas Aziz Maulana Rifai. Selamat sore, Mas Aziz.
4: Selamat sore.
2: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau Mas Aziz sore hari ini? Silakan infonya.
4: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Dan mungkin tadi sempat dibilang juga ya, untuk tes depan studio RRI ya, ini ramai emang, betul ya, untuk di depan RRI ini, tepatnya Jalan Jensut ya, nah kami juga bisa pantau untuk lalu lintas ini ramai untuk dari arah timur, karena satu arah ya, ini lumayan ramai sepeda motor, mobil pribadi yang melintas untuk di Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari Simpang Sutosuman, sampai ke arah barat. Untuk di Simpang Sutosuman sendiri ini kendaraan banyak ya, dari arah timur ini banyak, tambahan juga yang dari arah selatan yang menuju arah utara ini sama ramainya, tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus untuk di Jalan Jensut di Simpang Alun-Alun ya, Alun-Alun juga sama, ini belum ada kemacetan, belum ada antrian ya, walaupun sekarang malam minggu ya, untuk malam minggu biasanya udah mulai ramai, padahal untuk di Alun-Alun tapi emang udah untuk persiapan, mungkin ini emang yang jualan, terus orang-orang yang lagi bermain di alun-alunnya, ini udah mulai ramai lah untuk sore hari ini. Ini juga mungkin cuaca cukup cerah ya pada sore hari ini, jadi mungkin enak banget untuk main, untuk berlalu lintas pada sore hari ini. Itu di alun-alun, terus bergeser ke Simpang Sawangan, di Sawangan juga sama, kendaraan dari arah tadi, alun-alun tadi, dari arah Tanjung, dari arah Museum Bari, ya, juga sama ramainya, sama sepeda motor mobil pribadi ya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Untuk yang agak sedikit ramai ini di underpassnya ya, di jembatan ini lumayan ramai sepeda motor mobil pribadi, ada juga kayak mobil box ya yang melintas. Jadi mungkin ada sedikit antrian yang mau menuju ke arah kota, yang dari arah underpass menuju ke arah kota, ini sedikit ada antrian untuk di underpass. Tapi ini masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus bergeser lagi ke Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwanegara. Di Simpang Karang Jambu atau Purwanegara ini, dari Kemataki Simpang ini juga sama ramainya ya, sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada yang lebih ramai atau lebih padat, ini sama ramainya lah untuk di Simpang Karang Jambu. Ini juga lancar sekali untuk sore hari ini di Simpang Karang Jambu ya. Jadi mungkin yang melewati Simpang Karang Jambu pada sore hari ini lancar, tidak ada yang lebih ramai, tidak ada yang lebih padat, ini sama lancar sekali. Walaupun nanti sedikit agak panjang, nanti habis, nanti panjang lagi sedikit, nanti habis lagi. Ini aman banget untuk dilewati pada sore hari ini. Terus untuk mungkin yang ramai lagi, Gor Satria ya, Simpang Gor Satria ini pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Untuk yang melintas ini banyak dari arah timur, sebenarnya ramai ya, tapi ini hampir semuanya sama ramainya lah untuk di simpang Kosatria ini. Baik dari arah timur, selatan, utara, barat, ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi ya. Untuk yang biasa malam minggu yang ke Gor ya, daerah Gor ini kan karena banyak kafe, banyak tempat makan, restoran ya, seperti itu biasanya memang ramai untuk sore sampai malam hari nanti untuk di sekitar Gor Satria ya, atau di Simpang Aston. Ini sekitar Gor Satria ini biasanya ramai, tapi untuk sore hari ini masih lancar, jadi mungkin yang mau start kasik ya, start kasik ini bisa langsung ke Simpang Aston aja, ini lancar banget. Terus masih di dalam kota, di Kebon Dalem juga sama, ini lancar kendaraan dari arah barat menuju ke arah timur karena satu arah ya, dan tambahannya dari arah selatan menuju ke arah utara itu ke jalan office ya, yang tadi di Gor, bus Gor ini juga lancar, masih aman banget pada sore hari ini, lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus tambahan mungkin ada di Simpang Aji Barang juga lancar, walaupun ramai ya, tapi lancar karena mungkin ini juga efek dari penutupan jembatan Serayu untuk di Aji Barang, jadi lebih sedikit lebih ramai ya. Untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, ada juga bus kecil ya, bus besar ada, kendaraan barang juga yang besar-besar juga ada di Simpang Aji Barang, tapi ini lancar banget, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Dan mungkin untuk terakhir ada di Simpang Patik Raja ya. Patik Raja ini yang paling mungkin efek ya, berefek untuk kemacetan atau bukan kemacetan, keramaian akibat penutupan jembatan Serayu ya. Patik Raja dan Simpang Pegalungan, di kedua simpang tersebut mungkin jadi lebih ramai, lebih padat ya. Apalagi ditambah ada juga yang melintas kendaraan barang ya. Itu pasti ramai untuk di Simpang Patik Rajanya. Tapi untuk pantauan di Patik Raja pada sore hari ini ya ramai ya, ramai wajar lah, ini masih lancar. Kendaraan juga bervariasi ya di Patik Raja ini, tapi ini masih lancar, saya jamin ini masih lancar, masih aman banget untuk dilewati, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Dan untuk himbauan mungkin untuk di jembatan Serayu ya, yang pasti untuk kendaraan barang atau kendaraan yang bermuatan lebih dari 8 ton atau truk-truk yang lebih dari tinggi 2,1 meter ya, ini tidak disarankan melewati jalan Mandiransan ya, karena di situ banyak pemukiman, yang jelas banyak pemukiman, kondisi jalan juga ada yang bergelombang ya, banyak warga yang mengeluhkan, jadi mungkin bisa menggunakan alternatif lain ya, kalau yang kendaraan-kendaraan besar seperti melewati Rawalo atau melewati Purbalingga sekalian ya, ini bisa juga untuk kendaraan yang barang. Tapi untuk kalau kendaraan kecil di bawah 2,1 meter ini masih bisa melewati jalan tersebut, karena emang sebenarnya jalan itu ramai banget ya, untuk sekarang jadi alternatif utama di jalan Mandiransan, jadi ramai banget yang mau melewati jalan Mandiransan. Saya himbau berhati-hati ya, karena sudah beberapa kali ada kejadian yang tidak diinginkan di jalan tersebut. Jadi mungkin yang belum biasa melewati atau yang baru-baru melewati ini harus tahu medan ya, karena benar-benar jalan kecil dan ini benar-benar padat untuk di jalan Mandiransan. Mungkin seperti itu aja laporan dan himbauan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
2: Baik, terima kasih, lengkap sekali laporannya sore hari ini. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali Mas Aziz.
4: Siap, sama-sama.
2: Anda bisa kembali menyimak info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekian info lalu lintas. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia. Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
5: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Lendo,
6: saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Mendengar kembali Siaga Negeriku hadir untuk Anda. Edisi kali ini Sabtu 20 Juni 2026. Sejumlah informasi tentang mitigasi kebencanaan akan kembali kami hadirkan. Bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nurfauzia. Kita awali sore hari ini tentu dengan mengupdate info perakiran cuaca seperti apa, apakah ada potensi hujan atau memang ini sudah fix ya masuk ke musim kemarau. Langsung saja bersama perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini saya sudah tersambung dengan Mas Adan Dendi Mardika. Selamat sore Mas Adan.
7: Ya, selamat sore Mas Arya.
2: Seperti apa nih kondisi cuacanya untuk hari ini hingga besok pagi nih? Silakan info lengkapnya.
7: Baik, terima kasih Mas Arya. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas. Berlaku sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah perawan hingga perawan untuk wilayah Kabupaten Banyumas. Namun potensi hujan ringan meskipun tidak merata masih dapat terjadi di wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas seperti wilayah utara Cilongok, Kedung Panteng, Batu Raden, dan Sumbang pada akhir sore hari ini hingga awal malam hari. Kemudian kembali cerah perawan hingga esok harinya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 26 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah perawan pada sore hari ini hingga esok harinya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun untuk wilayah perairan selatan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo, tinggi gelombang laut untuk esok hari hingga 3 hari ke depan dapat mencapai 2,5 meter dan juga kecepatan angin dapat mencapai 20 knot sehingga masyarakat yang beraktivitas baik di wilayah pesisir maupun di wilayah perairan agar lebih berhati-hati dari dampak angin kencang yang dapat ditimbulkan. Demikian Mas Arya.
2: Baik, terima kasih Mas Adan. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
7: Ya, terima kasih kembali.
2: Mendingan Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Mendengar ada informasi dari Cilacap, kebakaran melanda sebuah rumah kos di Jalan Kinibalu, Kecamatan Cilacap Tengah. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada kipas angin di salah satu kamar dan menghanguskan tiga kamar di bagian belakang bangunan. Selengkapnya kita simak laporan Rini Tania berikut ini.
8: Kebakaran terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Kinibalu, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah pada Kamis malam. Peristiwa yang diduga dipicu karena konsleting listrik pada kipas angin ini menghanguskan tiga kamar di bagian belakang bangunan dengan total kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan jika peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 8:30 malam. Saat itu salah seorang penghuni kos melihat kepulan asap muncul dari kamar yang ditempatinya. Menyadari adanya potensi bahaya, penghuni tersebut segera mengingatkan penghuni lain untuk keluar dari bangunan agar terhindar dari kobaran api. Pemilik rumah kos bersama warga sekitar kemudian berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil menghubungi pos pemadam kebakaran Cilacap untuk meminta bantuan. Petugas damkar yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi dan tiba sekitar 5 menit kemudian. Tibanya di lokasi, petugas segera melakukan pemadaman sekaligus pendinginan guna memastikan api tidak kembali menyala maupun merembet ke bangunan lain. Berdasarkan hasil pendataan awal, kebakaran diduga berasal dari konsleting arus listrik pada sebuah kipas angin yang berada di salah satu kamar kos. Percikan api kemudian membakar isi kamar dan merambat ke dua kamar lainnya di bagian belakang bangunan.
9: Kronologinya sebagai berikut teman-teman, jadi pada 20.30 terjadi konsleting listrik dari kipas angin dari salah satu ruangan paling pojok sebelah kiri bloknya. Kebetulan saya juga ikut melaksanakan operasi pemadaman kebakaran tadi malam. Kemudian pemilik kamar mengabari dan menyuruh keluar para teman-teman kontrakan karena melihat ada kepulan asap yang berada di belakang kamar kontrakan. Kemudian mereka secara mandiri memadamkan kebakaran dan tetap menelpon Cilacap. Pemadaman kemudian meluncur kurang lebih 5 menit atau 6 menit sampai TKP. Kemudian api bisa dipadamkan kurang lebih ada 3 ruangan yang hangus. Kemudian kita menghabiskan air kurang lebih 3.000 liter.
8: Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut karena seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Meski demikian, 3 kamar beserta berbagai barang milik penghuni yang berada di dalamnya mengalami kerusakan akibat terbakar. Total kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 15 juta rupiah. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas damkar melakukan pendinginan.

yang diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini menjadi salah satu karya sukses dan populer yang dirilis oleh penulis dan komika terkenal Indonesia ini. Seperti karya-karya Raditya Dika lainnya, Cinta Brontosaurus menghadirkan kumpulan cerita humor yang berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Cinta Brontosaurus mengambil tema percintaan dan hubungan antar manusia. Raditya Dika menyajikan kisah-kisah cinta dengan sentuhan humor yang khas, menggambarkan berbagai aspek dan kompleksitas dalam dunia asmara. Buku ini tidak hanya mengupas kisah percintaan Raditya Dika sendiri, tapi juga mencakup observasinya terhadap hubungan manusia pada umumnya. Dalam setiap cerita, dia menggunakan humor untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman yang terkadang konyol, lucu, dan penuh keanehan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Cinta Brontosaurus tidak hanya berkisah tentang cinta romantis, tetapi juga menyelami berbagai bentuk hubungan, persahabatan, dan kehidupan sehari-hari. Raditya Dika dengan jujur menghadapi berbagai dilema, kebingungan, dan kekonyolan yang seringkali dialami oleh banyak orang dalam konteks cinta dan hubungan. Kesuksesan Cinta Brontosaurus. Buku ini menerima sambutan yang positif dari pembaca dan membantu memperkuat posisi Raditya Dika sebagai penulis humor yang dicintai di Indonesia. Gaya tulisannya yang lugas, kocak, dan jujur membuat banyak pembaca merasa terhibur dan bisa mengidentifikasi diri dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh Raditya Dika. Selain meraih kesuksesan dalam bentuk buku, Cinta Brontosaurus juga diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama pada tahun 2013. Film ini melibatkan Raditya Dika sendiri dalam peran utama dan mengangkat beberapa kisah dari buku tersebut ke dalam layar lebar. Cinta Brontosaurus berhasil menunjukkan kemampuan Raditya Dika dalam menghadirkan humor melalui pengalaman pribadinya, khususnya dalam konteks cinta dan hubungan. Buku ini tetap menjadi salah satu karya terkenal penulis tersebut dan menghibur banyak pembaca dengan gaya penceritaannya yang khas. Demikian esensi buku Cinta Brontosaurus karya Raditya Dika dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Apa yang menjadi penyebab tanah longsor?
1: Yang pertama, hutan gundul atau penambangan hutan secara liar. Pohon itu sangat banyak fungsinya. Selain untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga berfungsi untuk menahan tanah dan juga menyerap air. Semakin banyak pohon akan semakin banyak pula penahan tanahnya. Sebaliknya, semakin sedikit pohon akan sedikit juga yang menahan tanah dan juga yang menyerap air. Sebaliknya, apabila hutan menjadi gundul, tidak ada penahan dan juga penyerap air, sehingga terjadilah longsor. Yang kedua, erosi. Erosi adalah proses pengikisan tanah. Erosi bisa menimbulkan proses penyerapan air ke dalam tanah itu menjadi terhambat, sehingga terjadilah longsor. Yang ketiga, tingginya curah hujan. Curah hujan menghasilkan air yang cukup banyak sehingga tanah di atas perbukitan tidak dapat menampung jumlah air yang cukup banyak sehingga terjadilah longsor. Yang keempat, gempa bumi. Gempa bumi juga bisa menyebabkan retakan-retakan yang terjadi di daerah perbukitan dan menyebabkan tanah longsor. Nah, sekarang

0: Mari kita lihat dampak apa sajakah yang diakibatkan dari tanah longsor. Yang pertama, menimbulkan korban jiwa. Longsor bisa saja menyebabkan kematian akibat korban yang tertimbun tanah longsor atau pemukiman yang terbawa arus tanah longsor. Kedua, mengganggu mata pencaharian penduduk. Misalnya, mata pencaharian penduduk sekitar adalah petani. Akibat dari adanya longsor ini, lahan pertanian mereka menjadi rusak akibat tanah longsor. Yang ketiga, merusak lingkungan. Tanah longsor mungkin saja menimbun daerah pemukiman masyarakat, sekolah, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Yang keempat, mengganggu habitat satwa liar. Dengan adanya peristiwa tanah longsor ini juga dapat mengganggu tempat tinggal satwa-satwa liar. Sekarang mari kita lihat cara pencegahan tanah longsor. Yang pertama, tidak mendirikan bangunan di lereng gunung ataupun bukit. Karena dengan adanya bangunan yang didirikan di atas lereng gunung ataupun bukit dapat menghambat terjadinya proses penyerapan air ke dalam tanah. Yang kedua, membuat sengkedan ataupun terasering. Sengkedan dan terasering ini bentuknya seperti tangga-tangga yang disusun di atas lereng perbukitan yang kemiringannya cukup tinggi. Yang ketiga, reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon itu banyak sekali fungsinya. Selain bisa untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga berfungsi untuk penahan tanah dan juga menyerap air. Semakin banyak pohon yang kita tanam, akan semakin banyak juga penahan tanah, terutama di daerah gunung ataupun perbukitan. Yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Ini berhubungan dengan poin yang ketiga tadi, bahwa pohon itu banyak sekali fungsinya. Semakin banyak pohon yang ditebang, akan semakin sedikit sumber resapan air.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan lahan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di wilayah Ketanda. Saat ini proses teknis berupa perataan lahan ini tengah berlangsung dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dim Perkim Kabupaten Banyumas Sakti Suprabowo dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfosia. Vinta.
2: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Ditperkim Kabupaten Banyumas Sakti Suprabowo ST dan akan membahas mengenai kesiapan lahan huntap untuk warga terdampak bencana Ketanda. Pak Sakti, izin boleh dijelaskan Pak bagaimana perkembangan kesiapan lahan huntap yang disiapkan untuk warga terdampak bencana Ketanda sendiri Pak?
3: Jadi untuk lokasi bencana Ketanda memang sudah disiapkan tanahnya, namun demikian kita tahu bahwa kondisi geografis di Ketanda rata-rata kondisi yang berlereng, berbukit-bukit, dan lokasi yang dipilih pun ya karena adanya tanah-tanah berbukit itu ada kemiringan di situ, sehingga perlu proses teknis, yaitu harus ada namanya cut and fill, yaitu dengan menggunakan alat berat. Dan alhamdulillah ini sudah 1 minggu dan harapan kita mulai terakhir besok Kamis sudah bisa terjadi perataan lah untuk bisa diproses selanjutnya.
2: Lalu Pak, apa saja sih Pak kriteria yang digunakan di Inperkrim sendiri dalam menentukan lokasi huntap yang layak dan aman untuk masyarakatnya sendiri Pak?
3: Yeah, terima kasih. Satu prinsip yang utama adalah keamanan. Ingat, dalam menentukan lokasi harus ada rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian SDM. Itu menjadi satu syarat mutlak yang menyatakan bahwa itu aman dari sisi bencana atau tidak. Nah, setelah itu baru kita lihat syarat-syarat yang lain. Masalah tadi, masalah kemiringan segala macam, kita harus ada rekayasa bagaimana untuk diratakan. Kemudian juga harus kita perhatikan jangka panjang nanti ke depan, masalah akses jalan, akses sanitasi, akses air bersih, akses listrik, dan juga mungkin tempat pembuangan air, baik air hujan dalam bentuk drainase maupun air limbah juga harus dipertimbangkan.
2: Oke. Lalu fasilitas dan infrastruktur seperti apa saja nih Pak yang akan tersedia di kawasan Huntap nantinya, Pak?
3: Yeah, kita lihat standar teknis perumahan kan harus ada fasilitas namanya PSU, Prasarana Sarana Utilitas, yaitu ada jalan tentunya, jalan, kemudian drainase, kemudian akses air bersih, akses air limbah, walaupun mungkin perorangan atau jamban misalnya, kemudian juga harus ada akses listrik, dan tentunya harapan ke depan juga kita harus ada akses proteksi kebakaran dan sebagainya. Itu memang merupakan standar perumahan, dan harapan kita di Ketanda ini juga walaupun dengan kondisi yang terbatas, secara bertahap perasaratan itu harus segera terpenuhi.
2: Ada nggak sih, Pak, tantangan dalam persiapan lahan Huntap ini, Pak, untuk warga ke depannya ini, Pak?
3: Begini, untuk Huntap sendiri kan memang ada tahapannya. Ini tahap pertama pengadaan tanah sudah. Kemudian tahap kedua kita ratakan agar layak untuk dihuni, untuk dibangun jadi suatu bangunan rumah. Dan itu direncanakan besok Kamis perataan dengan alat berat sudah selesai. Dan tahap selanjutnya adalah kita akan usulkan dengan proses sertifikasi. Jadi nanti akan disertifikatkan masing-masing warga, dan bahkan alhamdulillah tadi saya baru ketemu dengan Kepala Kantor Pertanian, memang ditargetkan sebelum tanggal 15 berkas persyaratan ataupun rencana tanahnya itu harus sudah siap. Dan saya sampaikan tadi bahwa ini tanah sedang diratakan, mudah-mudahan hari Kamis sudah selesai. Dan nanti setelah sertifikat nanti bareng-bareng dengan BPBD kan kita coba usulkan anggarannya. Kalau kami dari Dirjen Perikanan akan mencoba mengusulkan ke Kementerian Perumahan. Kemudian teman BPBD akan mencoba mengusulkan ke BNPB pusat. Nanti mana yang berhasil nanti kita harapkan sama-sama kita dorong. Mudah-mudahan dari antara dua kementerian ini akan ada yang berhasil untuk mengalokasikan anggaran di Banyumas.
2: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi pesan Bapak untuk masyarakat sendiri, khususnya yang terdampak ya Pak ya, dengan adanya Huntap ini Pak nantinya?
3: Ya, tentunya saya harapkan masyarakat bersabar, karena ini proses dan pemerintah Kabupaten Banyumas betul-betul berjuang, tapi memang harus bersabar karena ada tahapannya. Dari tahapan pertama pengajuan anggaran ke provinsi, dapat anggaran kemudian untuk beli tanah, kemudian tanah sekarang lagi kita ratakan, nanti akan kita usulkan disertifikatkan, dan nanti juga akan kita usulkan anggaran ke pemerintah pusat, apakah Kementerian Perumahan ataukah BPNPB untuk anggaran pembangunan rumahnya. Dan saya harapkan masyarakat bersabar karena ini proses yang memang harus ditempuh.
2: Oke, siap. Terima kasih Bapak atas wawancara bersama RRI.
3: Ya, terima kasih.
1: Mendengar wawancara Vinta tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Satya dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nur Fauzia pamit undur diri. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu akun TikTok bernama Loker Seluruh Indonesia yang mengunggah foto disertai dengan narasi lowongan kerja pabrik sari roti, syarat pria wanita usia 19-35 tahun, pendidikan minimal SMP, jujur mau bekerja, dan lain sebagainya dengan fasilitas gaji 4,2-5,2 juta rupiah per bulan. Disediakan mes kerja, 8 jam, 3 sip seragam, dan pendaftaran gratis. Silakan daftar melalui link di bio. Nah, hingga hari Sabtu ini, unggahan itu telah ditonton oleh 2.500-an kali, mendapatkan belasan komentar, serta dibagikan ulang belasan kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo melihat postingan ini kemudian mengakses tautan dalam bio akun TikTok Loker Seluruh Indonesia. Diketahui, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci penipuan lowongan kerja sari roti ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke unggahan akun LinkedIn. Resmi PT Nippon Indosari Corpindo. Dalam unggahannya pada September 2025, perusahaan menegaskan informasi seputar rekrutmen bisa diakses di laman sariroti.com. Kemudian LinkedIn PT Nippon Indosari Corporindo TPK dan email domain at sariroti.com. Dilansir dari laman sariroti.com/ad/karir, perusahaan saat ini membuka lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi di berbagai kantor cabang Indonesia. Adapun informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji, berbeda dengan unggahan TikTok Loker Seluruh Indonesia. Jadi kesimpulan, tautan yang berisi ataupun postingan yang berisi foto dan narasi pendaftaran lowongan kerja sari roti yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan. Diharapkan untuk masyarakat selalu waspada dengan berbagai informasi yang didapatkan khususnya melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Mendengar, sejumlah wilayah di Kecamatan Purwokerto Utara dan sekitarnya hari ini mengalami penghentian sementara arus listrik. Dan pemadaman ini dilakukan oleh PLN sebagai bagian dari pengaturan operasi akibat adanya kendala teknis operasional pada pembangkit. Berdasarkan informasi dari PLN WLP Purwokerto Kota, penghentian sementara pasokan listrik dimulai pukul 12.02 dan diprediksi hingga pukul 17 ini. Adapun wilayah yang terdampak meliputi Jalan Jenderal Sudirman Timur, Mandua Purwokerto, MTS Negeri, Jalan Penatusan, Hotel Aston, PLN UPT Purwokerto, Madya Komputer, Jalan Dr. Suharso, Jalan Ofis, Jalan Jatiwinangun, Jalan Piretendean atau Metro, Jalan Vihara, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Muhammad Ihsan, Jalan MT Haryono, Pasar Wage, Jalan Karangturi, Jalan Gunung Menoreh, Dusun Gelampang, Kelurahan Bancar Kembar, Jalan Karang Melati, Mall Pelayanan Publik di Jalan Dr. Angka, Perumahan Permata Hijau, Kolam Renang Tirta Kembar, Perumahan Lima Sagung, Jalan Kesatrian, Hotel Dinasti, PDAM Deep Wall Permata Hijau, kemudian Perumahan Gria Satria Indah Sumampir, Jalan Jatisari, Jalan Karangkobar, Hotel Jav Heritage, serta wilayah sekitarnya. PLN menyampaikan bahwa langkah itu dilakukan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan di tengah adanya kendala operasional pembangkit. PLN juga menjelaskan bahwa jadwal manajemen beban yang disampaikan kepada pelanggan merupakan estimasi berdasarkan kondisi sistem saat jadwal disusun. Dengan pelaksanaannya, perubahan kondisi operasi sistem kelistrikan dapat menyebabkan penyesuaian waktu maupun durasi pemadaman. Karena itu, realisasi di lapangan dapat terjadi lebih cepat, lebih lambat, atau bahkan berlangsung lebih lama dibandingkan jadwal yang telah diumumkan sebelumnya. Untuk itu, PLN ULP Purwokerto Kota menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan dan berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini terkait perkembangan kondisi sistem kelistrikan yang ada.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Kami informasikan pendengar untuk azan maghrib wilayah Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang nanti pukul 17.39 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, pukul 17.39 menit, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allah

Ya Allah, pemilik segala kesempurnaan, sungguh aku adalah hambamu, putra-putri dari hambamu yang hakiki, putra-putri dari hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku keseluruhan, jiwa ragaku dalam genggaman kekuasaanmu. Pasti terlaksana padaku seluruh hukummu, pasti adil segala ketentuanmu atasku. Aku memohon kepadamu dengan kehormatan semua namamu yang dengannya telah engkau namakan dirimu, yang telah engkau turunkan dalam wahyumu, yang telah engkau anugerahkan secara khusus kepada siapa saja dari hamba-hamba pilihanmu, ataupun yang engkau khususkan untuk dirimu, tersimpan penuh rahasia dalam hasanah keilmuanmu yang gaib, agar engkau jadikan Al-Quran bersemi berkembang indah di hatiku. Cahaya bagi zat aku yang memporak-porandakan kesedihanku dan menyinarkan kegelisahanku.

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan masih ada saya Arya Setia di kesempatan kali ini ya, Purwokerto sore ini. Nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih banyak hal menarik yang siap saya hadirkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
2: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Pendengar, Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada babak kedua grup D. Selengkapnya, ini dia Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.

0: Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada laga kedua grup D di Stadion Lumen Field, Seattle, Sabtu dini hari. Tim tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan pada menit ke-11 melalui gol bunuh diri bek Australia, Cameron Burgess. Keunggulan tersebut membuat Amerika semakin percaya diri dalam mengendalikan jalannya laga. Menjelang turun minum, Amerika Serikat menggandakan keunggulan lewat gol Alex Freeman pada menit ke-43. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Australia berupaya bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan. Tim berjuluk Soccer Ross itu beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, terutama melalui serangan dari sektor sayap. Namun buruknya penyelesaian akhir membuat sejumlah peluang gagal berbuah gol. Di sisi lain, pertahanan Amerika Serikat tampil disiplin dan mampu meredam berbagai ancaman yang dibangun Australia. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Amerika Serikat pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0. Hasil ini membuat Amerika Serikat mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia masih harus berjuang pada laga terakhir fase grup untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: curhat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

Kolaborasi yang keren ya dari Sandy Canister dan Noella dengan Indonesia Cool. Persembahan spesial untuk Anda untuk ya kembali mencintai Indonesia, mencintai negara kita sendiri ya. Ada satu informasi yang ini berasal ya atau terjadi di beberapa wilayah di lereng Gunung Slamet ya. Jadi dilaporkan warga sejumlah desa yang ada di lereng Gunung Slamet di Kabupaten Purbalingga mengalami kesulitan air bersih, dan kondisi ini terjadi akibat musim kemarau yang sudah mulai datang. Selain itu, jaringan air bersih yang dimiliki juga rusak akibat tersapu banjir bandang beberapa waktu lalu. Nah, ada beberapa desa diantaranya di Desa Serang dan Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja. Ini juga mengalami kesulitan air. Dan untuk mendapatkan pasokan air bersih, warga terpaksa membeli atau bahkan mencari dari sumber air di desa yang ada di bawahnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Purbalingga, Revon Habibdriat, ketika dikonfirmasi membenarkan kondisi itu. Disampaikan, memasuki musim kemarau, warga di sejumlah desa yang ada di kaki Gunung Slamet memang mengalami kesulitan pasokan air. Nah, petugas juga mengirimkan air bersih masing-masing ke RT 8 RW 3, RT 9 RW 3, RT 17 RW 5, RT 18 RW 5 dan RT 19 RW 5 Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja. Selain itu juga ke RT 3 RW 8, RT 5 RW 8 dan RT 6 RW 8 Dusun Gunung Malang, Desa Serang, Kecamatan Karangreja. Warga antre secara tertib dengan membawa ember dan jerigen untuk menampung pasokan air. Pihak BBBD Purbalingga memastikan pasokan air tersebut diterima oleh seluruh warga yang membutuhkan. 93.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Ada satu apa ya, acara, event yang menarik dan ini bisa menjadi salah satu pengisi liburan ya di bulan Juli mendatang, yakni event Festival Gunung Selamat 2026 yang dipastikan akan kembali menjadi salah satu agenda wisata dan budaya terbesar di kawasan lereng Gunung Selamat. Nah, kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari ini mulai dari 3 hingga 5 Juli tepatnya di Desa Serang, Kabupaten Purbalingga ini akan menghadirkan berbagai pertunjukan budaya, seni, kuliner, hingga penampilan musisi nasional. Nah, salah satu penampilan yang paling dinantikan adalah kehadiran grup musik Parade Hujan sebagai guest star pada Sabtu malam 4 Juli 2026. Band yang dikenal dengan lagu-lagu bernuansa folk dan akustik ini dijadwalkan tampil dalam sesi akustik Kabut Lembah yang menjadi salah satu agenda utama festival tersebut. Nah, Festival Gunung Selamat sendiri merupakan agenda tahunan yang digelar di kawasan Desa Wisata Serang Purbalingga. Kegiatan ini menggabungkan unsur budaya, wisata alam, musik, dan tradisi masyarakat lereng Gunung Selamat. Dan berdasarkan informasi resmi, Festival Gunung Selamat ini akan berlangsung pada 3 hingga 5 Juli dengan berbagai agenda budaya yang akan ditampilkan mulai dari ritual pengambilan air tuksikopia, kemudian pertunjukan seni tradisional, pameran produk UMKM, wisata kuliner, hingga pertunjukan musik. Nah, festival ini juga dikenal melalui sejumlah agenda khas, seperti halnya perang tomat, pertunjukan budaya desa wisata, penerbangan balon LED, dan konser akustik musik kabut, akustik kabut lembut, yang selalu menarik perhatian pengunjung. Nah, kehadiran dari Parade Hujan sebagai guest star ini menjadi salah satu informasi yang paling ditunggu oleh para penggemar musik di wilayah Banyumas Raya dan juga Jawa Tengah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Informasi dari Cilacap, sebanyak 14 warga perumahan Gria Golf Indah atau GGI Kabupaten Cilacap melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan dan penggelapan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polresta Cilacap pada Jumat kemarin. Pelaporan itu dilakukan dengan pendampingan tim penasihat hukum dari kantor Edi Sarwono dan rekan. Dalam laporan itu, warga mengadu dugaan perbuatan yang melibatkan seorang warga berinisial EAH serta seorang oknum PPAT atau notaris berinisial ES. Tim penasihat hukum warga Syafril Wahyu menjelaskan kasus bermula saat PT Raja Kavling menawarkan rumah dan tanah di perumahan Gria Golf Indah sekitar tahun 2018. Saat itu calon pembeli dijanjikan akan memperoleh rumah berikut sertifikat yang nantinya dibalik nama atas nama masing-masing setelah selesai pembayaran. Nah, menurut Syafril, persoalan itu mulai muncul ketika warga menanyakan kelanjutan pengurusan sertifikat pada 2019. Saat itu Direktur PT Raja Kavling yang juga pemilik lahan IM disebut menyampaikan bahwa dokumen sertifikat telah diserahkan kepada PPAT atau notaris untuk proses pemecahan dan balik nama. Namun setelah IM meninggal dunia pada 2020, warga mengaku kesulitan memperoleh kepastian terkait sertifikat yang dijanjikan. Pada 2021, warga mendatangi notaris PPAT untuk menanyakan proses balik nama dan saat itu kata Syafril, warga diminta membayar biaya sebesar 30 juta rupiah per unit apabila ingin sertifikat balik nama. Situasi semakin berkembang ketika Desember 2025, salah seorang warga bernama Irwantah hendak membayar pajak bumi dan bangunan. Dari informasi yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, sertifikat kawasan perumahan tersebut telah dibalik nama menjadi satu orang yakni EAH. Nah, warga kemudian berupaya menelusuri proses balik nama itu dengan mendatangi ahli waris pemilik lahan pada 2026. Menurut keterangan yang disampaikan kuasa hukum, ahli waris mengaku pernah didatangi 4 orang, termasuk EAH dan oknum PPAT atau notaris. Saat itu ahli waris disebut menerima uang 2 juta dan diminta mendatangi sejumlah dokumen dengan alasan untuk kepentingan warga perumahan. Nah, setelah itu, warga beberapa kali menggelar pertemuan dengan pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai status sertifikat. Dalam pertemuan kedua, kata Syafril, warga mendapat informasi bahwa untuk mengambil sertifikat yang telah dibalik nama atas nama EAH diperlukan biaya 600 juta rupiah, belum termasuk biaya pemecahan dan balik nama sertifikat masing-masing warga.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar, Polres Purbalingga menggelar kegiatan bakti religi dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu membersihkan tempat ibadah yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin. Kapolres Purbalingga KBP Anita Indah Setianingrum mengatakan Polres Purbalingga melaksanakan kegiatan bakti religi dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026.

26. Disampaikan bahwa bakti religi tingkat Polres Purbalingga ini dilaksanakan di Gereja Katolik Santo Agustinus, Kelenteng Hoktagbio, dan Masjid Usman bin Affan. Sedangkan untuk Polsek melaksanakan di tempat ibadah wilayah masing-masing. Sementara itu pihak Gereja Santo Antonius Basuki mengapresiasi kegiatan bakti religi yang dilaksanakan oleh Polres Purbalingga. Harapannya kegiatan bisa terus berlanjut, mempererat tali persaudaraan dan kerjasama antara gereja dengan Polres Purbalingga untuk mewujudkan suasana damai, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Mendengar, ternyata hanya sampai di sini ya. Saya menemani Anda di Purwokerto sore ini. Setelah ini nanti ada Kiki yang akan hadir menemani Anda di sepanjang Purwokerto malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan, pendengar, nanti ada panggung hiburan bersama komunitas dangdut kondang RRI Purwokerto. Nanti Anda bisa menyimak mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan di Pro 1 Purwokerto ya. Nanti Anda juga bisa menyaksikannya melalui channel YouTube kami RRI Purwokerto mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih. Ketemu lagi besok ya. Besok saya hadir menemani Anda di Purwokerto malam. Jadi selamat menikmati suasana malam minggu bersama keluarga. Bersama orang-orang terdekat di hati Anda. Amin. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tir Hats yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku ingin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta per bulan itu benar nggak sih Pak?
4: Selamat siang Bapak, Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026 Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 kemudian di lingkungan proses sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
8: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN, yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
8: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
11: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
11: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
12: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
11: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
13: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
11: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
14: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
15: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
16: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pak Gili Tua.
15: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
17: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
15: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
20: Jadi nilai-nilai kebersamaan uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
19: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah, Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten asal Pandeglang dan debarkasi Jakarta-Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GA7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
21: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
5: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
22: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
5: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di Tanah Air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
3: Kita dengan Coach Nova, sekali lagi kita sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova juga menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditarapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada teknik reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, badan tim nasional di PSSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
4: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, itu yang memang kita harapkan.
2: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya undang Rizky di Purwokerto malam ini. Dan tentunya kali ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 saya akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan mimbar agama Katolik dengan tajuk Merenungkan Dosa Asal dan Karya Penebusan bersama dengan Bapak Nugroho Pandu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang terkasih. Selamat malam, berkah dalam. Perkenalkan, saya Andreas Nugroho Pandusukmono, Prodiakon di Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Pada malam yang sungguh berbahagia di akhir pekan ini, Sabtu 20 Juni 2026. Dalam perjumpaan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu dan saudara-saudara terkasih para pendengar untuk menyimak Mimbar Agama Katolik Pro 1 RRI Purwokerto. Dalam perjumpaan kita malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu serta saudara-saudari untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan ini berisikan pengajaran Paulus kepada para jemaat di Roma tentang Yesus Kristus yang merupakan bukti karunia kasih Allah yang besar bagi manusia. Mengawali renungan ini, mari kita mohon kepada Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Tuhan kita, supaya mengutus Roh Kudusnya kepada kita, sehingga kita semua dimampukan untuk mendengarkan, memahami dan meresapkan sabdanya, serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu telah memberikan karunia dan rahmat-Mu sepanjang hari ini. Engkau juga menjaga kami dalam setiap langkah kami. Kini kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Utuslah Roh Kudusmu untuk menerangi hati dan membuka pikiran kami, agar kami dapat meresapi dan melaksanakan firmanmu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita membuka kitab suci dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 12 sampai dengan 15. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu, masuklah juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan sabda Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengajak kita untuk merenungkan manusia pertama, yaitu Adam, dan karya keselamatan Allah yang terwujud melalui Putranya, Yesus Kristus. Lalu apa kaitannya? Ketika kita mendengar istilah dosa asal, banyak orang yang bertanya, mengapa saya harus menanggung akibat dosa Adam dan Hawa? Lalu, apakah dosa asal itu? Apa yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Dalam kitab Kejadian, diceritakan bahwa Adam dan Hawa hidup dalam karunia yang besar dari Allah. Mereka menerima rahmat pengudusan
dan berbagai karunia istimewa dari Tuhan. Namun semuanya berubah ketika mereka lebih memilih mempercayai godaan iblis daripada sabda Allah. Akar dosa mereka bukan sekadar memakan buah terlarang, melainkan kesombongan, yakni keinginan untuk menyamai Allah tanpa Allah. Mereka ingin menentukan sendiri apa yang baik dan buruk menurut kehendak mereka sendiri, atau yang biasa disebut dengan kehendak bebas. Kesombongan ini adalah dosa manusia pertama. Seperti kita ketahui, Allah melarang Adam dan Hawa untuk makan buah pohon pengetahuan. Artinya, manusia tidak dapat menentukan yang baik dan buruk menurut kehendak sendiri. Mereka harus mengikuti kehendak Tuhan yang menciptakan mereka. Karena kesombongan ini, manusia ingin menentukan sendiri tolok ukur baik dan buruk yang sebelumnya ditentukan oleh Allah. Manusia menghendaki agar hal baik dan buruk tidak lagi tergantung pada Allah, tapi justru tergantung dari diri mereka sendiri.

Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa manusia pertama jatuh dalam dosa ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan satu orang ini, semua orang telah menjadi orang berdosa. Dosa asal adalah dosa pribadi manusia pertama, Adam dan Hawa, yang menimpa kodrat manusia, sehingga kemudian diwariskan kepada seluruh umat manusia melalui penerusan keturunan. Akibat dosa asal ini, hubungan manusia dengan Allah menjadi terluka. Manusia mengalami ketakutan, penderitaan, kematian, serta kecenderungan untuk berbuat dosa. Namun gereja menegaskan bahwa dosa asal tidak menghancurkan manusia sepenuhnya. Citra Allah itu tetap ada dalam diri kita, meskipun tidak lagi sempurna dan terluka. Kabar gembiranya adalah bahwa kisah manusia tidak berhenti pada kejatuhannya, pada dosa. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah sudah menyiapkan rencana keselamatan. Allah sendiri menjanjikan seorang penebus yang akan mengalahkan kuasa dunia, kuasa dosa dan iblis. Janji itu terpenuhi dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yaitu Adam yang baru, yang melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, membuka kembali jalan menuju keselamatan bagi umat manusia. Dosa memang nyata, tetapi kasih karunia Allah jauh lebih besar. Luka akibat dosa asal disembuhkan melalui karya Kristus. Dan rahmat itu mulai kita terima secara istimewa melalui sakramen baptis yang menghapus dosa asal dan menjadikan kita anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, mari kita refleksikan dan bertanya lebih jauh tentang kehidupan kita masing-masing. Apakah kesalahan dan dosa yang sama masih sering terjadi dan kita lakukan dalam hidup kita? Misalnya, berbohong, bermalas-malasan, mudah marah, dan menaruh benci kepada sama kita, iri dengan kesuksesan orang lain, tidak menghormati atau tidak taat pada orang tua, atau bahkan bersikap tamak, rakus, dan melakukan tindakan korupsi. Apakah kita pernah merasa mampu hanya dengan mengandalkan kemampuan sendiri tanpa menerima rahmat yang diberikan Tuhan? Apakah kita pernah mengabaikan firman dan kehendak Tuhan? Apakah kita pernah merasa sombong karena merasa yang paling benar dan tahu yang terbaik untuk diri sendiri? Apakah kita pernah merasa tidak membutuhkan doa, tidak perlu merayakan Ekaristi, atau bahkan merasa jauh dari Tuhan? Tanpa sadar, ketidaktaatan kita itu seolah seperti mengulang dosa Adam dan Hawa, namun dalam bentuk yang berbeda. Dengan merenungkan hal-hal tadi, fokus kita semestinya bukanlah pada ketidaktaatan yang kita lakukan, melainkan pada besarnya karunia dan belas kasih Allah yang memberikan pengampunan apabila kita sungguh-sungguh ingin bertobat dan tidak mengulangi perbuatan dosa. Marilah kita belajar rendah hati, sebab kesombongan menutup hati terhadap Allah, sedangkan kerendahan hati membuka pintu bagi rahmat-Nya. Oleh karena itu, setiap kali kita jatuh dalam dosa, janganlah berputus asa, sebab kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai kita yang telah menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang terkasih, demikianlah permenungan kita.

dalam mimbar agama Katolik malam hari ini. Mari kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini dengan doa penutup. Marilah hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah dan terluka oleh dosa. Ampunilah kesombongan kami yang sering ingin berjalan tanpa Engkau. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami semakin percaya kepada-Mu dan hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih karena melalui salib dan kebangkitan Putra-Mu, Yesus Kristus, Engkau telah membuka kembali jalan keselamatan bagi kami. Bantulah kami untuk senantiasa bertobat, hidup dalam rahmat baptisan kami, dan semakin setia mengikuti-Mu setiap hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar membimbing kami dalam setiap pikiran, perbuatan, dan tindakan agar dijauhkan dari yang jahat. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar yang terkasih yang telah bersama-sama kami dalam mimbar agama Katolik malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan berkah dalam. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini masih bersama saya undang Rizky. Dan tentunya saya akan hadirkan Gema Piala Dunia. Ekuador akan menghadapi Curacao pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas City, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Aisyah Ramadhani.
2: Ekuador akan menghadapi Curacao pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas City, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Ekuador datang dengan tekanan untuk meraih kemenangan setelah kalah tipis 0-1 dari Pantai Gading. Hasil tersebut mengakhiri catatan 19 pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya dibukukan Latri sejak September 2024. Sementara itu, Curacao harus bangkit usai mengalami kekalahan telak 1-7 dari Jerman pada laga debut mereka di Piala Dunia. Secara kualitas dan pengalaman, Ekuador lebih diunggulkan untuk meraih poin. Tim asuhan Sebastian BKCC memiliki fondasi permainan yang kuat, terutama di sektor pertahanan yang diperkuat William Pacho dan Piero Incapié. Di lini tengah, Moise Caicedo menjadi motor permainan sekaligus penghubung antara lini belakang dan depan. Sedangkan di sektor serang, Ener Valencia masih menjadi tumpuan utama berkat pengalaman dan ketajamannya di level internasional. Berdasarkan sejumlah prediksi jelang pertandingan, Ekuador diperkirakan akan tampil dengan formasi 4-2-3-1. Moise Ramirez berpeluang mengawal gawang, didukung Angelo Preciado, Felix Torres, Jackson Porozo, dan Pervis Estupinan di lini belakang. Lini tengah kemungkinan ditempati Moise Caicedo dan Jordi Alcivar. Sementara Kendry Páez, John Yeboah, serta Nelson Angulo akan menopang Anthony Valencia di lini depan. Di kubu Curacao, pelatih Dick Advocaat diperkirakan tetap mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman yang berkarir di Eropa. Eloy Room kemungkinan menjadi penjaga gawang utama dengan dukungan Armando Obispo, Richard Libazor, Cheryl Floranus, dan Deveron Vonville di sektor pertahanan. Leandro Bacuna dan Junino Bacuna diprediksi menjadi penggerak permainan di lini tengah. Sedangkan Tahi Chong dan Jurgen Locadia akan menjadi andalan dalam membangun serangan. Dari sisi prediksi hasil pertandingan, mayoritas pengamat menempatkan Ekuador sebagai favorit kuat untuk menang. Selain memiliki kualitas individu yang lebih baik, Ekuador juga dinilai unggul dalam organisasi permainan dan pengalaman menghadapi lawan-lawan level dunia. Pertandingan ini juga memiliki nilai historis tersendiri, karena menjadi pertemuan pertama antara Ekuador dan Curacao di ajang internasional senior. Ekuador sendiri memiliki pengalaman yang jauh lebih matang di Piala Dunia, dengan beberapa kali tampil di putaran final. Sedangkan Curacao baru mencatat sejarah sebagai negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia. Tim berjuluk The Blue Wave itu tampil untuk pertama kalinya di panggung terbesar sepak bola dunia setelah menjalani perjalanan impresif di kualifikasi zona CONCACAF. Bagi Ekuador, kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Sementara Curacao akan berusaha menciptakan kejutan dan meraih poin pertama mereka di Piala Dunia 2026. Hasil laga ini diperkirakan akan sangat menentukan peta persaingan grup E sebelum kedua tim menjalani pertandingan terakhir fase grup.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Masih bersama saya Undang Risi di Purwokerto malam ini. Kali ini saya akan ajak Anda juga untuk bersama mendengarkan drama radio dari RRI Bandar Lampung dengan tajuk Suara Yang Tak Pernah Melihat. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
2: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh! Masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
3: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
4: Oh iya pak, makasih banyak pak.
3: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
4: Saya, iya sih pak. Masih kepikiran tentang hal itu pak.
3: Soal apa? Soal Amerika?
4: Iya. Jadi waktu itu kan bapak sempat bilang, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
3: Oh iya, iya. Saya ingat. Terus?
4: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya, si Raka? Dia kan gak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
3: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika. Jadi kita lihat dulu nanti.
4: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
3: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
5: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
4: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
5: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
4: Kita selalu punya harapan dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
1: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
5: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
4: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
5: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
4: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
1: Waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir, dan yang pasti peluit panjang dibunyikan. Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
5: Ya, kita kalah ya.
4: Iya, nak. Kita belum beruntung.
5: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
4: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
5: Nggak apa-apa ya?
4: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
5: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
4: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
5: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
4: Lebih besar.
5: tentang harapan yang gak pernah berhenti.
1: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang tak henti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
1: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.
6: Sembilan tiga poin. Rosa tu, Channel

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini ada satu persembahan spesial dari Pro 1 di Purwokerto, di mana malam hari ini kembali kami akan hadirkan panggung hiburan FKP RRI. Dan malam hari ini bersama komunitas dangdut RRI Purwokerto Kondang. Seperti apa kemeriahannya? Baik, langsung saja kami ajakkan dan menuju oleh Satria RRI Purwokerto bersama host Kiki Rizky. Selamat mendengarkan.

0: sini, turun dulu ya teman-teman semuanya, luar biasa. Dan tentunya alhamdulillah, selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sekaligus pemirsa ya, yang mungkin barangkali di kesempatan malam hari ini menonton komunitas dangdut RRI Purwokerto Kondang di channel YouTube RRI Purwokerto. Bersama saya Undang Rizky Nurdin, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah, tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kesehatan ya, dan juga kenikmatan ya, sehingga di kesempatan malam minggu ini kita semuanya bisa berkumpul di Aula Satria RRI Purwokerto untuk bersama berhibur ya, menghibur diri, menghibur pendengar dan juga pemirsa bersama dengan komunitas dangdut RRI Purwokerto Kondang. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk kita semuanya malam hari ini. Tadi sebelum acara ini kayaknya ada jargonnya ya Ibu Bapak ya. Ada jargonnya. Berarti saya ngomongnya apa? RRI? Komunitas Dangdut? Oh, Kondang. Kemudian Anda menjawabnya dengan? Asik berdendang. Oke ya. RRI? Oke, siap. Kita coba ya. Ibu, nanti ini ya. Kondang.
1: Asik berdendang.
0: RRI Purwokerto.
1: Luar biasa.
0: Boleh dong kasih tepuk tangan untuk kita semuanya malam hari ini. Luar biasa. Tentunya saya gak sendirian di atas panggung. Ini ada the one and only. Bang siapa ya? Kita kenalan dulu kali ya. Ibu ini, boleh dikasih mic-nya satu. Oh, pakai saya aja gak apa-apa deh. Selamat malam Bapak.
2: Malam.
0: Malam. Namanya siapa Pak?
2: Banu.
0: Mas Banu, Kang Banu. Kang Banu ini yang nanti yang akan membersamai teman-teman Kondang semuanya sampai dengan selesai nanti ya. Oke, dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan siaran kita malam hari ini di 93.1 FM, kemudian 98.6 FM, 100.2 FM, serta di 756 kHz, dan Anda juga bisa menyaksikan

0: Hari ini terima kasih bisa siap gabung bareng RRI Purwokerto.
1: Oke, okay, sehat ya Mas TJ ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, okay, Mas TJ akan menyanyikan satu lagu.
0: Ada bertajuk, sesal.
1: Sesal?
0: Iya.
1: Nah, ini semoga hanya judul lagu.
0: Iya.
1: Di kehidupan nyata gak menyesal ya Mas TJ.
0: Gak menyesal,
1: ya?
0: Tiada penyesalan.
1: Tidak ada penyesalan. Okay. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Purwokerto, kita langsung saja tampilkan dan saksikan Mas TJ dengan sesal. Selamat mendengarkan.

0: Yeay, luar biasa ada Mas Teja. Terima kasih Mas Teja. Luar biasa ya. Baik. Ini memang pembuka yang sangat luar biasa. Dengan sesal bersama dengan Kang Teja malam hari ini. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk selalu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Buat Anda yang sedang menonton di kanal YouTube RRI Purwokerto, jangan lupa di subscribe ya, biar nanti kalau misalkan ada acara dan info-info lainnya, Anda jadi orang pertama yang tahu. Dan tentunya sudah hadir di panggung ada peserta kedua ini, ada Mbak Titin. Luar biasa. Sugeng dalu Mbak Titin.
1: Sugeng dalu ugi Mas.
0: Luar biasa. Ini Mbak Titin, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sehat iya. Ya. Mau mimpin jargon sekali lagi Mbak Titin boleh?
1: Oh iya boleh.
0: Siap ya teman-teman semuanya ya. Ayo Mbak Titin. 3, 2, 1.
1: Kondang.
0: Asik berdendang.
1: RRI.
0: Luar biasa, baik. Terima kasih Mbak Titin akan menyanyikan lagu Kenangan.
1: Kenangan.
0: Benar ya, ini kenangan ya. Kenangan dengan siapa Mbak Titin? Gak tahu.
1: Pastinya dengan pemirsa RRI Purwokerto.
0: Iya Mas. Baik, siap. Kita akan digoyang bersama dengan Mbak Titin dengan Kenangan. Selamat menyaksikan.

0: Mbak Titin dengan kenangan ya, ini sudah berhasil menggoyang Purwokerto dan sekitar. Matur nuwun Mbak Titin, luar biasa. Semoga kenangan-kenangan indah yang ada aja ya. Jadi kenangan-kenangan jeleknya dibuang-buang aja. Check sound. Oke, ini dan tentunya pemirsa dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, setelah tadi ada Mas Teja dan juga Mbak Titin, dua orang dengan penampilan solo. Kali ini kita hadirkan dua orang juga dengan penampilan duo, ada Bunda Cut. Oke, Bunda Cut sama Rahul ini Bapak. Pak Rahul, monggo Pak Rahul, luar biasa. Bunda Cut, monggo silakan. Luar biasa, Sugeng Dalu, Ibu, Bapak, gimana kabarnya Bu Cut?
1: Selamat malam, sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Juga para pendengar harus sehat semuanya.
0: Amin, harus ya. Monggo Pak Rahul boleh diambil mic-nya satu lagi teng mriku, Pak. Oke, luar biasa. Ini sudah ready banget Ibu ya, untuk menampilkan satu buah lagu, Pantun Cinta. Betul. Luar biasa. Mungkin boleh nyapa-nyapa pendengar Pro 1 dulu.
1: Mau kirim-kirim salam boleh. Pendengar itu. Pro 1 FM.
0: Iya.
1: Benar ya?
0: Pro 1 FM Purwokerto, betul.
1: Iya, Purwokerto. Selamat mendengarkan, sehat selalu.
0: Amin. Nah, udah hadir juga Pak Rahul, boleh dicek sound dulu. Pak Rahul gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Agak kesini dulu Pak Rahul. Oh, oke. Okay. Ini namanya Rahul jadi kayak India ya Ibu ya. Goyang Rahul ya. Tapi udah siap ya Pak ya. Bapak Ibu luar biasa, kita langsung saja mendengar dan juga pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada, kita tampilkan dan persembahkan Bunda Cut dan juga Pak Rahul dengan Pantun Cinta. Selamat mendengar.

0: Tut dan juga Pak Rahul. Terima kasih. Tadi saya mau ngomong terima kasih sama Matur Nuwun jadi terima kasih ya. Terima kasih luar biasa ya. Kita cek sound dulu ya, ini kayaknya udah pada ngantuk apa belum? Belum ya? Belum ya, karena masih lama Ibu Bapak sampai dengan jam 10 ini baru 3 orang. Kita cek sound dulu untuk jargonnya tadi berarti, aduh saya lupa lagi ya. Apa tadi yang pertama ya? Kondang ya. 3, 2, 1, kondang. RRI Purwokerto. Luar, tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya malam hari ini. Ini apa ya, malam minggu ya. Udah malam minggu, kemudian di luar juga cerah. Jadi buat pendengar semuanya ya, yang mungkin barangkali ada yang gabut dan sebagainya, boleh ya. Sambil dengerin panggung hiburan dangdut RRI Purwokerto Kondang. Dan untuk selanjutnya, kita hadirkan ada beliau, Pak Darmo. Silakan Pak Darmo bisa bergabung dulu bersama saya di sini. Luar biasa. Ini Pak Darmo nanti akan membawakan satu lagu dengan tajuk Maya. Jadi Pak Darmo, Sugeng Dalu Pak Darmo gimana kabarnya?
1: Dalu.
0: Sugeng Dalu. Gimana kabarnya Pak Darmo?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah ready nggih Pak? Sudah ready. Baik pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Purwokerto dimanapun Anda berada, kita langsung saja tampilkan the one and only Pak Darmo dengan Maya. Selamat mendengarkan.

0: Ada Pak Darmo dengan Maya. Pak Darmo jangan turun dulu ya. Ini Maya, Maya siapa? Maya Estianti atau Luma Luna Maya, Pak?
1: Maya kenangan dulu lah.
0: Oh, Maya kenangan dulu. Siap. Iya. Mungkin boleh sedikit salam-salam untuk pendengar RRI Purwokerto, Pak Darmo.
1: Iya. Ini kebetulan malam minggu,
0: iya.
1: Jadi kita tampil on air di RRI Purwokerto.
0: Betul.
1: Jadi kondang RRI.
0: Luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Matur nuwun, luar biasa Pak Darmo ya. Dengan Maya, terima kasih Pak Darmo. Aduh, luar biasa. Ini sedari tadi ya, suaranya itu bagus-bagus semua ya, Ibu ya. Ini berarti emang ada latihannya ya Ibu ya. Ada ya, latihannya setiap hari apa, di mana Ibu? Selasa, Kamis, Sabtu, lokasinya di mana? Oh, depan Kelurahan Arca. Setiap pukul atau bebas? Satu Pak, siang. Oke, sampai dengan selesai. Ini mungkin barangkali ada pendengar Pro Satu yang pengen bergabung dengan komunitas kondang, boleh ya Bu ya? Caranya gimana? Langsung datang saja. Langsung datang saja setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 1 ya, di depan kantor Kelurahan Arca Winangun. Gitu. Jadi untuk pendengar Pro Satu, pemirsa, untuk Anda yang mungkin barangkali butuh hiburan, butuh acara lainnya, boleh ikutan bersama dengan komunitas Dangdut RRI Purwokerto Kondang. Langsung saja pendengar dan juga pemirsa RRI Purwokerto, setelah tadi ada Pak Darmo dengan Maya, kita hadirkan ada Mbak Andika dengan Cinta Berpayung Bulan. Mbak,
2: betul,
0: Andika.
2: Selamat malam Mas. Sukendalu,
0: gimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat luar biasa.
0: Sehat luar biasa. Amin. Ya. Sudah siap Ibu untuk menggoyang Purwokerto?
2: Insya Allah.
0: Oke, pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, kita langsung saja saksikan perform dari Mbak Andika dengan Cinta Berpayung Bulan.
2: Tepuk tangannya mana?

0: Mbak Andika luar biasa ya. Ini suaranya merdu-merdu ini kalau misalnya saya nyanyi merdu juga. Tapi merdunya beda. Merusak dunia. Oke, baik pendengar dan pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada. Setelah tadi ada Mbak Andika dengan Cinta Berbayung Bulan, kita hadirkan juga ada Mas Salmoni. Luar biasa dengan Buta Karena Cinta. Silakan. Ini berarti lagunya Buta Karena Cinta ya. Seringkali kalau misalkan orang udah cinta, buta gitu ya. Kita langsung aja. Selamat malam Mas Salmoni.
1: Selamat malam Mas.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat? Luar biasa. Semangat 45 ya bohongnya ya. Boleh geser dulu. Oke. Dan tentunya langsung saja pendengar, kita dengarkan bersama suara Mas dari Mas Salmoni dengan Buta Karena Cinta. Selamat mendengarkan.

0: siapa Salmoni Budak Karena Cinta ini berikut dengan dancer-dancernya luar biasa. Nanti kalau misalkan ada yang nyanyi lagi boleh ibu bapak mau joget di sini ya Bu ya. Nah biar rame ya nanti jadi dangdutan. Dangdutan itu kayaknya kurang lengkap ya Bu ya kalau misalkan gak ada yang joget ya. apalagi lagu-lagu setelah ini. Ini ada setelah tadi ada Mas Salmoni, ada Mbak Ami ya. Ini juga lagunya Terajana, ini juga cocok untuk joget-joget. Jadi nanti untuk Anda, Bapak Ibu yang hadir di sini boleh ya. Mbak Ami dengan Terajana. Ini Terajananya yang Terajana, Terajana gitu ya. Ibu mic-nya pakai itu di, boleh. Di kanan boleh, kiri boleh. Kanan 50, kiri 150. Oh, milih yang mahal ya. Sugeng Dalu, Ibu Ami ya bener ya? Ibu Ami, Sugeng Dalu gimana kabarnya malam hari ini Bu?
1: Iya, Sugeng Dalu juga. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Malam hari ini menyanyikan lagu, ini lagu India ya?
1: Apa iya, lagu bukan? Lagu
0: India. Ya wes pokoknya Terajana lah ya.
1: Iyalah benar. Iya,
0: nanti ibu-ibu semuanya boleh ikutan juga iya, di sini.
1: Semuanya boleh ikutan yang okay. Bapak-bapak juga.
0: Boleh ya.
1: Bareng-bareng semuanya.
0: Boleh. Langsung saja Ibu Ami sudah ready. Oke, pendengar dan pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada langsung saja dengan Mbak Ami dengan Terajana. Selamat mendengarkan.

0: Ami dan dancernya luar biasa. Terima kasih Mbak Ami. Luar biasa ya. Dan tentunya pendengar dan pemirsa Pro 1 di mana pun Anda berada. Oh iya, nanti joget lagi ya ibu bapak semuanya ya. Ini dari tadi yang joget ibu-ibu terus ya, bapak-bapaknya diajak Bu. Atau malu-malu ya. Baik, pendengar untuk selanjutnya ini akan dihadirkan kembali setelah tadi Pak Rahul ini sukses bernyanyi duet bersama dengan Bunda Cut ya. Kali ini Pak Rahul akan bernyanyi solo. Pak Rahul lagi. Benar ya Pak Rahul? Silakan bisa merapat dulu ke atas panggung. Wah, luar biasa ini Pak Rahul tampil untuk yang kedua kalinya tapi secara solo. Boleh diambil dulu mic-nya Pak Rahul. Ini Pak Rahul malam hari ini untuk yang kedua kalinya akan membawakan satu lagu bertajuk Bara Cinta ya. Ya, sedang diskusi dulu ya. Saya ojo suwe-suwe goli rembukan. Pak Rahul, sampun. Oke, baik. Boleh disapa kembali pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Pak Rahul.
1: Oke, selamat malam semuanya, sahabatku, saudaraku semua. Mm-hmm. Selamat menikmati tembang dangdut.
0: Yeah. Bersama kondang ya,
1: bersama
0: Pak.
1: Bersama kondang.
0: Kondang, ya. Ini orang-orang kondang semuanya, Pak. Yeah, ya. Yeah. Baik, Pak Rahul sudah siap ya?
1: Oke.
0: Okay, siap ya. Baik pendengar dan pemirsa Pro 1 di mana-mana Anda berada, kita langsung saja saksikan Pak Rahul dengan Bara Cinta. Selamat menyaksikan.

0: Ada Barat Sinta dengan Pak Rahul. Matur nuwun Pak Rahul. Luar biasa. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pendengar Pro 1, setelah Pak Rahul ini dihadirkan juga ada Mbak Titin. Ini juga untuk yang kedua kalinya Mbak Titin setelah tadi yang pertama ini menyanyikan lagu Kenangan ya Mbak Titin di awal tadi ya. Kali ini Mbak Titin akan membawakan lagu Cinta dan Dilema malam hari ini. Monggo Mbak Titin merapat dulu ke tengah.
1: Iya, terima kasih. Yang kedua kali ya Mas.
0: Luar biasa untuk yang kedua kalinya ya.
1: Iya,
0: baik, langsung saja mendengar kita saksikan suara Mas dari Mbak Titin dengan Cinta dan Dilema. Selamat menyaksikan.

0: monggo-monggo, luar biasa ya. Ini adakah yang bisa jawab kenapa lagu-lagu ini kebanyakan nyeritain ini ya, kisah-kisah cinta ya Bu ya. Apalagi kisah cintanya yang kandas sih ya. Kan banyak kayak gitu kan. Malah ada lagunya kandas tuh kan ya. Baik, setelah tadi ada Mbak Titin dengan Cinta dan Dilema. Hal ini juga akan dihadirkan kembali ya. Untuk yang kedua kalinya ada Mbak Andika. Monggo Mbak Andika. Ini saya lihat Mbak Andika ini kayaknya yang paling semangat untuk berjoget ya Mbak Andika ya. Barang siapa yang semangat
1: olahraga,
0: berjoget.
1: Mas.
0: Ada hadisnya tuh. Barang siapa yang bersemangat berjoget akan sehat karena olahraga.
1: Ini jangan-jangan hadisnya. Doif ya Bun.
0: Itu kan hadis dari saya sendiri. Gitu. Ngarang ya.
1: Ngarang.
0: Loboan-loboan ya. Biar-biar happy aja. Malam hari ini kembali dengan Mbak Andika.
1: Iya.
0: Yang akan membawakan satu lagu Gadis Manis
1: Kalimantan.
0: Kalimantan.
1: Kenapa tapi berhubung bukan... saya cewek jadi nanti tak ganti Pria Manis Kalimantan.
0: Pria Manis. Kenapa harus Kalimantan? Sing suki-suki.
1: Kayaknya gitu deh nanti batu bara pokoknya.
0: Emang wong Banyumas langka wong suge apa piye?
1: Ada. Ada. Masih kali ya.
0: Amin.
1: Doa,
0: oke.
1: Ya.
0: Sudah siap ya Mbak Andika
1: oke,
0: ya?
1: Oke, terima kasih.
0: Langsung saja mendengar Pro 1 kita hadirkan kembali saksikan Mbak Andika dengan ya. Gadis Manis Kalimantan.
1: Selamat datang. RRI.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa Mbak
0: Dika. Ini beneran olahraga loh
1: Mas. Olahraga ya gak apa-apa. Jadi semakin sehat ya. Itulah manfaatnya nyanyi dangdut Mbak ya. Apalagi di Indonesia ini kan banyak orang sehat. Makanya banyak dangdutnya. P apa gitu ya Mbak ya tadi ya. Luar biasa. Itu kalau misalkan dibikin TikTok bagus ya nanti ya. Nanti bikin ya. Baik. Pendengar dan pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada setelah tadi digoyang. Heboh bersama dengan Mbak Andika. Ini kembali dihadirkan ada Pak Rahul dan juga Bunda Cut. Monggo sekali lagi ya. Ini nanti setelah Pak Rahul dan juga Bunda Cut dipersiapkan karena waktunya sudah mepet banget ya. Ada Bunda Ima dengan datang untuk pergi dan juga Pak Rahul Nur Laila. Ini Pak Rahul berapa kali banyak banget ya Pak ya? Gak apa-apa ya hiburan ya malam minggu ya. Borong gak apa-apa ya. Ben aku cepet sugih nanti.
0: Amin.
1: Baik. Langsung saja, gak usah lama-lama, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali dihadirkan bersama dengan Pak Rahul dan juga Bunda Cut. Jangan tinggal.

0: Spektakuler, luar biasa. Ada duo maut, ya luar biasa. Ada Pak Rahul dan juga Bunda Cut ya malam hari ini. Pak Rahul di panggung saja. Okay. Iya, ya. Kita panggilkan ada Bunda Ima. Bunda Ima, monggo bisa bergabung dengan Pak Rahul dan juga saya di sini. Nanti untuk lagunya Bunda Ima dulu, baru Pak Rahul. Nah, nanti Bunda Ima akan membawakan satu lagu dengan tajuk Datang Untuk Pergi. Kemudian Pak Rahul nanti ditutup dengan Nur Laila. Benar ya. Nanti Pak Rahul, ini Mbak Tiri, Ibu E joget. Sini Bu, silakan Bu.
1: Wah, ini lagu nyemek-nyemek.
0: Nyemek-nyemek ya. Ini teman-teman boleh ya. Iya. Ikutan joget di sini. Agak merapat sini-sini, tengah-tengah. Nah, di pinggir
1: sikit kan joget ya. Asik berdendang. RRI.
2: Luar biasa.
1: Biungnya kayak seru, biungnya kayak ngomong. Ya, no, seru ya.
0: Speakernya orang Moni kayak Nebo.
1: Oh, betul ya. Iya.
0: Ya, rapapa ya. Baik, mendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Purwokerto dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, ini berarti total ada 13 penampilan malam hari ini telah menampilkan yang terbaik semuanya malam hari ini. Luar biasa. Betul. Terima kasih untuk atensi Anda semuanya. Tentunya ini untuk closing lagunya ini ada Bunda Ima dengan Datang Untuk Pergi dan juga Pak Rahul dengan Nur Laila. Saya harus pamit dulu ya. Nanti pendengar jangan lupa nanti di jam 10 ini sampai dengan jam 11 juga bakal ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya harus tutup dulu. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu semuanya pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada special perform Bunda Ima dan juga Pak Rahul. Selamat mendengarkan.

0: Oke, terima kasih.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi setelah tadi ada panggung hiburan bersama dengan komunitas Kondang ya. Komunitas Dangdut Kondang Berdendang. Waduh. Selama kurang lebih 1 jam setengah ya, yang berlokasi di Aula RRI Purwokerto bersama saya juga tadi ya, undang Rizky, dan sekarang juga saya hadir kembali untuk membersamai Anda semuanya di kesempatan malam hari ini, untuk edisi hari Sabtu malam Minggu ya, tanggal 20 Juni 2026, di spesial segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimana-mana Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami ya selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, untuk bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, ini langsung ada yang masuk satu. Kita langsung angkat aja, gak apa-apa malam hari ini. Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Miki, jam tangan ada jam 10 acara apa ya, Mas?
2: Acara panggung dangdut.
3: Panggung gembira. Lihat sini, acaranya Balotok.
2: Waduh, waduh, luar biasa.
3: Balomah, Ultra. Dan keren lah. Sehat, Mas? Kiki?
2: Alhamdulillah, sehat. Mister Balok, gimana kabarnya malam minggu ini?
3: Ini kan suaranya tadi buta banget kok, kayak buta SMP.
2: Apa ya sih, aduh.
3: Ya, paling-paling umurnya ya kayaknya sini nya rong puluhan.
2: Iya, bener rong puluhan. Gimana?
3: Yuswana jenengan kayaknya ini berong puluh tahun kayaknya.
2: Iya, betul, betul, betul. 100 untuk Kang Balok.
3: Ya, aku cerita kok. Masan gue jeneng curah masih kayak berapa kayaknya rong puluh tahun kayaknya. Umur anakku sih, Mas.
2: Benar, benar. Rong puluhan, Kang.
3: Pilih gue pas ya.
2: Pas. Rong atau sewu, mohon jenengan, dipotong salah, pajak rong atau sewu.
3: Tapi tak juga 10.
2: Oh ya, bonggo, 10 awas yang nanti kurang. Cici, sangga maning.
3: Gopak, kradun. Telo, goma maluna. Papat, go, bumuninga, bumuninga, jirak monitor, jirak salami.
2: Ayo, bumuninga.
3: Bumuninga, go. Pok sini, nenem go Mama Ida, pitu go Mama Rusti, wolung go Mama Indes, sangang go Bu Sarmila, sepuluh go bojone aku sing lagi monitor terus. Hanifah
2: Sahroni. Luar biasa.
3: Hanifah kayak jenai bojoku, Mas.
2: Hai, Bu Hanifah. Ji, salam kenal Bu Hanifah Sugeng Dalu. Semoga sehat terus.
3: Sambil latihan, Miki.
2: Ah.
3: Tapi orang perlu kini tekan oleh iklan, Ji.
2: Oh.
3: Miki jalan tua, Jito. Orang kini tekan, tapi lagu-lagu titik-titik lah. Orang
2: kini tekan lah. Oke. NJ.
3: Matuwun dari kawasan Widara Payung. Baik, bagul, baik. Balau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Balo yang ada di Telatah Widara Payung ke genai, Mister Balo ya. Mister Balo apa Mister Bagol? Ada satu lagi yang ada di line teleponnya, Bro. Satu, Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kaku.
2: Botini sugeng dalu, ati sing bien tau ngelarani. Ngelarani apa, Rayu? Ora tahu.
4: Aduh.
2: Kayak wong sing aran utang kayak gitu ya. Jadi ngomongnya semayam minggu ngesuk babar belas.
4: Pinter.
2: Alah. Semayam minggu ngesuk, ngesuknya buka kapan ya? Jadi sementara. Dai, jere sementara adegane sementahun nek iki mbok yo. Gimana kabarnya malam hari ini Pot ini?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Miki ngrukna dangdutan apa rayo?
4: Ih, suaranya kok banget.
2: Duh, cemain main.
4: Pintu matras.
2: Matras ku apa?
4: Mantap terasa.
2: Waduh, mantap nan terasa matras. Bisa aja Mbok Tini, Mbok nah, Tini iya, ya. Mbok Tini mau apa? Lagunya ake gempok ya. Berhubung malam hari ini adalah lagunya Indo Manca. Ini ada Obi Mesak dengan Antara Cinta dan Dusta. Kemudian Nika Ardila dengan Belenggu Cinta. Kemudian ada lagi Anita Rahman Datang dan Pergi. Ada Grace Simon Biarlah Sendiri ya. Ada Bimbo dengan Adinda, Hitam Putih Jadi Satu, Beta Resonata, kemudian Mayang Sari, tiada lagi. Satu lagi Biarkan Bunga Berkembang dengan dari Teti Kadi nih yuk.
4: Yang dari Beta Resonata.
2: Beta Resonata dengan Hitam Putih Jadi Satu.
4: Aku yang kefan mah Beta Resonata.
2: Beta Resonata.
4: Andi Mary Matrasa. Terus sama Chris Simon. Terus sama Christine.
2: Oke, siap. Salam-salam dulu, Mbok, silakan.
4: Makanya Kang Bagol. Kalau masuk ke sini tetap ke balok ada 5.
2: Lah iya ku balok Bagol apa-apa iku ya.
4: Kang Bagol yang cuaca. Harus bilang Kang Bagol.
2: Pengen ganti yuk, pengen ganti jare.
4: Ganti peang.
2: Ganti.
4: Kan kada piang penjol.
2: Aduh piang penjol ya. Lanjut, Mr. Balo iya, siji loro sapa maning?
4: Loro Ibu Meningah. Maida. Ibu Ida ya mong jaya.
2: Nggih.
4: Ida Suntul.
2: Kida Suntul.
4: Apa racun alas silkonyok nang kemrutuk itu.
2: Ya Allah illallah. Oke, terus.
4: Ada juga buat kudahan Made. Gendruwo nang kombo.
2: Gendruwo medeni teman.
4: Pancenya aku lihat lo bebatan wajar anak telepon.
2: Alah yang tayo rawani mani lamong.
4: Kutprak.
2: Oke.
4: Oke. Buat sabarnya ya. Aduh ya sih kok. Tapi ya.
2: Ayo ya buat.
4: Tapi bagaimana itu ya. Tepat itu orang bagaimana itu.
2: Siap. Nji.
4: Juga nang ketetang rawalo.
2: Nji.
4: Mama Indes,
2: Mama Ade, Mama Syifa, Nji.
4: Mas Syifa.
2: Mas Ardiansa. Siap.
4: Mas Kiki, kok.
2: Nah, nyong urung desa lami awas bae.
4: Anu kan, awas balo, kan ana lagu ne ya mas.
2: Apa?
4: Kenapa viral mbien ya.
2: Apa sih Najal?
4: Balaku.
2: Uwis wingi ya balon ku ada 5 bleduk kabeh tadi Mr. Balok.
4: Yang jelasnya kan Bagol jelasnya.
2: Oh alah.
4: Kang Bagol.
2: Oh alah, wala Bagol, Kang Bagol ya.
4: Aduh, semasalah ya Mas ya.
2: Siap.
4: Matur nuwun.
2: Ji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembok ketini ya. Satu lagi yang ada di WhatsAppnya Pro 1. Ada siapa? Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Ada Mama Eri Sugeng Dalu, pripun kabaripun malam hari ini Mama Eri?
5: Alhamdulillah, baik.
2: Justis lah ya Mama Eri ya.
5: Iya.
2: Oke, siap. Mama,
5: salam ya.
2: Boleh salam-salam Mama Eri silakan.
5: Ya salam buat Pot ini. Walaupun orang disalami ya.
2: Oh iya ke jahat banget Pot ini Mama Eri ke. Hayu lo nyora melu-melu.
5: Ayo terus ke Mama Ade, Mama Hanum, Mama Indes, terus Pak Tamin, Pak Faisin.
2: Yeah.
5: Apa maning yo?
2: Sapa yo temut-temut.
5: Yang kok kabe bela ya.
2: Yang kok semuanya saja. Ji. Lagunya mau milih RRI Pro 1. Mama ini tadi dengerin. Iya Pro 1 dong. Mama Eri tadi dengerin Komunitas Dangdut enggak?
5: Iya banget ya.
2: Banget ya, melu joget-joget ya.
5: Bagus semua.
2: Aduh, tadi ada lagu apa yang paling berkesan Mama Eri? Anggernya sih Terajana ya. Terajana, Terajana. Datang untuk pergi ya tadi ya sama Mama iya. Imah ya.
5: Iya. Ya aku lagune ngikut aja ya.
2: Lagune ngikut Ben?
5: Iya.
2: Siap Mama Eri.
5: Siap. Mas apa sih ya?
2: Mas Kiki.
5: Mas Kikinya sangat bertugas.
2: Terima siap. Matur ya, nuwun. Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya. Kayaknya penyiar butuh minum disit ya. Ini ada satu WhatsApp dari Bang Winarso Pemalang ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memorial lagu. Rekas lagu Cindy Claudia, Aku Sayang Kamu. Oke, nanti ya coba ya Kang Winarso, nanti saya carikan kalau lagunya ada, langsung aku putarkan untuk Anda ya. Untuk yang sudah mengantri di belakang, nanti setelah lagu-lagu ini udah saya putarkan, saya akan kembali membuka untuk Anda yang mau bergabung via 0811254 0911 atau di 632336 ya. Boleh nanti setelah lagu ini ada Petaraya Sonata dengan apa hayu hitam putih jadi satu.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pulang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Selamat malam dengan Bro 1 di mana pun Anda berada. Ini masih bersama saya Undang Risi di Bro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Setelah tadi diputarkan

0: Temen apa nih? Temen SD, SMP, temen TK?
1: Enggak, temen ketemu di radio aja.
0: Oh, Masya Allah, Nji. Ini malah nambah temen lagi ya, orang teteh-teteh Bandung berarti ya.
1: Ya, teteh-teteh Jawa Barat ini.
0: Teteh-teteh, oh iya, Jawa Barat. Iya, Bandung Jawa lagi Barat, ya, Nji.
1: Dan ini Ciamis Selatan.
0: Ciamis Selatan, oke. Okay. Oh iya. Emang yang disebut teteh Bandung doang gitu.
1: Iya. Yang penting Jawa Barat, say.
0: Yang penting Jawa Barat ya. Oke, salam kenal juga, saya undang Rizky nih ya. Jadi nambah sedulur lagi ya, Teh.
1: Oke.
0: Anjing, Mbok mau salam-salam dulu, Teh, malam hari ini di Ruang Rindu. Salam-salam buat siapa aja boleh.
1: Salamnya buat Pok Tini. Mm-hmm. Terus Bunda Hanum.
0: Nggih.
1: Terus Pak siapa lagi ya yang masuk situ tadi, lupa.
0: Ada Mr. Balo di Cilacap.
1: Ya, Master Balo. Betul. Terus Pak siapa ya? Mbah siapa itu
0: ada tadi? Ada Mbah Kardun terusan.
1: Faizin ya?
0: Pak Faizin, ya? Betul.
1: Ya, itu. Aku Mas Ardian kenal sama Pak Faizin.
0: Oh, Masya Allah, nah. Alhamdulillah, Nje.
1: Ya,
0: siapa lagi, ayo?
1: Sepertinya tuh enggak tahu sih. Sepertinya buat ini aja, Mas Rizky aja.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Terima kasih. Nih, luar biasa.
1: Nih, aku ini sendiri, say.
0: Sendiri tuh apa, ay?
1: Sendiri, say. Aku jodi.
0: Ya Allah, udah kayak Ria Ricis berarti.
1: Ah, ditinggal mati, say.
0: Oh ya Allah, ya udah. Yang penting bahagia, sehat terus gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, pokoknya Pro 1 akan selalu hadir deh untuk menghibur pendengar Pro 1 dimanapun berada.
1: Oke.
0: Siap.
1: Ini apa aja yang mau diputar, say?
0: Ada lagunya dari Grace Simon dari dengan Biarlah Sendiri, kemudian dari Anita Rahman Datang dan Pergi. Bimbo dengan Adinda, Mayang Sari dengan Tiada Lagi, satu lagi ada Biarkan Bunga Berkembang dari Tetika Diteh. Mau milih yang mana?
1: Oh, itu aja deh yang apa tadi? Ih, lupa sebelum Tetika Di itu.
0: Ada ini apa? Tiada Mayang Lagi Sari. Dari Mayang Sari, betul.
1: Oh iya, oke, okay. Yang itu aja.
0: Siap.
1: Tiada Lagi.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih ya, Mas.
0: Matur nuwun. Sehat juga untuk Anda ya. Terima kasih. Okay. Luar biasa, selamat malam. Luar biasa, ini udah bergabung. Satu lagi kali ya, ada siapa di sana? Ruang Rindu. Loh, hilang deneng. Ruang Rindu. Oh ini. Ruang Rindu. Loh, kok hilang, Reiso? Gak bisa diangkat, ya udah yang ditelepon aja ya. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Asho, Sugeng Dalu, Ibu gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Anji, sehat nih, Bung, ya? Gimana?
2: Tadi kan kemarin komunitas juga.
0: Oh, alhamdulillah, tadi panggung hiburan dangdut kondang monitor juga ya, Bu ya?
2: Monitor.
0: Lagu apa yang paling berkesan, Ibu?
2: Cinta Dilema? Iya, aku suka.
0: Waduh, luar biasa. Ini kenapa ya lagu-lagu tuh banyak yang menceritakan tentang ini ya, kasmaran tapi yang sedih-sedih gitu ya.
2: Iya. Sama siapa juga, Mas Rizky juga.
0: Gimana? Mau salam-salam dulu boleh, silakan.
2: Iya, sama siapa dulu?
0: Sama siapa? Oh, nebak namanya ya?
2: Bukan.
0: Apa?
2: Enggak, apa ya? Lupa lagi, Mas Rizky. Padahal udah pernah. Apa ya, karaoke?
0: Oh, udah pernah. Oh ala, ini yang dari mana ya? Bentar, ini suaranya kayaknya karena suaranya tuh kembar kabeh. Misalnya kayak Pot ini kan mikir kakak kiki kuku gitu kan dari kepanu ya. Terusan Mr. Balo ki ciri khasnya Assalamualaikum.
2: Yang di lahar wetan nih.
0: Yang di mana?
2: Yang di lahar wetan.
0: Oh, lahar wetan sih sab. Aduh, Cen. Di lelah pikir kertasnya ngilang. Ibu Dar.
2: Darisa.
0: Ibu Darisa, ya Allah, emot ya. Yuk Kiki emot Ibu Darisa lahar wetan. Bu. Ya, bok pengen ngerti ya. Nyong kan

0: Kayak duit catatan cilik ya, tertulisi Mr. Balo Widara Payung ya, terusan Mama Ade, Kelapa Gading, Mama Indah dan sebagainya. Kertasnya hilang, butuh buti selane ngendi ya, biasanya yang locker deleng langka. Tadi ini wis lah kenalan maning ya, apa-apa ya budar ya. Ya iya ngatur rampung ya, jasa setengah-setengah. Siap, alhamdulillah. Siap. Ibu monggo mbok mau kirim-kirim salam buat siapa aja malam hari ini?
1: Salamnya enggak positif. Yang barusan itu siapa
0: namanya? Teteh Bandung. Ini ada Teh Lim, kawasan Banjarsari Jabar.
1: Teh In. Mbak Indah. Mama Hanum, Mama Ade, Mama Ida. Dua-duanya Mama Ida, Mama saya sama Mama Ida Kotasari. Pak Badrun, Pak Nadu, Pak Katin, terus Pak Bayudin, terus kita langsung hati. Buat semuanya saja, ini Mama Luna masih mau tes.
0: Anji, semuanya saja Anji.
1: Apa saja nanti ya Mas?
0: Anji.
1: Ya, buat Mas Kikinya selamat tugas, mudah berhasil selalu.
0: Amin. Terima kasih, Ji. Terima kasih luar biasa ya. Oke, baik. Dengan Pro 1 di mana Anda berada, kita langsung saja ya putarkan dulu ada Mayang Sari dengan Tiada Lagi dan lagu-lagu yang sudah dipesan bersama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Lihat Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi menarik di mana kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto ini kembali menggelar Karya Kreatif Serayu atau KKS dan Banyumas Digifest 2026 di Menara Teratai Purwokerto hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 hari ini. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut ini menjadi ajang penguatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, digitalisasi, dan juga kolaborasi lintas sektor. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Ibu Kristofeni, ini mengatakan Karya Kreatif Serayu tahun ini merupakan penyelenggaraan ketiga yang menjadi agenda tahunan BI Purwokerto. Acara ini menghadirkan lebih dari 100 UMKM dari wilayah Banyumas Raya yang menampilkan beragam produk unggulan, mulai dari fashion, kriya, makanan dan juga minuman hingga kuliner khas daerah. Selain pameran UMKM, kegiatan tersebut ini juga menghadirkan berbagai layanan publik seperti pembayaran pajak, layanan SIM, SKCK, perizinan usaha, donor darah, pasar tani, pasar murah hingga edukasi literasi ekonomi dan keuangan serta pengalaman bertemakan lingkungan atau green experience. Ini pendengar. Menurut Kristofeni, penyelenggaraan KKS dan Banyumas Digifest ini dilakukan di tengah berbagai tantangan ekonomi global seperti meningkatnya ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan dunia, volatilitas pasar keuangan hingga dampak perubahan iklim yang memengaruhi rantai pasok dan sektor energi. Ini semoga dengan adanya acara tersebut ini bisa menggeliatkan lagi ya UMKM di Banyumas Raya khususnya.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, kali ini ada informasi yang gak kalah menariknya, di mana Persibangga Purbalingga ini dipastikan batal menjadi tuan rumah babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam rilis resmi PSSI tentang pembagian grup dan penetapan tuan rumah babak 16 besar. Tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman tersebut akan menjalani seluruh pertandingan babak 16 besar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Manajer Persibangga, Uut Rias Yanuar, menyampaikan bahwa Purbalingga ini sedianya ditetapkan menjadi tuan rumah kompetisi sejak babak 64 besar hingga 16 besar. Ketetapan tersebut tertuang dalam surat resmi PSSI sebelum kompetisi digulirkan. Namun pendengar, karena pertimbangan tertentu, PSSI ini memutuskan bahwa pertandingan babak 16 besar ini diselenggarakan di tempat yang netral, sehingga Purbalingga batal menjadi tuan rumah. Sementara itu, pelatih Persibangga Muhammad Irfan meminta dukungan dan doa dari seluruh supporter serta masyarakat gitu ya. Ya, meskipun timnya ini tidak dapat bermain di kandang sendiri, Irfan menegaskan Persibangga akan berjuang maksimal untuk mewujudkan target promosi ke Liga 3 musim depan gitu ya, amin ya. Di mana adapun babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden musim ini berlangsung startnya dari tanggal 19 sampai dengan 26 Juni 2026. Persibangga tergabung di grup AA bersama PSN Ngada Nusa Tenggara Timur, 757 Kepri Jaya FC dan Persikotas Tasikmalaya ya. Semoga yang terbaik deh ya untuk teman-teman yang sedang berlaga di Piala Presiden 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, berkah dalam. Pada Sabtu 20 Juni 2026 hari ini, kita akan mendengarkan santapan rohani dengan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33. Mari siapkan hati untuk mendengarkan santapan rohani pada malam hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar kami mampu mendengarkan sabda dan firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui depan Bapaku yang di surga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapaku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari pendengar yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil hari ini bercerita tentang pesan Yesus kepada para muridnya. Ia mengatakan, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu." Pesan ini mengingatkan para rasulnya untuk tidak boleh takut karena Yesus tahu bahwa Allah akan selalu menyertai mereka. Allah memperhatikan setiap orang secara pribadi. Karena itu, para rasul tidak boleh takut terhadap siapa dan apa saja. Yesus juga menasihati para rasul supaya tidak boleh takut terhadap orang yang membunuh tubuh. Para murid semestinya takut terhadap dia yang berkuasa membunuh jiwa dan badan. Artinya, mereka hanya boleh takut pada Allah, takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sebab Dialah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dengan kata lain, Yesus menasihati para

Hal yang ini membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Akibatnya, hidup kita menjadi tidak benar. Takut akan Allah itu harus diwujudkan dalam sikap hidup kita setiap hari, yakni menjadi manusia yang baik dan manusia yang benar di hadapan Allah. Saya yakin, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dikuatkan dan berani melawan segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari bertanya pada diri masing-masing, apakah selama ini kita benar-benar mau dan takut kepada Allah ketika berbuat kesalahan atau bertindak tidak benar? Apakah kita takut kepada Allah saat merasa diri hebat, merasa paling benar, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, sombong, acuh tak acuh, dan tidak peduli sesama? Maka mari kita tempatkan nasihat Yesus dalam hidup kita dan selalu mendengarkan bisikan Roh Kudus, supaya hidup kita sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi sesama.

Dengar adalah gue dari Shalom 7 dengan sederhana yang namanya harus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan Purwokerto malam ini bersama saya undang Rizky. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar. Selamat malam, selamat beristirahat dan jangan lupa nanti siaran Pro 1 Purwokerto juga masih akan berlanjut. Akan menemani Anda semuanya untuk spesial ya di gelaran Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026 langsung disiarkan dari Pro 1 RRI Purwokerto selama 24 jam nonstop untuk menghibur Anda semuanya. Dari studio Pro 1 RRI Purwokerto, Nang Rizky pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Sembilan tiga poin satu, Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

0: Laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra dan Bung Tomo, juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries. Datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya namun kembali patah di tengah jalan daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi. Namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya kepada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia. Mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbjerg di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di daerah pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia, ini sudah terjebak offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Kemudian lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberg nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga berkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberg, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Hek, mundur ke belakang lagi Van Hek, alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri, lini serang dari Belanda.

0: Astagfirullahaladzim. Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Mae. Turun, Mae, ini.

0: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, Nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Kali keindahan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor,
2: Bro. Masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa negara.

Inggris. Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Patih Sido Pakso.
1: Patih Sido Pakso.
2: Kesenian tradisional ketoprak merupakan jenis pertunjukan tradisional yang telah mengalami perkembangan sejak diciptakannya hingga saat ini.
3: Jan kaya kiye, pegawean wis rampung kabeh. Daran ya wis cemawi. Saya Rakisem, selaku pemain ketoprak yang berperan sebagai emban. Berdasarkan alur cerita dalam naskah, pemilihan seseorang dalam memerankan tokoh ketoprak didasarkan pada kecakapan pemeran dan kecocokan fisik berdasarkan naskah pertunjukan.
4: Diajeng,
5: Kang Mas,
4: tak tinggal kali datang.
2: Diharapkan masyarakat loyal terhadap seni tradisional sehingga tidak mudah digeser oleh jenis-jenis kesenian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak Ibu, yuk.
2: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ini suara burung cantik dari Surya.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
1: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT yaitu satelit, dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit, kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
0: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudah

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Berisik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
2: Saya mau bacurhat, Le.
3: Kenapa kamu nangis?
2: Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
3: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
2: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal sih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
3: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
4: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
2: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
3: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: kisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
1: Kacaryos Sang Bima. Dasar satrio gengal uhur ingkang saweg ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
0: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kaligua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
2: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
0: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.

0: Ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ayo lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis ditune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ay, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah, udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
2: Nah, kamu.
3: Nah, ya
4: Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
4: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
5: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar
6: mati. Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
7: Mana sih, Jo?
6: Oh iya, cakep ya.
7: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
6: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Eis.
7: Oh.
8: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
7: Iya, Mbak. Eis.
6: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
8: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
6: Muhun. Abdi ti Bogor.
7: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
9: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa.

0: Sidupakso.
1: Patih Sidupakso.
2: Kesenian tradisional ketoprak merupakan jenis pertunjukan tradisional yang telah mengalami perkembangan sejak diciptakannya hingga saat ini.
3: Can kaya kiye pegawean wis rampung kabeh. Daran ya wis cemawi. Saya Rakisem, selaku pemain ketoprak yang berperan sebagai emban. Berdasarkan alur cerita dalam naskah, pemilihan seseorang dalam memerankan tokoh ketoprak didasarkan pada kecakapan pemeran dan kecocokan fisik berdasarkan naskah pertunjukan.
4: Diajeng
5: Kang Mas,
4: tak tinggal kali datang Mas.
2: Diharapkan masyarakat loyal terhadap seni tradisional sehingga tidak mudah digeser oleh jenis-jenis kesenian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

0: jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala.
3: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga Anda semuanya yang pagi hari ini masih menyimak siaran kami Pro 1 RR Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk menikmati sajian program-program menarik kita. Di mana sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak program program Mutiara Pagi dan dilanjutkan Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat dan Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat serta program-program menarik lainnya yang akan kami hadirkan di sepanjang Purwokerto pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Dan pagi ini kita akan membahas satu topik yang melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu membangun masyarakat dalam Islam bagian yang ketiga. Dan pagi hari ini sudah bersama Ustadz Dr. Sofiullah MHI lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat nggih Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah luar biasa. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita awali atau kita mulai dialog Mutiara Pagi pagi ini, kita akan informasikan terlebih dahulu bahwa Anda dapat menyimak program Mutiara Pagi melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto maupun juga melalui link streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan tentunya Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara langsung melalui kanal YouTube kami RRI Purwokerto. Dan nanti kita juga akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bertanya kepada Ustadz Sofiullah. Silakan nanti kita akan membuka sesi pertanyaan melalui line telepon kami di 02816332336 ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911. Pendengar, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pentingnya membangun masyarakat dalam Islam melalui penguatan ukhuwah, kepedulian sosial, keadilan, persatuan, serta pembentukan akhlak mulia dalam kehidupan bersama. Mutiara Pagi edisi kali ini akan melanjutkan pembahasan tersebut dengan mengkaji pilar-pilar lain yang menjadi fondasi masyarakat Islam agar terwujud kehidupan yang damai, beradab, serta saling menguatkan dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup. Dan kita langsung saja dengarkan tausiah pada pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Sofiullah MHI. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu al-'azim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat wal afiat, masih diberikan kesempatan umur panjang sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga kita semuanya. Para pendengar RRI dimanapun berada, sebagaimana disampaikan minggu yang lalu bahwa setidaknya dalam membangun masyarakat di dalam Islam ada 5 pilar yang kemudian perlu diupayakan dan perlu diusahakan untuk kemudian betul-betul masyarakat itu terbangun dengan baik. Pilar yang pertama yang kemarin saya sampaikan yaitu berkaitan dengan mewujudkan keadilan sosial, al-adalah al-ijtima'iyah. Ya, hal ini disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum wa awil walidaini wal aqrabin. ayat ini memberikan gambaran bahwa orang-orang yang memberikan penegakan keadilan karena Allah, ya, bukan karena siapa-siapa, bukan karena jabatan, bukan karena pihak lain dan lain sebagainya, tapi betul-betul ditegakkan karena Allah, syuhada alillah, ya, dia menjadi saksi yang adil, ya, walaupun mungkin terhadap dirinya sendiri persoalan itu bisa berpengaruh terhadap dirinya, terhadap ibu bapaknya atau kerabat-kerabatnya, dia tetap adil. Nah itu ya, ini teringat dengan lagunya Nasidaria gitu ya, yang adikku melanggar hukum gitu ya, aku yang menjadi saksi, paman penuntut umum, ayah yang mengadili. Coba kalau kita lihat lagu itu kan sekelompok ya yang terlibat di dalam pengadilan itu semuanya adalah keluarga semua gitu ya, adiknya yang melanggar hukum, kakaknya yang menjadi saksi, pamannya yang menjadi penuntut umum, ya, ayah yang menjadi hakim. Nah, coba bayangkan lingkaran yang seperti itu tidak memungkinkan kita untuk bisa ya berbuat adil gitu ya. Wah, ini kan anakku, maka saya putuskan ya gitu ya, misalkan hakimnya seperti itu atau penuntut umumnya. Wah, ini adalah ponakanku. Enggak mungkin saya harus tuntut berapa tahun gitu ya. Ya, jadi berapa bulan, bukan jadi tahun kan gitu ya. Jadi tuntutannya jadi rendah kayak gitu. Kesaksian kakaknya bisa jadi juga sangat ringan jadinya gitu. Nah, ini ditunjukkan seperti itu. Tetapi ya dikatakan bahwa qawamina bil qisti syuhada alillah gitu. Jadi menegakkan keadilannya itu karena Allah, dan bisa dia itu komitmen untuk berbuat adil dalam kondisi apapun. Ya, walaupun itu persoalan itu ada dalam ruang lingkup keluarga tadi. Kaila yakuna dulatan bainal akhnia iminkum. Ya. Keadilan sosial juga berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan. Ya, jadi pemerintah atau siapapun, terutama orang-orang kaya gitu ya. Bagaimana kemudian pemerataan harta yang dimiliki itu harus beredar di antara semua orang, semua kalangan, terutama orang-orang yang membutuhkan. Tidak boleh kemudian hanya berputar di antara orang-orang yang kaya saja. Makanya ada zakat, ada sedekah, ada infak. Itu adalah upaya bagaimana kemudian keadilan sosial itu bisa merata ke semua penjuru, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, orang kelaparan, dan begitu seterusnya. Inilah yang kemudian harus dibangun di dalam masyarakat kita ini, gitu ya. Kemudian pilar yang kedua yang kemarin juga saya sampaikan berkaitan dengan mewujudkan persatuan dan perdamaian, al-wahdatu wasilmil ijtima'i, gitu ya. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Jadi orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu. Nah, sebenarnya kalau kita berkaitan dengan ukhuwah, itu kan ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ada juga ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sesama sebangsa dan setanah air gitu ya. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Nah, ini kalau kita melihat orang itu bukan saudara kita, ya setidaknya setanah air lah. Gitu. Kalau tidak bisa melihat orang lain itu saudara kita atau tidak setanah air atau tidak sebangsa dengan kita, lihatlah mereka sebagai sesama manusia. Inilah yang kemudian harus dibangun di dalam sebuah tatanan masyarakat gitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an juga disebutkan wala tanazza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kamu berselisih yang kemudian mengakibatkan kamu menjadi lemah dan hilang kekuatannya. Kita tahu bahwa kekuatan besar kita itu adalah persatuan dan kesatuan, perdamaian. Kalau kita berpecah belah, maka jelas itu akan mewujudkan sesuatu yang timpang, yang tidak ada persatuan itu ya, tidak ada kesatuan yang kemudian bisa membangun ya kebersamaan untuk kemudian bareng-bareng berjalan bersama. Ini yang kemudian akan hilang kalau memang tidak dibangun persatuan dan kedamaian itu. Kemudian pilar yang keempat adalah tentang bina'ul mujtama' al-akhlaqi, membangun masyarakat yang punya moral, ya, punya moral yang baik, punya akhlak yang baik.
2: Jadi disebutkan dalam ayat Al-Qur'an wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi di antara kita semua ini ya harus ada yang kemudian orang yang menyeru kepada kebajikan. Di fokus kita adalah bagaimana kebajikan dan kebaikan itu berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Kita yang paham, kita yang tahu terkait dengan kebajikan itu, maka sudah selayaknya mendorong masyarakat yang lain agar kemudian mengarah kepada kemaslahatan dan kebaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi kita ini adalah merupakan umat yang terbaik yang memang dilahirkan untuk keberadaan peradaban manusia. Jadi kita ini manusia itu dilahirkan memang untuk membawa peradaban yang luar biasa di tengah-tengah manusia. Sehingga kalau memang ada sesuatu yang perlu didorong kebaikan, maka kita perlu memotivasi dan mendorongnya untuk kebaikan itu agar ada di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula, kalau memang ada hal-hal yang disinalir ya, atau yang diduga memberikan efek yang buruk, maka kita sebagai manusia yang dilahirkan betul-betul untuk menjaga peradaban ini, maka harus betul-betul menjadi pencegah dan menolak segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan atau kerusakan itu. Nah, disinilah kemudian dikatakan watu minu nabilah. Disitulah fungsi kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang keempat, pilar yang keempat dalam membangun masyarakat adalah mewujudkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat kita ini harus punya peran masing-masing. Jangan kemudian peran itu hanya dimiliki oleh salah satu orang saja atau salah satu kelompok saja. Kita berayo bareng-bareng gitu ya, bersama-sama, bahwa semuanya memiliki hak untuk kemudian bergerak dan mempunyai kewajiban bersama, berpartisipasi, punya ide, punya gagasan, silahkan untuk kemudian disampaikan, punya pemikiran yang kemudian bisa membangun, silahkan kemudian disampaikan, ada kritik dan saran, silahkan disampaikan dengan baik, itulah partisipasi dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi dalam ayat Al-Quran disebutkan wa amruhum syura bainahum, urusan-urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Jadi setiap orang berhak untuk kemudian berpendapat, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan gagasan-gagasan, ide-idenya, begitu. Bukan kemudian mengacaukan situasi. Ya, jadi kayak ibaratkan demo itu ya. Demo ini kan sebenarnya adalah menyampaikan aspirasi lewat lapangan di jalanan itu, gitu ya, tidak di parlemen tapi di lapangan di jalanan. Maka sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian aspirasi itu betul-betul tersampaikan dengan baik. Kadang digagalkan oleh situasi kondisi yang tidak memungkinkan, gitu ya, aspirasi itu tidak tersampaikan dengan baik. Ya misalkan ada chaos, gitu ya, ada terjadi kerusuhan, ada terjadi kekerasan, ada keributan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya aspirasi itu tidak betul-betul disampaikan dengan baik. Padahal masyarakat itu, ya, yang kemudian mewakili masyarakat itu, mereka menunggu-nunggu aksi mereka agar kemudian aspirasi yang disampaikan itu betul-betul tersampaikan dengan baik. Tapi karena dengan pola-pola yang kemudian ribut dan lain sebagainya, itu akhirnya tidak tersampaikan dengan baik. Ya, jadi ada usaha-usaha untuk kemudian dibolehkan, silakan untuk berpartisipasi, untuk mencari sebuah ide atau gagasan. Bila perlu, gitu ya, penyampaian aspirasi itu sekaligus mencari solusi terbaik. Ya, menjadi kayak misalkan kenaikan BBM, ya, menolak kenaikan BBM misalkan. Silakan tawarkan solusi terbaik untuk pemerintah. Kalau memang tidak naik BBM-nya itu seperti apa, kan gitu ya? Kalau tidak naik BBM-nya seperti apa? Kira-kira seperti itu, ya. Ya, kalau memang terpaksa naik karena harga minyak dunia melambung tinggi misalkan kayak gitu. Ya, mau tak tidak mau memang ya harus naik. Misalkan kayak gitu, misalkan pemerintah serba salah kan gitu. Mau mengikuti pola apa? Perdagangan dunia ataukah mau mengikuti aspirasi masyarakat yang tidak ingin naik? Nah, kira-kira yang baik yang mana kan gitu ya, yang bisa berdampak manfaat dan maslahat. Nah, ini harus dikaji ya, kalau memang tidak naik kira-kira dampaknya apa, kalau naik dampaknya bagaimana. Nah, itu harus betul-betul diaspirasikan. Jadi kalau bisa apa yang disampaikan, pendapat apapun itu perlu memberikan solusi terbaik, dan semua rakyat, semua apapun itu, kalangan itu punya hak yang sama gitu ya, untuk memberikan pendapat, memberikan masukan, memberikan kritikan, silakan saja. Dan tidak boleh kemudian ada upaya-upaya penjegalan, itu tidak boleh. Inna Allah la yuhayru ma biqaumin hatta yuhayru ma bi anfusihim. Nah, ini termasuk ayat tentang pemberdayaan. Jadi kita itu bisa bergerak maju kalau kita mau mengubah diri kita. Kalau kita tidak bisa berkeinginan, tidak mau ada keinginan untuk kedepannya, ya tidak mungkin untuk kemudian bisa berubah. Arah ke depan yang baik itu diupayakan. Nah, upaya-upaya inilah yang kemudian, bukan kemudian kita menyerah pada takdir, wah ini sudah takdir dari sana, tidak. Ini ayat ini memberikan dorongan motivasi kepada kita bahwa ada takdir yang bisa diubah. Ya, ada takdir yang bisa diubah, dan itu tergantung kitanya. Begitu, tergantung kitanya. Sejauh mana kita ini mau mengubah diri kita ke arah ke depannya itu seperti apa. Itu ada kemauan besar, itulah yang kemudian menandai keberhasilan kita ke depan. Dan masyarakat kita harus dibawa dengan arah yang seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita arahkan ya, bahwa ada pembangunan masyarakat melalui partisipasi mereka, pendapat mereka layak untuk kemudian didengarkan, dan juga ada pemberdayaan masyarakat, bahwa masyarakat ini, masyarakat miskin misalkan gitu ya, diberdayakan ya, mereka bisa berubah dari kemiskinan itu, bisa berubah ya menjadi mampu kayak gitu, bisa, sangat bisa sekali. Makanya kemudian zakat itu tidak hanya konsumtif, tapi zakat itu ke arah produktif, agar apa? Ada pemberdayaan, ya, ada pemberdayaan masyarakat. Gitu. Bagaimana kemudian masyarakat tidak hanya nyadong istilahnya gitu ya, nyadong terus kemudian selesai di situ. Tapi bagaimana kemudian dia bisa berusaha dengan adanya pemberdayaan itu. Jadi ada pemberdayaan masyarakat. Dan ini perlu turun lapangan bagi para ahli untuk kemudian memberikan pencerahan kepada di tengah-tengah masyarakat. Ada pelatihan, makanya ada balai-balai pelatihan itu luar biasa memang diciptakan untuk kemudian ada pemberdayaan itu. Dan itu harus ada di sebuah negara yang memang ingin maju ya, ingin maju ke depan, ingin ada perubahan ke depan yang lebih baik. Dan yang terakhir, pilar yang kelima adalah bagaimana kemudian membangun masyarakat melalui kesejahteraan bersama. Perwujudan adanya kesejahteraan bersama ini, al-maslahatul 'ammah, ini harus diupayakan agar pembangunan masyarakat betul-betul nyata. Nah, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi bagaimana kemudian masyarakat itu didorong untuk saling peduli ya, untuk saling tolong-menolong. Jangan kemudian acuh tak acuh. Itu loh, ada tetangga yang kelaparan dan sebagainya. Makanya cukup menarik ya ketika ada sebuah hadis qudsi ya yang menjelaskan bahwa Allah itu memberikan gambaran tanazul ya, tanazul. Jadi ada dalam Islam itu mendekat diri kepada Allah itu ada konsep tanazul, ada konsep taroki, Mas. Tanazul itu berarti istilahnya itu belusukan. Yeah. Kalau dalam bahasa politiknya itu adalah belusukan. Jadi seorang pemimpin belusukan langsung ke rakyatnya gitu ya. Kalau misalnya ke petani itu mau turun ke lapangan, ke sawah itu, mau kotor-kotoran gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Mau kotor-kotoran gitu, mau nanam bareng bersama dengan masyarakat, walaupun presiden misalkan gitu, ya. Mau turun ke itu namanya tanazul, namanya kalau bahasa ini ya. Nah, tanazul itu berarti Allah ya itu menurunkan zat, apa, menurunkan derajatnya menuju ke sifat-sifat makhluk. Jadi hadis qudsi itu memberikan gambaran ya, yabna Adam, ana maritu falam ta'udni, wahai anak cucu Adam, saya ini lagi sakit. Ya, waktu kamu hidup di dunia saya itu sakit. Kenapa kamu tidak menjengukku? Loh, manusianya kaget. Bagaimana kami menjenguk engkau? Engkau kan Rabbul Alamin, engkau Tuhan semesta alam. Gimana caranya menjenguknya? Terus Allah memberikan gambaran itu loh, tetanggamu lagi sakit, saudaramu lagi sakit, temanmu lagi sakit. Kenapa enggak dijenguk? Kalau kamu menjenguk temanmu, saudaramu, tetanggamu yang lagi sakit itu, kamu akan menemukanku di sana. Ya, niscaya kamu akan menemukanku di sana. Berarti Allah sedang tanazul di sana itu. Makanya tidak heran kalau kemudian doanya orang yang sakit itu mustajab itu. Karena Allah sedang tanazul di sana. Ya. Nah, gambaran dalam hadis qudsi itu tiga. Allah sakit, Allah kelaparan, Allah kehausan. Kayak itu. Kenapa engkau tidak memberiku makan? Kenapa engkau tidak memberiku minum? Loh gimana? Engkau kan Rabbul Alamin. Gimana cara apa menjenguk yang sakit gitu ya? Itu adalah yang sakitnya Allah. Kayak itu kan gimana? Terus yang kelaparannya Allah, gimana cara memberi makan gitu ya? Terus digambarkan Allah itu kehausan. Loh gimana cara memberinya minum? Ya, ternyata gambaran itu ada di ranah sosial. Ya, bahwa itu loh tetanggamu lagi sakit, saudaramu lagi sakit, temanmu lagi sakit. Itu loh tetanggamu, saudaramu, temanmu yang lagi kelaparan. Itu loh temanmu, saudaramu, tetanggamu lagi kehausan. Kenapa tidak memberikan mereka makan, tidak memberikan mereka minum? Kalau kalian semua memberikan makan kepada mereka-mereka itu, memberikan minum kepada mereka-mereka itu, maka niscaya kamu akan menemukanku di sana. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ternyata ada kesejahteraan bersama. Kita ini menjadi apa orang yang harus bertanggung jawab ya terhadap kesejahteraan bersama itu. Ya, tidak kemudian menyalahkan satu sama lain. Ayo bareng-bareng gitu ya. Ada masyarakat yang serba kekurangan dan sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab bersama. Bahwa kita perlu menolong-menolong gitu ya, tolong-menolong, dan kita peduli terkait dengan upaya-upaya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Tidak kemudian menyalahkan pemerintah, tidak melulu menyalahkan lain sebagainya. Kita sebagai anggota masyarakat yang berada di situ dan punya kemampuan, ayo kita melakukan pemberdayaan masyarakat misalkan. Ayo kita bareng-bareng kemudian tolong saling tolong-menolong. Apa kurangnya, apa yang kemudian perlu diupayakan, misalkan kayak gitu. Nah ini cita-cita bersama kita. Ya, dalam membangun masyarakat yang kemudian memang betul-betul adil, sejahtera, dan nyaman di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kehidupan masyarakat ya enak ya, nyaman, damai gitu ya, sejahtera, adil, tidak takut apa-apa kan gitu. Semuanya saling tolong-menolong, semuanya saling bahu-membahu untuk kemudian membangun bersama-sama. Itu yang diinginkan oleh Islam gitu. Cita-cita besar kita adalah bagaimana kemudian masyarakat itu betul-betul terwujud masyarakat yang madani, yang betul-betul berperadaban, yang betul-betul mempertanggungjawabkan posisi masing-masing di dalamnya. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan, Mas.
0: Baik. Terima kasih. Baik. Wah, ini menarik sekali ya. Memang tadi pembahasan kita terkait dengan pembangunan atau membangun masyarakat dalam Islam, ini tadi sudah disampaikan ada 5 poin. Yang pertama adalah mewujudkan keadilan sosial, kemudian yang kedua mewujudkan persatuan dan perdamaian, kemudian yang ketiga mewujudkan masyarakat yang bermoral, dan keempat mewujudkan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat, dan poin yang terakhir tadi disampaikan adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Wah, menarik sekali ini. Jadi silakan buat Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz Shofiullah, kita membuka kesempatan di 0281632336. Dan juga melalui WhatsApp di 0811-2540-911 ataupun juga melalui kolom komentar di live chat YouTube kami, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya, dengan Pak Giat, nge. Silakan Pak Giat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Giat.
3: Saya mau mengambil hubungan insaniannya ya Ustaz ya. Kita manusia terkadang gini Ustaz ya. Kita itu terkadang orang itu ada maunya ya Ustaz ya. Maunya seperti ini. Orang itu kalau sedang butuh ya Ustaz ya, dia itu keton apa ya, akrab lah ya.
2: Melas ya, memelas.
3: Jadi kalau sudahnya tidak butuh kok, seolah nyuekin loh itu loh yang seperti itu. Nah itu manusia yang seperti itu, gimana Ustaz? Terkadang kita itu berpikir, untungnya kita untuk menjaga harga diri itu tidak segampang anggar ucapnya. Itu kan gampang Ustaz. Itu aplikasinya kita sebagai manusia dalam latihan kita. Semakin percaya diri, semakin tentu kunci keberhasilnya apa saja Ustaz. Demikian Ustaz dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan menghadapi orang yang ketika ada
2: kalau butuh melas.
0: Iya. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kiat gitu ya. Dan itu memang ujian kita ya. Jadi kadang itu orang miskin itu posisi-posisi apa yang perlu kita perhatikan itu malah justru menyakitkan kita. Itu malah justru disitulah perjuangan kita. Kan gitu ya. Bagaimana kita kemudian mau bersedekah kepada orang pelit? Orang-orangnya pelit kepada kita, tapi malah justru kita bersedekah kepada orang pelit itu justru pahalanya besar. Gitu ya. Justru disitulah nilai perjuangan kayak gitu. Justru di situ. Nah, itulah nilai keikhlasan kita diuji di situ. Nilai keikhlasan kita diuji di situ. Nilai betul-betul kebaikan kita itu diuji di sana. Apakah itu kebaikan kita itu karena Allah atau pengen dipuji oleh orang lain? Atau pengen apa? Menanam jasa. Sehingga kita ini berjasa, kamu itu harusnya membalas jasa saya, kan gitu. Ya, itu kan kebanyakan orang di situ. Ya. Ini contoh-contoh yang sering muncul gitu di tengah-tengah masyarakat. Biasanya hajatan gitu ya. Orang menulis di situ dia memberi amplopnya 100.000 misalkan gitu. Ya, ngasih amplopnya 100.000. Ternyata begitu sebaliknya ya, dia hajatan, ternyata dia enggak dapat apa-apa dari orang yang hadir itu, enggak apa orang yang ini yang hadir kayak gitu. Jadi bolak-baliknya itu mestinya ada balasan istilahnya gitu ya. Orang melihat balasannya. Ya, makanya kan ada yang viral itu. Dia menghabiskan dana 2 miliar tapi malah dapatnya cuma 2 juta berapa. Itu kan viral itu. Jadi sebenarnya apakah balasan orang lainnya atau mencari balik modalnya ataukah memang kita ini sedang tasyakuran. Kayak gitu. Masa tasyakuran kok ada timbal balik kan gitu bahasa istilahnya gitu ya. Ya walaupun memang iyalah ya, memang timbal balik itu ada gitu ya. Kita mengeluarkan berapa nanti tamu-tamu ya memberi apa salaman dan lain sebagainya itu berapa kan gitu. Ya ya memang agak keterlaluan juga gitu ya, menghabiskan 2 miliar kok cuma dapat 2 jutaan gitu ya. Ya, masyarakatnya gimana ini kayak gitu, tidak ada kepedulian bahwa dia berusaha untuk menghadirkan yang terbaik, bahagia tamu itu kan ya perlu juga diapresiasi lah dengan itu. Ya itu juga iya, tapi juga dibangun bahwa sebenarnya intinya kita ini sedang tasyakuran, kita ini sedang minta doa ya, kita doa kepada yang tamu, para tamu undangan. Jadi harapannya doanya apa amplopnya kan gitu. Ya, yeah. Balasannya mana ini gitu. Itu sama persis dengan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Kiat gitu ya. Kadang orang itu butuh itu memelas. Ya, tapi kalau sudah tidak butuh, wah itu sengak gitu ya. Istilahnya itu.
0: Yeah,
2: ya tidak peduli sama sekali. Ya. Ya itu justru kita ujian di sana. Banyak yang kemudian dalil menyampaikan bahwa sedekah kita itu kepada orang yang kikir kepada kita itu akan lebih baik. Ya, kita berbuat baik kepada orang yang selalu jahat dengan kita itu justru yang baik. Gitu. Kita kemudian tetap bersikap dengan musuh kita ya, yang selalu menjelek-jelekkan kita, justru itu yang sedang kita diuji sebenarnya baiknya kita di mana kan gitu. Ya, apakah ada maunya apa nah, orang memberi sedekah, pengen orang yang diberi sedekahnya itu menghormati kita. Nah, sebenarnya sedekah kita ini untuk kita dapat pujian dari orang lain atau seperti apa?
0: Iya.
2: Justru di situ nilai kebaikan yang muncul gitu ya. Jadi ada upaya-upaya kita di dalam membangun ya kebaikan kita ini adalah nilai ta'ala awalnya gitu ya, nilai ta'ala. Itu memang tapi memang sulit. Itu memang sulit. Iya. Itu tingkatan-tingkatan yang memang perlu terus kita upayakan. Tapi ya setidaknya intinya kita tetap berfokus kepada kebaikan itu sudah baik lah gitu ya. Sudah baik. Kalau misalkan ada unsur-unsur pihak lain yang kemudian ya iri dengan kita, ya biarkan sajalah kayak gitu ya. Orang yang tidak berbuat baik dengan kita setelah kita bersedekah, setelah kita berbuat baik, sudahlah. Enggak usah fokusnya enggak usah ke orang lain. Fokusnya ke diri kita, bagaimana kita tetap berjuang untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat itu saja.
0: Baik.
2: Nah, itu mungkin jawaban yang dapat saya sampaikan, Mas.
0: Baik, wah menarik sekali ya, karena memang ini fenomena yang sering kita temui di dalam bermasyarakat gitu ya Ustaz. Oke, okay. Baik, ini saya akan membacakan pertanyaan yang masuk di kolom live chat YouTube kita. Ada @andi3578. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya, apakah benar aksi demonstrasi tidak disarankan dalam Islam? Kalau benar, bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi kita secara Islami agar didengar? Terima kasih, silakan Ustaz.
2: Ya, yang demonstrasi ya.
0: Ya.
2: Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita itu punya hak untuk berpartisipasi dalam membangun negara kita ini. Punya hak sekali. Jadi masyarakat itu punya hak untuk berpartisipasi, membangun bareng-bareng bersama dengan pemerintah, membangun negara kita itu sangat menjadi tanggung jawab kita bersama kan gitu ya. Jadi ada pemerintahnya, ada rakyatnya gitu ya. Ada pihak militernya, keamanannya. Itu semuanya bareng-bareng ayo membangun negara. Jadi memang kalau misalkan ada sesuatu yang melenceng dari tujuan yang kebaikan bersama gitu ya, maka layak juga untuk kemudian dikritik ya, diberi masukan ya, diberikan solusi yang terbaik. Makanya tadi saya sampaikan bahwa demonstrasi itu bentuk dari kita menyampaikan aspirasi di lapangan gitu ya. Ada aspirasinya lewat parlemen, itu ada
0: ya.
2: Lewat parlemen atau lewat diskusi yang kemudian diskusi itu merekomendasikan gitu ya, ada rekomendasi dari diskusi itu, misalkan pertemuan apa, terus kemudian ada rekomendasi, itu juga termasuk diantara aspirasi kepada pemimpin, atau mungkin kayak kemarin di UGM itu ya,
0: yeah.
2: Yang kemudian mendatangkan menteri untuk untuk ayo berdiskusi gitu ya, walaupun terjadi beberapa kekacauan yang betul. Kemarin itu ya,
0: yeah.
2: Yang kemudian
0: viral ya,
2: diskusinya bubar itu, yeah. Ya padahal itu adalah ranah untuk memberikan aspirasi kita gitu ya. Nah, maka kita fokusnya di situ, memberi aspirasi. Ya, dalam Islam memberi aspirasi itu tidak saling mengejek, tidak saling menyalahkan, tidak saling menghina, itu yang terbaik. Dan tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, gitu. Tidak mengganggu ketertiban umum. Itu pola-pola dasar ya. Pola-pola kebaikan mendasar itu di situ. Ya, kita tidak mengganggu ketertiban umum, kita tidak merusak fasilitas umum, kita tidak mencontohkan keburukan-keburukan, gitu ya. Nah, ini kan persoalannya negara kita ini tidak seperti kayak misalkan Korea Utara gitu ya, begitu dikritik oh langsung hilang gitu ya, atau Arab Saudi yang kerajaan yang kalau ada kritikan itu langsung hilang itu orang yang mengkritik itu. Nah, kita ini betul-betul negara yang demokratis, negara yang ya siapapun memberikan aspirasi itu sangat dihormati. Ya, itu sangat didengar sebenarnya gitu ya sebenarnya. Tinggal kemudian apa yang disampaikan itu yang terbaik. Yang terbaik lagi adalah kita tidak hanya mengkritik, tetapi memberi solusi. Ya, menawarkan solusi, menawarkan jalan keluar bersama. Ini gimana ini kalau misalkan minyak tadi ya saya gambarkan, ini gimana ini kondisi minyak dunia, kondisi perang gitu ya, Selat Hormuznya itu ditutup ya oleh Iran misalkan gitu, terus kemudian akhirnya peredaran minyak dunia itu terhambat sehingga mengakibatkan minyak dunia itu harganya melambung tinggi. Ini sikap kita sebagai pemasok dan juga penikmat gitu ya, istilahnya itu penikmat BBM dari kiriman luar negeri itu kira-kira gimana itu kondisi seperti itu, apakah tetap dengan harga normal ataukah perlu mengikuti ya situasi kondisi seperti itu ya, makanya perlu dibahas oleh para ekonom gitu ya. Jadi dulu itu pernah saya sampaikan kayak gini Mas
0: ya.
2: Saya waktu SMP gitu ya punya gambaran gimana sih pemerintah ini kok banyak rakyatnya yang miskin kayak gitu. Ya saya punya gambaran bahwa kenapa sih pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja? Gitu ya. Yeah. Jadi per rumah itu kasih saja 1 miliar.
0: Yeah.
2: Jadi cetak uang sebanyak-banyaknya, BI itu, Bank Indonesia itu mencetak uang sebanyak-banyaknya, per rumah orang-orang miskin kasih 1 miliar. Selesai sudah persoalan kemiskinan. Waktu saya SMP itu, saya punya pandangan kayak gitu.
0: Okay.
2: Kenapa sih tidak di, dicetak uang sebanyak-banyaknya dan disebarkan ke rakyat-rakyat miskin itu oleh pemerintah. Pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya, berikan tiap perumah orang miskin itu 1 miliar. Ini rumah ini 1 miliar, kasihkan saja semuanya gratis dari pemerintah, 1 miliar, 1 miliar. Selesai sudah itu persoalan kemiskinan, saya bilang kayak gitu.
0: Yeah.
2: Itu waktu saya SMP. Ya, begitu saya SMA, saya belajar tentang ekonomi, akuntansi, gitu ya, kebijakan fiskal dan lain sebagainya itu. Ternyata, pendapat saya yang waktu SMP yang menggebu-gebu yang saya kira itulah pendapat yang hebat, gitu ya. Okay. Pendapat yang hebat. Ternyata itu malah justru menghancurkan ekonomi negara, kayak gitu. Uang beredar sebanyak-banyaknya, akhirnya terjadi inflasi kan gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, terjadi inflasi. Nanti harga mendoan 1 juta gimana? 1 lembarnya kan gitu ya.
0: Yeah.
2: Nanti gimana itu? Karena uang beredar sebanyak-banyaknya kayak gitu. Ya, sehingga nilai tukar rupiah sangat hancur gitu ya. Ternyata seperti itu ternyata dampaknya gitu. Setelah saya SMA. Ini berarti membuktikan, saya baru di situ terasa bahwa, oh ternyata saya waktu SMP itu tidak melihat posisi yang seperti itu. Jadi melihat sisi bahwa satu cara gitu ya, solusi untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya dan sebarkan saja ke rumah masing-masing orang yang miskin itu 1 miliar per rumah misalkan kayak gitu. Nah, ternyata itu salah besar.
0: Yeah.
2: Nah, dan itu yang perlu dibangun oleh para pendemo. Gitu ya. Dibangun oleh para pendemo dan oleh orang-orang yang mengkritik. Apakah memang pendapatnya hebat? Apakah memang solusi terbaik? Kan gitu. Yeah. Bisa jadi dalam keilmuan lain itu ternyata justru menghancurkan negara.
0: Yeah.
2: Kayak gitu.
0: Baik.
2: Ya. Itu yang harus dibahas. Kayak gitu.
0: Yeah.
2: Jadi semua masukan-masukan terutama para ahli, para ilmuwan, para harus didengarkan bareng-bareng. Kalau mau diskusi, ya silakan diskusi, datangkan orang-orang terbaik. Makanya dulu itu ketika waktu saya masih mahasiswa, kalau besoknya itu mau demo, malamnya itu diskusi dulu. Datangkan ahlinya. Kalau misalkan persoalan BBM, kita datangkan Pertamina Kabupaten, ya misalkan gitu, pengurus Pertamina Kabupaten, kita datangkan. Terus kemudian ahli kebijakan publik, ya kebijakan ekonomi, ahli kebijakan politik, dosen-dosen yang berkaitan dengan kondisi itu kita datangkan, termasuk orang-orang yang terdampak kenaikan BBM itu kita datangkan, dan diskusi bareng-bareng. Nah, mahasiswa yang akan demo besok itu mendengarkan diskusi mereka, para ahli itu, sehingga yang dituliskan di baliho-baliho itu adalah hasil diskusi para ahli, bukan asal tulis gitu. Yeah. ya itu yang sering kesalahan itu, yang tidak bijak istilahnya gitu ya. Kita memberi aspirasi kita tapi dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang salah, dengan sikap yang kurang sopan misalnya gitu ya, dan tidak melalui diskusi ilmiah sama.
0: Nah,
2: karena bisa jadi pendapat kita kayak tadi saya itu ya, bahwa mencetak uang sebanyak-banyak ternyata salah besar. Gitu. Apa solusi bahwa pengen mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat warga negara itu, ya mestinya pemangku kebijakan tentang keuangan itu ya cetak uang sebanyak-banyaknya, dalam hal ini BI kayak gitu ya, cetak ya uang sebanyak-banyaknya, ternyata itu pendapat yang salah.
0: Baik.
2: Ya, saya merasa benar pada saat itu.
0: Ya.
2: Tapi setelah belajar lebih mendalam, melihat dari keilmuan lain,

0: kita gitu ya, yang terbaik ya, yang memang betul-betul harus didengar oleh oleh pemerintah kita kan gitu.
1: Baik.
0: Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
1: Ya, baik. Ini semoga bisa menjawab ya untuk Mas Dani. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz ya, melalui WhatsApp dari Bu Rusti. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana menghadapi orang yang sama-sama Muslim atau Islam, tapi kadang-kadang sifatnya kadang
2: gimana,
1: sombong.
2: Mas, pendapat yang gimana?
1: Oke, menghadapi orang Islam atau orang sesama Muslim, tapi kadang-kadang sifatnya sombong. Kadang suka membanggakan diri sendiri. Nah, bagaimana menghadapi sifat orang yang seperti itu, Ustadz? Ya, silakan Ustadz.
0: Ini hampir sama seperti Pak Giat tadi ya sebenarnya ya.
1: Iya, betul.
0: Tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus fokus terus jalbul masolid darul mafasid, itu sikap syariat kita gitu ya. Jadi kita pengen apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu bernilai syariat. Kalau sudah bernilai syariat itu pasti dapat pahala.
1: Iya.
0: Jadi kalau sudah ada nilai syariat itu pasti dapat pahala. Mana sisi yang bernilai syariat itu? Ya harus jalbul masolih darul mafasid. Dua sisi ini harus ada. Yaitu pertama, harus bisa memunculkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sisi bahwa apapun yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu harus bisa mencegah dan menolak segala maldorot, mafsadat, bahaya yang ditimbulkan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang kita fokus pada kebaikan ya, dan juga menolak madharat dan lain sebagainya, maka disitulah ada nilai-nilai syariat.
1: Baik.
0: Kayak gitu. Itu hukum dibangun seperti itu. Makanya jangan kemudian heran gitu ya. Misalkan dulu pada saat pandemi, zona daerah wilayahnya itu sudah zona merah atau bahkan zona hitam
1: ya.
0: Gitu ya. Terus gimana ini sholat Jumat? Kayak gitu ya. Salat Jumat itu kan wajib berjamaah.
1: Yeah.
0: Salat Jumat itu wajib berjamaah. Nah, gimana ini? Kalau misalkan salat Jumat diadakan berkerumun orang-orang itu, sementara wilayahnya adalah wilayah yang berzona merah atau berzona hitam setelah diteliti, setelah dilihat dari aspek penyebaran virusnya gitu ya, misalkan. Maka tetap tadi jalbul masolih darul mafasid menjadi kaidah utama.
1: Baik.
0: Bahwa menarik kemanfaatan dan kemaslahatan juga sekaligus menolak maldorot, menolak bahaya, itu harus dipertimbangkan. Ya. Jadi ada kemanfaatannya, manfaatnya kita sholat Jumat, itu manfaat.
1: Ya.
0: Tetapi ternyata ada maldorotnya, maldorotnya besar, penyebaran virusnya tinggi. Nah, maka sikap kita adalah, ya tadi, ada dua sisi itu. Kalau memang dua sisi itu ada, maka kaidah umumnya adalah kita dahulukan menolak bahaya. Kita dahulukan menolak mafsadat yang ada. Nah ini kan penyebaran virusnya sudah tingkat merah, gitu, zonanya merah, zonanya hitam. Maka kita dahulukan itu, menolak penyebaran virus sehingga meniadakan sholat Jumat dan kemudian diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing.
1: Okay.
0: Nah ini adalah merupakan sikap kita.
1: Yeah.
0: Nah begitu pula kalau kita praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat ini banyak sifat. Ada iri, ada dengki, ada sombong, ada dan berbagai macam lain sebagainya.
1: Yeah.
0: Maka yang tadi saya sarankan, tetap kita fokus kepada kebaikan yang harus kita wujudkan dalam sikap-sikap dan perkataan kita.
1: Baik.
0: Ya, tidak usah gitu ya, peduli dengan yang lain. Asalkan kita tetap fokus pada kebaikan, kemanfaatan, disitulah. Ya. Kalau kita tetap sabar dengan sikap di luar kita, ya tadi, ya, ada orang, kita berbuat baik, orangnya sombong.
1: Ya.
0: Ya, kita bersedekah, orangnya kikir kepada kita. Gitu ya.
1: Okay.
0: Kita berbuat baik, ternyata orangnya selalu berbuat jahat kepada kita. Ya, justru itulah pahala yang terbesar.
1: Okay.
0: Jadi lapangan perjuangan itu ada di sana.
1: Ya.
0: Jadi tetap kita fokusnya adalah jalbul masolih dan juga darul mafasid. Nah, sekaligus sebagai penutup ya, pada kajian pagi hari ini, jadi di dalam kita membangun masyarakat itu, di dalam Islam, setidaknya ada 5 pilar yang harus dibangun tadi ya. Jadi ada tujuan universal yang memang kita harus mengupayakan di tengah-tengah masyarakat kita, agar kemudian betul-betul tercipta masyarakat yang baik itu. Yang pertama, al-adalah, al

0: ijtimaiyah, keadilan sosial yang harus terwujud di tengah-tengah masyarakat kita. Ada al-wahdatu was-silmi al-ijtimai, ada persatuan dan perdamaian sosial di dalamnya. Kemudian ada bina'ul mujtama' al-akhlaki, pembangunan masyarakat yang bermoral, dan al-musyarakah al-mustama'iyah wa tamkin al-ijtimai, itu partisipasi dan pemberdayaan masyarakat itu juga harus ada. Dan terakhir adalah al-maslahah al-amah, kemaslahatan umum yang harus diupayakan wujud di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau lima pilar ini betul-betul kita upayakan dan betul-betul kita implementasikan, insya Allah gitu ya, terwujudlah masyarakat yang betul-betul masyarakat madani, yang berperadaban gitu ya, yang berkeadilan, yang selalu menjunjung persatuan dan kesatuan dan perdamaian. Terus kemudian juga berakhlak yang baik dan punya solusi terbaik ke depannya ya, untuk kebaikan bersama, dan ada selalu mempertimbangkan kemanfaatan dan kemaslahatan yang betul-betul wujud di tengah-tengah masyarakat kita.
1: Baik.
0: Sebagai penutup, itu yang kemudian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Shofiullah. Yeah. Dan semoga ya kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan membahas topik-topik yang lebih menarik lagi nih, Ustaz. Baik, itu tadi pendengar dan juga pemirsa perbincangan kita dalam program Mutiara Pagi dengan tema Membangun Masyarakat dalam Islam bagian yang ketiga bersama Ustaz Dr. Shofiullah MHI, dan semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan selepas ini kami akan hadirkan Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan bergabung di sepanjang program Mutiara Pagi ini. Dan saya Febronik mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, 3 orang tertempar kereta api hingga meninggal dunia akibat menerobos palang pintu yang telah ditutup. Bank Indonesia Purwokerto kembali menggelar karya kreatif Serayu dan Banyumas DigiFest 2026 di Menara Teratai Purwokerto. 2 informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Minggu 21 Juni 2026, dan kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya,

0: Tiga orang tertempar kereta api hingga meninggal dunia akibat menerobos palang pintu yang telah ditutup. Berikut laporan Yanuar Adi.
1: Kereta api Taksaka relasi Yogyakarta-Gambir tertempar sepeda motor di perlintasan sebidang CPL 540 wilayah stasiun Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Tepatnya pada hari Jumat 19 Juni pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, sepeda motor yang ditumpangi tiga orang menerobos perlintasan saat palang pintu telah ditutup. Akibat kejadian tersebut, ketiga pengendara meninggal dunia dan segera dievakuasi ke RSUD Dr. Sudirman Kebumen. PT KAI Daup 5 Purwokerto menyampaikan rasa prihatin dan duka cita atas peristiwa tersebut. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibudin mengimbau masyarakat untuk selalu disiplin dan mematuhi seluruh rambu, serta ketentuan keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang.
2: Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, sepeda motor yang ditumpangi tiga orang menerobos perlintasan saat palang pintu telah tertutup. Akibat kejadian tersebut, ketiga pengendara meninggal dunia dan telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengimbau pengendara di perlintasan sebidang untuk sabar dan tidak terburu-buru serta selalu waspada.
1: Asad menambahkan, akibat kejadian tersebut tidak terdapat korban maupun cedera pada kru dan penumpang kereta api Taksaka. Operasional perjalanan kereta api juga tetap berjalan normal tanpa menimbulkan keterlambatan perjalanan kereta api penumpang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto kembali menggelar karya kreatif Serayu dan Banyumas DigiFest 2026 di Menara Teratai Purwokerto. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
3: Karya kreatif Serayu dan Banyumas DigiFest 2026 resmi digelar di Menara Teratai Purwokerto pada Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menjadi upaya memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, digitalisasi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Kristo Veni, mengatakan karya kreatif Serayu tahun ini merupakan penyelenggaraan ketiga yang menjadi agenda tahunan Bank Indonesia. Sebanyak lebih dari 100 UMKM dari wilayah Banyumas Raya turut ambil bagian dengan menampilkan berbagai produk unggulan, mulai dari fashion, kriya, makanan dan minuman hingga kuliner khas daerah.
4: Karya kreatif Serayu dan Banyumas DigiFest 2026 akan diselenggarakan dalam dua hari yang mencakup penampilan UMKM Expo yang menampilkan lebih dari 100 UMKM se-Banyumas Raya dengan berbagai produk unggulan, wasra, kriya, makanan dan minuman, serta kuliner.
3: Menurut Kristofeni, penguatan UMKM dan transformasi digital menjadi langkah penting untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengapresiasi penyelenggaraan karya kreatif Serayu dan Banyumas DigiFest 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah sekaligus mempercepat transformasi digital di berbagai sektor.
5: KKS dan Banyumas DigiFest menjadi wadah penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor.
3: Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah, termasuk perluasan penggunaan kris dan sistem pembayaran non-tunai. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Damara Sakti melaporkan.
0: Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 dilaporkan telah resmi meninggalkan Mekah. Jemaah telah tiba dengan selamat dan sedang berada di Madinah. Berikut laporan Fitri Hasanah.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 dilaporkan telah resmi meninggalkan Mekah dan saat ini tengah berada di Madinah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah mengonfirmasi bahwa perpindahan jemaah ini dilakukan setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah bermalam di Musdalifah hingga melontar jumroh di Mina. Sebelum bertolak menuju Madinah, para jemaah terlebih dahulu dahulu melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram sebagai penutup resmi dari seluruh rangkaian ibadah haji di kota Mekah. Perjalanan darat dari Mekah menuju kota Nabi tersebut dilaporkan berlangsung secara tertib, aman dan lancar di bawah pendampingan ketat dari para petugas kloter. Sesampainya di Madinah, para jemaah langsung diakomodasi untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan religi, diantaranya melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah, serta mengunjungi sejumlah situs dan lokasi bersejarah Islam di sekitar kota Madinah.
7: Pindah wilayah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu kan mereka mengunjungi makam Rasulullah ya, karena makam Rasulullah ada di Masjid Nabawi itu. Selebihnya ya sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan mengunjungi situs-situs di area Masjid Nabawi kan banyak.
6: Ditambahkan Ani, menyikapi aktivitas jemaah di Madinah, ketua rombongan bersama tim petugas kloter terus berpesan agar jemaah menjaga dokumen dan identitas, memperhatikan kesehatan serta memastikan koper dan barang bawaan diberi tanda pengenal. Ani berharap seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalani rangkaian ibadah di Madinah dengan lancar dan dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat serta memperoleh predikat haji mabrur. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Banyumas menjadi salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Program ini diyakini bisa memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Kabupaten Banyumas menjadi salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi dari pemerintah pusat. Sekolah tersebut rencananya akan dibangun di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Bupati Banyumas Sadewa Trilasiono mengatakan, terpilihnya Banyumas merupakan hasil usulan yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di Banyumas. Menurut Sadewo, lokasi pembangunan dipilih di Kaliori karena berada di kawasan yang dinilai strategis dan dapat menjangkau masyarakat dari berbagai wilayah, terutama bagian timur dan selatan Banyumas. Sebab selama ini sebagian besar sekolah favorit dan fasilitas pendidikan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Purwokerto.
2: Saya memang ngotot mintanya di daerah Kaliori untuk memecah kerumunan ya, kerumunan sekolah yang ada di sini. Jadi nanti di daerah wilayah timur selatan ada sekolahan SD sampai SMA gitu. Kalau ada sekolahan di situ, pasti ekonominya tumbuh. Saya itu nggak punya cita-cita Purwokerto Banyumas jadi kawasan industri susah. Saya kepengen jadi kota pendidikan salah satunya, pariwisata dan pendidikan. Nomor 2 lah di Jawa Tengah, ada potensi untuk itu.
1: Masuknya Banyumas dalam program ini melengkapi berbagai upaya yang sedang dilakukan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Saat ini Pemkab Banyumas tengah menggencarkan penanganan anak tidak sekolah atau ATS. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri menyampaikan, hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72% data ATS usia 6-18 tahun telah berhasil ditangani, dan sebanyak 1.254 anak menyatakan bersedia kembali bersekolah. Pihaknya juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah atau SIPATAS untuk perekaman, verifikasi, dan intervensi data ATS secara real-time. Menurutnya, aplikasi tersebut membantu pemerintah memetakan kondisi ATS secara lebih rinci, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
3: Hasil intervensi SIPATAS ini masih sangat dinamis, dan survei lapangan terus bergulir demi menghasilkan basis data tunggal yang valid untuk dasar kebijakan daerah. Sinergi kuat dari seluruh lintas sektoral, khususnya para camat, sangat kami harapkan untuk mengawal gerakan ini di wilayah masing-masing.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dapat segera direalisasikan. Selain menambah fasilitas pendidikan, keberadaan sekolah tersebut diyakini akan memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Tengah. Faisal Raihan melaporkan.
0: Layanan kesehatan jiwa di Banyumas kian mudah diakses. Stigma masyarakat masih menjadi tantangan. Berikut laporan Vinta Nur Fauzia.
4: Akses layanan kesehatan jiwa di wilayah Banyumas Raya terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah dinilai semakin memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan mental, ditandai dengan bertambahnya fasilitas layanan kesehatan jiwa di berbagai rumah sakit umum daerah, khususnya di wilayah Barling Mas Cakep. Wakil Kepala Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu RSUD Banyumas Agus Riyadi mengatakan bahwa perkembangan layanan kesehatan jiwa di Banyumas mengalami peningkatan signifikan terutama dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, jika dahulu layanan kesehatan jiwa masih sangat terbatas hanya tersedia di beberapa fasilitas kesehatan tertentu, kini hampir seluruh rumah sakit pemerintah di kawasan Banyumas Raya telah membuka layanan serupa. Ia juga menjelaskan bahwa selain di RSUD Banyumas, layanan kesehatan jiwa kini juga tersedia di sejumlah rumah sakit lain seperti RSUD Aji Barang, RSUP Profesor Dr. Margono Soekarjo, serta rumah sakit swasta di wilayah Banyumas. Bahkan rumah sakit di Banjarnegara dan Purbalingga sendiri juga telah menyediakan layanan serupa.
5: Dan 10 tahun terakhir ini luar biasa memang perhatian dari pemerintah daerah khususnya Banyumas untuk layanan kesehatan jiwa. Dibuktikan dengan sekarang makin menjamurnya pusat layanan untuk kesehatan jiwa. Kalau dulu kan hanya di tempat saya ya, di Banyumas gitu. Tapi sekarang sudah banyak sekali ya di rumah sakit yang membuka layanan jiwa. Seperti di Aji Barang, RSUD, kemudian di Margono juga. Yang intinya negeri yang swasta juga sudah banyak di Sega Medica, kemudian di Buntu Medica. Kalau di Banjarnegara juga sudah ada ya, di RSUD Banjar, RSUD Purbalingga. Jadi hampir semua RSUD di wilayah Barling Mas Cakep itu sudah melayani kesehatan jiwa gitu. Jadi memang sudah perkembangannya sudah sangat cepat gitulah. Dan keterjangkauan itu juga akan meningkatkan masyarakat biar lebih apa tercover begitu. sampai masyarakat yang paling mungkin terpencil gitu.
4: Agus menegaskan bahwa layanan kesehatan jiwa di Banyumas sendiri dapat diakses oleh seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Hal ini karena persoalan kesehatan mental kini tidak lagi hanya dialami orang dewasa, melainkan juga mulai banyak ditumbuhkan pada kelompok usia muda maupun lansia. Meskipun akses layanan semakin luas, Agus mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan jiwa. Salah satu persoalan terbesar adalah masih kuatnya stigma negatif terhadap gangguan mental. Ia menilai sebagian masyarakat masih memandang gangguan jiwa sebagai persoalan yang memalukan atau dianggap sepele, sehingga keluarga kerap terlambat membawa pasien ke fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, Agus berharap penanganan kesehatan jiwa di Banyumas tidak hanya menjadi tanggung jawab rumah sakit semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas sosial, aparat keamanan, hingga juga masyarakat. Bintan Nur Fauzia melaporkan.
0: Puluhan siswa Taman Kanak-Kanak PGRI Al-Ikhlas Pesantren Banjarnegara mengikuti kegiatan outing class di SMK Negeri 1 Wanayasa. Anak-anak diajak belajar sambil bermain melalui berbagai aktivitas kreatif, mulai dari membuat pizza mini hingga merancang pin kreasi. Lengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
6: Puluhan siswa TK PGRI Al-Ikhlas Pesantren Wanayasa tampak antusias mengikuti kegiatan outing class di SMK Negeri 1 Wanayasa. Dengan mengenakan topi koki berwarna putih, anak-anak berkesempatan merasakan pengalaman menjadi koki cilik dengan membuat pizza mini secara langsung. Dalam kegiatan ini, para siswa belajar menata adonan, mengoleskan saus, hingga menyusun berbagai topping sesuai kreativitas masing-masing. Selain membuat pizza, mereka juga diajak membuat pin kreatif yang melatih keterampilan serta imajinasi anak. Kepala TK PGRI Al-Ikhlas Pesantren Sulastri mengatakan, kegiatan belajar di luar kelas ini dilakukan untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak-anak. Selain melatih motorik halus, kegiatan ini juga mengembangkan kemampuan sosial, kemandirian, dan kerjasama melalui berbagai aktivitas praktek.
7: Yang diajarkan kepada siswa itu, yang jelas karena kami di TK itu bisa mengembangkan motorik halusnya, okay? Untuk latihan menulis itu kan anak membuat itu tadi topping roti kayak gitu, okay? Terus juga melatih sosial emosional anak dan juga melatih kemandirian. Tadi mungkin Bapak lihat anak-anak itu bisa membuat toppingnya sendiri-sendiri, ada yang iris-iris, ada yang memberi topping-topping itu di rotinya. Jadi itu sangat pengalaman sangat bermakna, bisa mengembangkan motorik halusnya, bisa sosial emosionalnya, juga bisa melatih kemandirian dan kerjasama anak.
6: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Wanayasa, Anggara Aditya, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi sekolah dengan berbagai lembaga pendidikan di wilayah sekitar. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan dunia pendidikan dan keterampilan sejak usia dini.
8: Saya melakukan bersama dengan beberapa sekolah tingkat TK, SD maupun SMP, dan kali ini ada STK. Beberapa hari terakhir ini kami melakukan wisata edukasi kaitannya dengan memberikan kesempatan kepada murid-murid di sekitar sekolah SMK Wanayasa untuk belajar bersama dengan SMK Wanayasa terkait seperti membuat roti, kemudian membuat pizza dan lain sebagainya. Tujuan ini utamanya adalah memberikan pengalaman berharga bagi mereka untuk belajar melihat apa yang ada di SMK 1 Wanayasa.
6: Melalui kegiatan ini, anak-anak tidak hanya memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, tetapi juga belajar mengembangkan kreativitas, kerjasama, serta kemandirian yang menjadi bekal penting dalam proses tumbuh kembang mereka. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
9: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Ekuador akan menghadapi Curacao pada laga kedua Grup E Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas City, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Aisyah Ramadhani.
10: Ekuador akan menghadapi Curaçao pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas City, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Ekuador datang dengan tekanan untuk meraih kemenangan setelah kalah tipis 0-1 dari Pantai Gading. Hasil tersebut mengakhiri catatan 19 pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya dibukukan Latri sejak September 2024. Sementara itu, Curaçao harus bangkit usai mengalami kekalahan telak 1-7 dari Jerman pada laga debut mereka di Piala Dunia. Secara kualitas dan pengalaman, Ekuador lebih diunggulkan untuk meraih poin. Tim asuhan Sebastian BKCC memiliki fondasi permainan yang kuat, terutama di sektor pertahanan yang diperkuat William Pacho dan Piero Incapié. Di lini tengah, Moise Caicedo menjadi motor permainan sekaligus penghubung antara lini belakang dan depan. Sedangkan di sektor serang, Ener Valencia masih menjadi tumpuan utama berkat pengalaman dan ketajamannya di level internasional. Berdasarkan sejumlah prediksi jelang pertandingan, Ekuador diperkirakan akan tampil dengan formasi 4-2-3-1. Moise Ramirez berpeluang mengawal gawang, didukung Angelo Preciado, Felix Torres, Jackson Porozo, dan Pervis Estupinan di lini belakang. Lini tengah kemungkinan ditempati Moise Caicedo dan Jordi Alcivar. Sementara Kendry Páez, John Yeboah, serta Nelson Angulo akan menopang Anthony Valencia di lini depan. Di kubu Curaçao, pelatih Dick Advocaat diperkirakan tetap mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman yang berkarir di Eropa. Eloy Room kemungkinan menjadi penjaga gawang utama dengan dukungan Armando Obispo, Richard Libazor, Cheryl Floranus, dan Deveron Vonville di sektor pertahanan. Leandro Bacuna dan Junino Bacuna diprediksi menjadi penggerak permainan di lini tengah. Sedangkan Tahith Chong dan Jurgen Locadia akan menjadi andalan dalam membangun serangan. Dari sisi prediksi hasil pertandingan, mayoritas pengamat menempatkan Ekuador sebagai favorit kuat untuk menang. Selain memiliki kualitas individu yang lebih baik, Ekuador juga dinilai unggul dalam organisasi permainan dan pengalaman menghadapi lawan-lawan level dunia. Pertandingan ini juga memiliki nilai historis tersendiri, karena menjadi pertemuan pertama antara Ekuador dan Curaçao di ajang internasional senior. Ekuador sendiri memiliki pengalaman yang jauh lebih matang di Piala Dunia, dengan beberapa kali tampil di putaran final. Sedangkan Curaçao baru mencatat sejarah sebagai negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia. Tim berjuluk The Blue Wave itu tampil untuk pertama kalinya di panggung terbesar sepak bola dunia, setelah menjalani perjalanan impresif di kualifikasi zona CONCACAF. Bagi Ekuador, kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Sementara Curaçao akan berusaha menciptakan kejutan dan meraih poin pertama mereka di Piala Dunia 2026. Hasil laga ini diperkirakan akan sangat menentukan peta persaingan grup E sebelum kedua tim menjalani pertandingan terakhir fase grup.
9: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
0: Sekian Warta Pagi edisi Minggu 21 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id serta follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febronik beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Puya ke Puya, karya Faisal Odang. Adalah novel yang kaya akan makna dan menyajikan pandangan mendalam tentang budaya, spiritualitas, dan kompleksitas kehidupan manusia. Berikut adalah esensi lengkap dari buku ini. Kehidupan dan kematian. Ceritanya berfokus pada Nora Sid, seorang wanita yang merasa hidupnya penuh dengan kegagalan dan penyesalan. Ketika Nora mencapai titik terendah dan merasa hidupnya tidak lagi berarti, dia menemukan dirinya di sebuah perpustakaan ajaib yang terletak di antara kehidupan dan kematian. Perpustakaan ini berisi buku-buku yang masing-masing mewakili kehidupan yang berbeda, yang bisa dia jalani jika dia membuat pilihan yang berbeda di masa lalu. Novel ini juga mengandung kritik sosial yang tajam terhadap modernisasi dan pengaruhnya terhadap tradisi lokal. Faisal Odang menyoroti bagaimana budaya dan nilai-nilai tradisional seringkali berbenturan dengan perkembangan zaman. Ada ketegangan antara mempertahankan warisan leluhur dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang dibawa oleh modernitas. Novel ini menggambarkan dilema yang dihadapi oleh masyarakat yang ingin tetap setia pada tradisi sambil menghadapi realitas sosial dan ekonomi yang terus berubah. Puya ke Puya menampilkan ritual kematian Toraja yang syarat dengan spiritualitas dan kepercayaan akan kehidupan setelah mati. Novel ini menyelami kedalaman makna spiritual dari ritual-ritual ini, serta bagaimana mereka memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan masyarakat Toraja. Faisal Odang menggambarkan ritual-ritual ini dengan detail, sehingga pembaca bisa merasakan kehikmatan dan kesakralan yang terkandung di dalamnya. Novel ini menggunakan berbagai sudut pandang naratif, termasuk dari perspektif orang yang telah meninggal, dan tokoh-tokoh lain yang terkait dengan upacara kematian. Penggunaan multiple perspektif ini memungkinkan pembaca untuk memahami cerita dari berbagai sudut pandang, menambah kedalaman dan kompleksitas narasi. Ini juga mencerminkan pandangan masyarakat Toraja tentang hubungan antara hidup dan yang mati, serta bagaimana kedua dunia ini saling berhubungan. Identitas budaya Toraja menjadi salah satu fokus utama dalam novel ini. Puya ke Puya menggali bagaimana identitas ini dipertahankan, dipertentangkan, dan dihidupi oleh karakter-karakternya. Faisal Odang menunjukkan pentingnya warisan budaya dalam membentuk identitas individu dan komunitas, serta bagaimana hal itu bisa menjadi sumber kebanggaan sekaligus konflik. Di balik narasi tentang tradisi dan spiritualitas, Puya ke Puya menyampaikan pesan yang sangat humanis tentang kehilangan, cinta, dan harapan. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan kematian, serta bagaimana kita menghadapi kehilangan orang-orang yang kita cintai. Faisal Odang berhasil menyampaikan pesan bahwa meskipun kematian adalah sesuatu yang pasti, kehidupan adalah tentang bagaimana kita memaknai hubungan dan warisan yang kita tinggalkan. Secara keseluruhan, Puya ke Puya adalah sebuah karya sastra yang tidak hanya menceritakan kisah tentang tradisi dan budaya Toraja, tetapi juga menyentuh aspek-aspek universal dari kehidupan manusia. Novel ini menawarkan refleksi mendalam tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita mati, dan bagaimana kita menjaga agar nilai-nilai dan warisan budaya tetap hidup dalam diri kita. Demikian esensi buku RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, satu lagu dari Batas Senja kita usahakan lagi. Usahakan apa tuh? Untuk hidup sehat ya. Pastinya, karena memang waktu akhir pekan kayak gini tuh emang cocok banget untuk kita bisa menyempatkan waktu untuk hidup sehat, salah satunya dengan lari-lari ya. Ini karena di depan studio RRI Pro 1 Purwokerto ini terlihat ya banyak masyarakat yang sedang mengikuti lari gitu ya. Banyak banget tadi sudah banyak orang yang berkeliling melewati Jalan Jenderal Sudirman ya. Ini dalam rangka ikutan lari ya. Wah, apakah Anda juga salah satu termasuk peserta yang tidak ikut lari? Ya mungkin boleh deh kalau emang kemarin gak sempet war tiketnya gitu ya. Bisa lari-lari deh, ikut-ikut jalan atau mungkin di sekitar rumah aja gitu ya. Karena memang menjadi waktu yang tepat di akhir pekan ini untuk menghirup udara segar sembari olahraga gitu ya. Biar badan kita itu jadi makin fit lagi. Dan saya juga masih akan terus temani Anda hingga jelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya. Kalau tadi sudah ditemenin sama Batas Senja, sekarang ada Sal Priadi dari Planet Lain.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab. Purwokerto Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat pagi pendengar, saatnya kita update info lalu lintas pada pagi hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Aziz. Selamat pagi Mas Aziz.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan laporannya Mas Aziz.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, Operator ATC Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan laporkan kondisi terkini di sekitar perkotaan Purwokerto ya. Tapi untuk pagi hari ini, karena tadi saya pantau ya, beberapa simpang untuk yang akan saya laporkan, tapi ini masih benar-benar apa ya, kayak lengang ya, di kota maupun di pinggir-pinggir ini kayak masih lengang untuk semua lalu lintasnya, terutama untuk yang di kota karena lagi emang ada event ya. Di kota emang masih ada event, dan di pinggir-pinggir ini untuk ramaian ini belum terlihat lah. Tapi kan saya tetap sebutkan satu-satu ya. Pertama mungkin untuk di alun-alun, karena ada masih ada Chris Run ya, acara lari Chris Run ini, jadi untuk lalu lintas di nggak ada ya, di alun-alun nggak ada rame-ramenya, ini benar-benar lengang. Sepeda motor mobil pribadi ini lengang banget untuk di alun-alun ini, lebih banyak orang jogging dan berlari-lari ya daripada untuk motor dan mobil. Dan untuk yang lain kayak Simpang Sawangan juga masih sama ya, yang dari arah Tanjung, ini hanya menuju para underpass untuk di Simpang Sawangan. Terus yang dari arah underpass juga sama, ini masih belum ramai kendaraan sepeda motor. Ini sepeda motor ya, ada sih beberapa mobil pribadi, tapi ini yang banyak ini sepeda motor untuk yang melintas di dari arah underpass ya, dari arah underpass yang menuju ke arah kota ini masih lengang banget untuk di kota. Jadi ya mungkin yang mau ke arah kota, mungkin nanti ada emang lagi ada event lari ya, jadi ya agak terganggu sedikit, ini tidak apa-apa, tidak masalah, karena masih lengang banget juga, masih lancar sekali untuk lalu lintasnya. Terus di Simpang Gor ya, Gor juga sama ini, karena ramenya ini belum ramai banget, malah masih lengang lah, masih benar-benar lengang. Dari saya bilangnya tiga ya, karena lagi ada Sunmore ini, tiga kaki simpang ini, yang timur untuk Sunmore, yang dari utara ini ada beberapa mobil dan sepeda motor ya yang menuju ke arah Jalan Novis, yang dari barat juga sama. Jadi ini juga masih lengang untuk di Simpang Gor. Masih lancar banget yang mau datang ke Sunmore ini, masih enak banget, belum ada kemacetan, belum ada antrian sama sekali. Terus simpang mungkin Kebon Dalem ya, Kebon Dalem ini di Simpang Kebon Dalem juga ramenya ramai ya, ini ramai yang hanya pagi hari ya, benar-benar keramaian pagi hari, sepeda motor, mobil pribadi, tapi ini masih lengang, walaupun sudah ditambah dari arah Situmpur, dari arah Pur ya, dari melalui jalan office, ini masih lengang, jadi lancar banget untuk yang mau ke Simpang Gor Satria. Paling saya akan tambahkan untuk di pinggir-pinggir ya, seperti di Kalibagor. Kali Bogor sebenarnya juga ini sepi karena efek jembatan Sayur ditutup ya. Dan untuk ramai

0: ada beberapa kendaraan barang, ada beberapa bus yang melintas ya. Ini tapi masih lancar, tidak mau menyebabkan kemacetan atau antrian sama sekali. Jadi yang mau melewati Simpang Haji Barang, baik dari arah kota maupun dari arah Haji Barang menuju arah kota, ini lancar sekali untuk di Simpang Haji Barang. Oh, ini saja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz atas laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
0: Siap, selamat pagi.
2: Sekian info lalu lintas.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.

0: Muatlah Kak Leha. Ayuh lah, kita bayar, tunggu kita balik.
1: A few moments later.
2: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.